0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
1: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu Saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk pengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
2: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setyo Budianto. Menurut Setyo, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
4: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan, Pak, di...
3: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
2: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Field bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat di JBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus selawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
7: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
8: Persiapan sudah selesai. 14 Juni 2014 langsung di Kertajati ke daerah masing-masing.
7: Ditambahkannya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
8: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
7: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
9: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
10: Alhamdulillah, Mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke Embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal, alhamdulillah lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10, khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Dan kita lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
11: Aman ya.
10: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat, alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
9: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Gandaryawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin Neta Indian yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah

apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Laporan khusus. 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
1: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35 sampai 40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
2: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
3: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Dan tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
2: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, hari ini terasa cerah sekali ya, matahari bersinar di sekitaran Pahoman. Nah, tapi kita perlu tahu juga seperti apa perakiraan cuaca tentunya untuk Provinsi Lampung pada hari ini dan esok hari supaya juga bisa mendukung kegiatan Anda. Nah, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Bapak Yoyo Dewantoro. Assalamualaikum Bapak Yoyo.
2: Waalaikumsalam Mbak Dina.
1: Gimana kabarnya hari ini Pak Yoyo?
2: Alhamdulillah sehat walafiat, walaupun agak batuk-batuk.
1: Wah, semoga lekas sembuh ya Pak Yoyo ya. Dan ini lagi cerah banget, siapa tahu bisa sambil berjemur, sinar mataharinya bagus banget untuk vitamin D. Oke, Pak Yoyo, tentunya kita mau update informasi terkait perakiran cuaca hari ini dan esok hari di Provinsi Lampung. Silahkan untuk informasinya Pak Yoyo.
2: Terima kasih waktunya Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pendengar RRI Pro 2 Bandar Lampung dan sahabat BMKG dimanapun Anda berada, kembali bersama kami BMKG Lampung akan memberikan informasi kepada Anda perakiraan cuaca yang berlaku untuk hari ini Rabu tanggal 17 Juni tahun 2026. Bersama saya Yoyo Dewantoro, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari berpotensi cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan di wilayah Mesuji, Waikanan, Lampung Tengah, dan Lampung Utara. Kemudian pada siang hingga sore hari secara umum cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, Waikanan, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Lampung Tengah, Lampung Timur, Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pringsewu, dan Pesawaran. Kemudian untuk malam dan dini hari, secara umum kami perakirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian suhu udara untuk kabupaten hingga 30 derajat Celcius, dan secara umum di wilayah Lampung, temperatur udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50, dan angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga pada sore hari di wilayah Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Tawaran. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini di wilayah Lampung. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk informasinya Bapak Yoyo dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Dan untuk Anda, untuk pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, tentunya jangan kemana-mana. Setelah ini kami masih akan temani Anda dengan serangkaian informasi dan juga lagu-lagu yang akan menemani Anda di Lampung pagi ini.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

Anda yang pada hari Sabtu ini 20 Juni 2026 sedang mencari rekomendasi kegiatan apa untuk diikuti, ini jadi salah satu pilihan ya. Karena Pondok Pesantren Al-Mujtama Al-Islami Lampung akan menggelar pagelaran seni 2026 bertajuk Panggung Wadah 618 Greatest Generation, akan menghadirkan berbagai kegiatan yang juga sangat menarik. Ada dari penampilan tari tradisional, dance pramuka, teatrikal, tapak suci, pidato multibahasa, dan masih banyak penampilan lainnya. Kegiatannya terbuka untuk masyarakat umum. Nah, kapan tuh acaranya? Sabtu 20 Juni 2026 jam 8 malam sampai dengan selesai di lapangan Pondok Pesantren Al-Mujtama Al-Islami Lampung di Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Informasi lebih lanjut hubungi Devi Oktarini di 0823-7101-4486. Jangan lupa ya, ikutan dari kegiatannya pagelaran seni 2026 Panggung Wadah 618 Greatest Generation.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

memberikan kita tempat bernaung untuk tinggal, dan pastinya juga kita punya tanggung jawab untuk selalu menjaga kelestariannya. Nah, ini ada kabar gembira untuk kalian pecinta alam, karena Green Generation Bandar Lampung akan melaksanakan kegiatan seru untuk Anda. Gemar Green Generation menanam mangrove dengan tema Inspired by Nature for Climate for Our Future. Tanggal mainnya, tanggal mainnya 23 Juni 2026 pada hari Minggu dari jam 8 pagi sampai 12 siang bertempat di Pulau Pasaran. Informasi lebih lanjut bisa hubungi Risel di 0821-8411-7133 atau Saka di 0813-7394-3402. Saya Bumi Ruwajurai, Hijau Saimakmur.

0: Pendengar, pada hari ini pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti siaran langsung Piala Dunia dari Pro 3. Kali ini Argentina versus Aljazair yang langsung akan kita dengarkan pertandingannya dari Stadion Kansas City. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetaplah di sini di Pro 1 RRI Bandar Lampung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Parfum. Teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih?
2: Pakai ditanya. Rugi.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

Illuminate, Jesse Reyes, Elena di Pro 2 RD Bandar Lampung, teman terbaik kamu yang ngebawa vibes banget untuk Pesta Bola Dunia 2026 di tahun ini. Obviously. Dan masih bakalan Lukas update ya informasi tentang Pesta Bola Dunia karena sedang bertanding nih ya. Pertandingan yang cukup seru sih dari tadi ya. Udah ada 2 gol yang dianulir antara Aljazair melawan Argentina. Selengkapnya kamu bisa dengerin di pagi hari ini di Spada barengan Gilbert Lukas.

0: Lionel Messi cetak gol, tapi golnya dianulir. Terus juga tadi ada pemain Aljazair juga sempat gitu ya untuk mencetak gol juga, tapi dianulir juga oleh VAR ya, karena dua-duanya terindikasi offside, teman Pro 2 ya. Dan kalau ngomongin tentang offside, sistemnya di gelaran Pesta Bola Dunia tahun ini kayaknya sedikit lebih menenangkan hati penonton ya, karena memang dibantu juga oleh teknologi, teman Pro 2. Jadi semi otomatis, jadi ya akan lebih fair lagi gitu ya, meskipun kalau ngomongin tentang selebrasinya jadi agak sedikit ketahan ya. Gak bisa se apa ya, porak-poranda selebrasi gol pada umumnya kalau ada ini, kalau gak ada VAR atau segala macamnya gitu ya, teman Pro 2 ya. Jadi harus nunggu dulu keputusan wasit baru bisa untuk selebrasi. Anyway, di hari ini teman Pro 2 ya, pada menit ke-12 ini masih berlangsung pertandingan antara Argentina melawan Aljazair di grup stage grup J, teman Pro 2. Dan seperti biasa memang Argentina membawa skuad yang bisa dibilang punya materi yang luar biasa gitu, teman Pro 2 ya. Di kiper masih ada Emi Martinez, sang Golden Gloves di gelaran sebelumnya. Terus Emi Martinez bakalan dijaga nih ya, teman Pro 2 ya, dibantuin sama Cristiano Romero, Leo sama juga Lisandro Martinez. Sedangkan untuk di wingback ada Medina, teman Pro 2 ya, Facundo Medina dan juga Gonzalo Montiel. Nah, di lini tengah ada Rodrigo De Paul ya. Ini bakalan ngawal Lionel Messi nantinya. Sedangkan di tengahnya ada McAllister, dan di sisi sayap gitu ya ada Enzo Fernandez. Nah, Lionel Messi akan beroperasi di sisi kanan penyerangan, teman Pro 2 ya. Sedangkan untuk striker di tengah ada Lautaro Martinez, dan juga dibantu di wing kiri, sisi penyerangan kiri ada Thiago Almada, teman Pro 2. Untuk Aljazair sendiri, teman Pro 2 ya, kipernya di nanti gawangnya Aljazair akan dikawal oleh Luka Zidane. Terus juga di pos back wing kiri, teman Pro 2 ya, ini di bermain ya Ryan Aitnouri. Terus juga ada Remy Benzambaini, ada juga Aisa Mandi dan juga Rafik Belgali. Di lini tengah di wing kiri ada Nabil Bentaleb. Di tengah ada Ibrahim Mazah, dan di sisi penyerangan kanan atau di wing kanan ada Hicham Boudoui ya, teman Pro 2. Ada Anis Hajmouzah di sisi penyerangan kanan. Terus di tengah ada Amin Gouri, dan juga di sisi kiri ada Fares Caibi, teman Pro 2 ya. Nah, itu dia sedikit update ya untuk pertandingan pagi hari ini. Kira-kira siapa nih yang jadi jagoan teman Pro 2? Apakah Aljazair bisa gitu ya untuk mengagetkan Argentina sama seperti gelaran sebelumnya ketika tim dari Timur Tengah berhasil mengalahkan Argentina di pertandingan pertama? Kalau sebelumnya ada Arab Saudi dengan skor 2-1, sekarang waktunya Argentina bisa ngebuktiin gak nih ya tantangan dari tim-tim Timur Tengah di pertandingan perdana ini ya. Yaudah, nanti Lukas bakal update lagi teman Pro 2 semua dengan segala informasi. Jadi keep on tuning di Pro 2 RRD Bandung Lampung, teman terbaik kamu.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.
4: Berdua dari Bandar Lampung.

goal teman Pro 2 ya. What a screamer by Messi teman Pro 2. Cetak gol tadi pada pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 Argentina versus Aljazair teman Pro 2. What a great goal teman Pro 2 lo. Kalau miss out, aduh sayang banget ya. Makanya nanti gue bakalan update di pagi hari ini. Masih barengan Gabriel Gas di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Seperti yang gue bilang tadi, Lionel Messi mencetak golnya. Dan ini menjadi gol ke-14 ya dalam turnamen Pesta Bola Dunia teman Pro 2 ya. Dan ini menjadi joint third of all time goal scorer. Jadi di peringkat pertama masih ada Miroslav Klose dengan 16 gol dari Jerman. Terus di peringkat kedua ada Ronaldo Brazil tapi ya, to be exact. Dengan 15 golnya. Dan di peringkat ketiga nih ya, ada Lionel Messi pastinya yang baru aja mencetak gol gitu teman Pro 2 dengan 14 gol bersamaan dengan Gerd Müller dari Jerman dan juga Kylian Mbappe dari Prancis. Wow, what a legend ya. Pemain

usia 38 tahun ini, kayaknya nothing can stop him at this moment. Dan kalau ngomongin tentang jalannya pertandingan teman Pro 2 untuk sementara ini, pertandingan masih berlangsung di 30 menit teman Pro 2, dan Lionel Messi mencetak gol di menit ke-17. Ngomongin tentang statsnya untuk sementara ini, possession diungguli oleh Argentina dengan 60%, passes atau passingnya teman Pro 2 ya, umpan dan juga passing itu juga diungguli oleh Argentina dengan 225 passes dan akurasinya mencapai 93%. Shootsnya 1 dan shoots on targetnya 1 dan golnya juga 1. Itu semua didapat oleh Argentina ya. Untuk sementara ini masih di menit ke-30-an teman Pro 2 Argentina unggul atas Aljazair 1-0. Gokil. Habis itu kita bakalan ngomongin lagi nih informasi lagi dari Provinsi Lampung teman Pro 2 yang juga hari ini berulang tahun. Asik, happy birthday to. Enggak, bukan Provinsi Lampung gitu, be exact, Kota Bandar Lampung maksudnya ya. Dan memang seperti yang kita tahu kemarin Kota Bandar Lampung juga sedikit jadi sorotan gitu ya, karena menggelar adanya satu demo gitu teman Pro 2 ya, dan aksi unjuk rasa yang digelar oleh ribuan mahasiswa di depan kantor DPRD Lampung pada hari Senin 15 Juni 2026. Dan sesuai dengan laporan ini berlangsung aman dan juga kondusif. Jadi Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta aksi yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib dan juga damai. Kapolresta juga mengatakan kondusifnya jalannya aksi itu tidak terlepas dari kerjasama seluruh pihak, baik mahasiswa, aparat keamanan maupun unsur terkait lainnya yang sama-sama berkomitmen untuk menjaga situasi untuk tetap aman teman Perduya. Dan dalam pengamanan aksi ini Polresta Bandar Lampung merahkan sekitar 500 personel gabungan teman Pro 2 ya, untuk mengawal jalannya kegiatan. Sementara jumlah masa aksi diperkirakan mencapai lebih dari 1000 peserta yang berasal dari berbagai elemen mahasiswa di Provinsi Lampung. Pak Alfred menjelaskan sejak awal pelaksanaan aksi pihak kepolisian dan koordinator lapangan telah membangun komunikasi nih teman Pro 2 ya, yang juga disertakan gitu ya, untuk mekanisme penyampaian aspirasi. Berdasarkan kesepakatan bersama, masa aksi hanya melakukan kegiatan di depan gerbang kantor DPRD Lampung dan tidak memasuki area lebih dalam. Dan terkait tidak adanya dialog langsung antara masa aksi dengan anggota DPRD Lampung maupun perwakilan Pemprov Lampung, Kapolresta menegaskan hal tersebut merupakan keputusan dari peserta aksi tersendiri. Aksi yang berlangsung hingga sore hari itu berakhir dengan tertib dan masa memburkan diri secara teratur. Sementara situasi keamanan di sekitar kantor DPRD Lampung tetap terjaga kondusif. Dan polisi berharap pola penyampaian aspirasi yang damai dan tertib seperti ini dapat terus terjaga pada setiap kegiatan unjuk rasa di masa mendatang.

0: cuti pantun.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan. Janji.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, di balik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Mas, mau kemana? Turunin dulu dong sayangnya.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik.

0: Material Lover, Sienna Spyro di Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan Gabriel Lukas di Spada pagi hari ini. Dan abis ini Lukas bakalan ngobrol sama narasumber spesial dan juga topik yang menarik banget ya untuk kamu ikutin. Jadi keep on tuning. Yo, what's up?
1: Kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Yes, pagi hari ini Lukas akhirnya gak sendirian lagi. Karena dari tadi pagi sendirian saya mas gitu kan. Okay. Sekarang waktunya Lukas untuk ngobrol gitu ya barengan Mas Apriza Bagus Saputra, SIKOM ya. Beliau adalah area manager dari Lazismo Lampung, bener?
2: Benar. Okay.
0: Takut nyebar hoax jadi. Apa kabar mas pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik mas Lukas. Iya, terima kasih banyak sudah diundang di pagi hari
0: juga
2: ini.
0: Udah datang juga gitu kan ngobrol di pagi hari ini ngomongin tentang anak muda tangguh bencana bergerak untuk sesama ya kan di pagi hari ini. Betul. Kalau misalnya teman Prodo mau ikutan gabung untuk nanya-nanya juga boleh WhatsApp 081 79 925 925 atau di Instagram kita di @prodobdl. Hari yang spesial juga mas sebenarnya pagi hari ini kan adalah hari jadi Kota Bandar Lampung ya, 344 ya kalau nggak salah ya. Jadi ini juga mungkin jadi pengingat kita juga ya sebagai masyarakat Bandar Lampung dan juga Provinsi Lampung lebih luasnya gitu ya untuk memajukan daerah bersama-sama. Apalagi kalau misalnya terjadi kayak bencana gitu kan ya, itu kita bisa lebih apa ya, lebih aware lagi, lebih kerjasama lagi ya kan. Karena memang kalau ngomongin tentang bencana di Indonesia kita tahu sendiri ya mas ya,
2: hampir posisi setiap
0: kita
2: tahun,
0: iya begitu. Posisi kita kan pas banget gitu ya, di Ring of Fire. Ngomongin tentang Sumatera, kita di Sumatera pula, aduh kayaknya ini hal yang lama-lama mungkin tetap mengerikan, cuman gak kaget gitu ya mas ya. Kalau mas sendiri gimana nih ngomongin tentang anak muda dan juga penanggulangan kebencanaan ya kan, apalagi dari Lazismo sendiri. Yeah. Boleh langsung diambil alih.
2: Baik, terima kasih banyak teman-teman Pro 2 RRI bahwa memang saya di sini sebagai area manager dari Lazismo Lampung dan alhamdulillahnya bahwasanya kami di Lazismo itu memang ada salah satu program utama gitu yang menjadi pilar program kita, yaitu berkaitan dengan kemanusiaan. Berbicara tentang anak muda yang tangguh bencana, bahwa memang kami sendiri di Lazismo itu banyak diisi oleh anak-anak muda yang memang bergerak juga bagaimana caranya menghimpun dana-dana dari masyarakat untuk bisa kita salurkan dalam bentuk program-program yang memang ada di kita mas. Jadi memang kita itu mengumpulkan dana zakat, dana infak, dana sedekah yang memang berasal dari dana masyarakat, kemudian kita salurkan dalam bentuk-bentuk program di mana kita di Lazismo sendiri itu ada 6 pilar program. Okay. Yang pertama adalah pendidikan, kesehatan, kemudian juga ekonomi, sosial dakwah, lingkungan, dan yang terakhir itu adalah berkaitan dengan kemanusiaan. Okay. Nah, jadi tepat banget nih bahwasanya pada hari ini aku dikasih kesempatan untuk berada di Pro 2 RRI untuk sama-sama membahas bagaimana sih sebenarnya peran anak muda nih gitu kan, untuk bisa berkaitan dengan menanggapi adanya banyak sekali bencana yang sering hadir begitu kan di Indonesia. Nah, kami di Lazismo memang mengumpulkan dana-dana yang tadi saya sudah sebutkan untuk bisa, dan tersebut itu bisa kita salurkan salah satunya berkaitan dengan pilar kemanusiaan atau adalah terjadi bencana. Bencana di sini yang memang kita salurkan bukan hanya bencana yang memang terjadi di mungkin bencana nasional begitu, tapi bencana lokal maupun sebenarnya bencana-bencana di internasional kita itu selalu berkontribusi di situ. Jadi seperti kayak misalkan ada bencana berkaitan dengan perang di Palestina yang tidak berkesudahan, kita setiap tahun selalu menggalang dana dan kita silurkan program-program kita ke Palestina ataupun ke negara-negara lain. Selain memang ke internasional, kemarin juga ketika bencana di Sumatera, itu alhamdulillahnya kami dari Lampung itu, dari Lazismo Lampung, kita ada di 15 kabupaten kota kantornya, kemudian juga ada 134 kantor layanan yang tersebar di seluruh Provinsi Lampung, dan sebenarnya kami juga ada nih di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, kita ada begitu. Sehingga ketika ada bencana nasional seperti kemarin bencana Sumatera, kita bareng-bareng nih secara bersama-sama di seluruh Indonesia, kantor kami itu menghimpun dana dari masyarakat untuk bisa membantu korban bencana yang ada di Sumatera begitu. Alhamdulillahnya kalau untuk di Provinsi Lampung sendiri, setiap kantor kita kemarin untuk kebencanaan itu bisa mengumpulkan dana sekitar 2 miliar lebih yang memang kita himpun dari dana masyarakat dan kemudian kita salurkan untuk korban-korban bencana yang ada di Sumatera. Khususnya kemarin aku merasakan sekali gitu kan bagaimana sebenarnya kondisi bencana yang ada di Sumatera Barat khususnya, karena kami menyalurkan apa itu bentuknya tidak hanya dana tapi barang-barang yang memang kita masyarakat donasikan melalui kami. Begitu sih Mas.
0: Oke, wow. Jadi memang kalau ngomongin tentang lazismu lebih lebih luas ternyata dari sekedar zakat gitu ya. Tapi kegiatan-kegiatannya cukup banyak juga tadi ya. Bahkan sampai internasional bantuannya. Tapi kalau ngomongin tentang peran anak muda saat sebelum, saat dan setelah bencana terjadi. Ini kan mungkin kalau misalnya sebelum ya pasti kita mungkin salah satunya berdonasi gitu ya. Atau mungkin juga tadi ya melalui infak dan sedekah. Ternyata kan dan itu bisa dihimpun dari lazismu untuk nantinya diberikan gitu, disalurkan kalau terjadi bencana. Tapi kalau saat dan setelahnya nih, kadang-kadang kan mungkin harus ada pertimbangan tertentu juga gitu kan. Kalau dari pandangan masnya sendiri, apa sih yang harus dilakukan saat dan setelah bencana? Ya.
2: Kalau kita berbicara bahwasanya kita bukan sebagai korban ya Mas ya. Dalam artian kita kemarin bencana Sumatera di Lampung ini tidak menjadi bagian dari hal tersebut begitu kan. Maka sebagai anak muda sebenarnya aku melihat betul bagaimana sebenarnya peran anak muda kemarin dalam bagaimana sih kontribusi kita sebagai anak muda untuk menanggapi adanya bencana yang terjadi di suatu daerah begitu. Nah, kemarin penghimpunan-penghimpunan kita sampai dengan sebesar itu sebenarnya juga sangat-sangat terbantu nih dengan teman-teman generasi muda saat ini yang memang dengan konten media sosial gitu kan, share semua informasi yang kita ada gitu kan, share semua, kita kan selalu ada relawan di lapangan yang berkaitan dengan melihatkan kondisi di lapangan seperti apa, dan ketika itu diperlihatkan ke masyarakat, itu langsung tuh, apa itu banyak juga masyarakat yang akhirnya tidak kenal kita, pada akhirnya juga melalui kita untuk menyalurkan bantuannya begitu kan, untuk komunikasi ke kita dan lain sebagainya, menghubungi kita untuk jemput donasi dan lain sebagainya, itu terjadi begitu kan, dan animo masyarakat itu terjadi, salah satunya adalah gerakan anak muda yang untuk kepedulian mereka dengan share untuk videonya begitu kan, share untuk berita-beritanya berkaitan dengan kebencanaan. Nah, hal ini sangat-sangat membantu kami, kerja-kerja kami di Lazismu begitu kan. Kita melihat bahwasanya salah satu perannya yaitu tadi bagaimana optimalisasi peran anak-anak muda ini untuk bisa ya saat ini dunianya dunia digital begitu kan. Itu saat memang saat bencana. Selain memang melalui digital, kemarin kita juga libatkan beberapa komunitas maupun organisasi ataupun sekolah-sekolah yang memang kita sejatinya dari Lazismu itu selalu bermitra bukan hanya dari kelompok-kelompok Islam aja gini, tapi memang kelompok-kelompok ataupun komunitas-komunitas yang lintas generasi, lintas bahwasanya agama ataupun lintas itu kepedulian, itu semuanya bergerak. Kemarin kita ajak untuk bisa bergerak mendonasikan dan juga bagaimana mereka juga dengan gayanya sendiri ataupun dengan gerakannya sendiri untuk menghimpun dana dari kelompok-kelompoknya ataupun kelompok masyarakat yang ada di sekitar mereka. Itulah yang memang salah satu peran generasi muda untuk ketika bencana, maka itu yang mereka lakukan pada saat kemarin. Namun ada salah satu hal yang buat saya pribadi untuk ketika bencana berlangsung begitu, ataupun saat ini sudah selesai bencananya, tapi ternyata sebenarnya menurut saya animo anak-anak muda atau generasi muda berkaitan dengan untuk memberitakan kondisi bencana yang ada di saat ini di Sumatera itu perlu dilakukan bukan hanya saat bencana itu baru beberapa hari begitu tapi sampai dengan saat ini sebenarnya kondisi di Sumatera Barat, kondisi di Sumatera Utara, kondisi di Aceh itu masih perlu untuk diinformasikan ke masyarakat untuk bisa bahwasanya mereka masih butuh bantuan.
0: Oke.
2: Jadi jangan FOMO-nya jangan awal-awal aja nih begitu kan. Karena memang yang lagi-lagi ketika kita Mas untuk bencana itu sebenarnya kita bagi untuk menjadi 3 tahap. Pertama itu adalah tanggap darurat ketika bencana itu terjadi, maka itu tanggap darurat. Kemudian setelah tanggap darurat itu masuk ke tahap rehabilitasi. Rehabilitasi itu tahapan di mana memang masyarakat nantinya di lokasi bencana itu kita perbaiki untuk fasilitas-fasilitas umumnya seperti sekolah, kemudian juga layanan kesehatan. Kita pemenuhan untuk fasilitas umumnya. Baru yang tahap tersulit ini sebenarnya yang memang butuh perhatian juga adalah berkaitan dengan tahap rekonstruksi. Di mana perlu adanya nih perbaikan seluruh sektor berkaitan dengan apa yang rusak di sana, akses jalan dan lain sebagainya. Itu kan membutuhkan gotong royong kebersamaan gitu kan. Kalau kita lagi-lagi kalau hanya mau mengandalkan pemerintah, tentu pemerintah ada keterbatasan. Oleh sebab itu kita perlu juga adanya sektor publik yang harus kita libatkan untuk bisa mengatasi hal tersebut.
0: Oke, wow. Itu juga jadi wake up call lagi nih untuk teman Produa dan Lukas juga gitu ya, bahwa memang kita mungkin pedulinya pada saat bencana terjadi beberapa minggu kemudian makin lama makin meredup, makin sedikit, makin gak ada lagi yang ini. Padahal sampai sekarang pun terlebih lagi kalau nggak salah di daerah-daerah provinsi Nanggur Aceh ya, Nanggur Aceh Darussalam itu masih dalam tahap pemulihan dan masih butuh gitu ya, butuh untuk kita gaungkan lagi.
2: Betul.
0: Gitu kan, dan juga pastinya untuk kepedulian kita gitu kan. Tapi memang ngomongin tentang bencana Sumatera, dampaknya masih sampai sekarang, dan ini mungkin juga jadi pengalaman yang, tapi gak bisa dibilang berkesan juga ya, maksudnya pengalaman yang
2: berarti
0: lah gitu ya, berharga gitu ya untuk Apriza gitu, dan juga terlibat di dalamnya. Selain itu mungkin yang masih apa ya, punya memori gitu Kak, selama penanganan bencana ataupun juga mungkin involve langsung ke lapangan.
2: Saya melihat bahwa kemarin ketika saya menyalurkan bersama dengan tim langsung bantuan ke Sumatera Barat, karena kami dari kantor Lampung itu ditugaskan untuk bisa melakukan intervensi berkaitan dengan kondisi yang ada di Sumatera Barat begitu. Nah, ketika menyalurkan bantuan secara langsung di sana, salah satu hal yang saya sangat-sangat cukup menyentuh adalah ketika melihat bagaimana sebenarnya anak-anak di sana itu mengalami trauma yang bisa dikatakan cukup mendalam, tapi pada akhirnya mereka berusaha untuk tabah begitu kan, berusaha untuk ikhlas begitu, sampai dengan bahwasanya ketika setiap hujan deras mereka itu selalu sulit untuk bisa tidur begitu,
0: trauma
2: kan.
0: Ya, panik ya,
2: panik begitu karena memang kondisi di sana saya melihat ada salah satu daerah di Kabupaten Agam Sumatera Barat yang saya kunjungi, bahwa yang tadinya sungai di belakang rumah mereka itu hanya mungkin sekitar diameternya itu 5 sampai dengan 10 meter itu bisa sampai meluas sampai dengan 30 meter sampai dengan 50 meter. Yang tingginya yang tadinya itu hanya debitnya kecil, itu tingginya ketika bencana itu sampai dengan pohon kelapa itu sampai dengan tenggelam begitu bisa bayangin kan Mas, maksudnya ketika pohon kelapa tenggelam di situ. Itu, dan banyak juga ketika saya langsung ajak ngobrol gitu anak-anak di sana, ya merasa bahwasanya keluarga mereka ada yang juga menjadi korban dan lain sebagainya. Tapi mereka, saya lihat ketika saya temui di sana, mereka masih main bola dengan untuk menghibur diri mereka sendiri, dan mereka selalu bilang, ya mau gimana lagi Kak, kondisinya sudah begini. Kalau kita sedih terus, nanti orang tua kami jadi ikut sedih. Jadi ya sudah, kita aktivitas biasa saja. Tapi pada akhirnya mereka coba untuk menghibur diri mereka sendiri dengan aktivitas-aktivitas yang mereka bisa lakukan. Itu yang cukup sangat berkesan, bahwasanya berarti bagi saya, dan saya sangat tersentuh begitu kan. Ketika di sana pun kami datang, mereka menyambut kami dengan sangat-sangat bahagia begitu kan, sangat-sangat tulus. Itu yang membuat saya, wah ini gak bisa nih bahwasanya kita hanya berdiam diri melihat adik-adik kita di sana itu sangat-sangat butuh bantuan.
0: Oke, dan ini juga jadi apa ya, jadi catatan juga berarti ya, selain kita harus menanggulangi bencananya, maksudnya untuk apa ya, membantu dari segi pemulihan bencananya, tapi pemulihan traumanya juga
2: trauma.
0: Iya kan, anak-anak itu. Betul. Apalagi kan anak-anak kecil. Betul. Gitu ya.
2: Kami memang untuk dari Lazismo dengan relawan kami di MDMC itu memang ketika menerjunkan ke lokasi-lokasi bencana itu, selain memang tim-tim berkaitan dengan untuk perlengkapan, kemudian juga tim untuk kesehatan. Kita terjunkan dokter, terjunkan perawat di sana, tapi juga terjunkan tim untuk psikososial, Mas.
0: Psikososial
2: yang memang basicnya mereka memang adalah tim-tim yang punya background berkaitan dengan psikologi dan lain sebagainya, gitu. Yang memang tugas dan tanggung jawabnya di sana adalah untuk bagaimana sebenarnya mendampingi anak-anak yang mereka punya trauma berkaitan dengan bencana itu untuk kembali pulih traumanya, walaupun tentunya itu sangat-sangat panjang untuk mereka pulih begitu, tapi minimal ketika hadirnya kita di sana, kita coba untuk menghibur dan menghadirkan berapa aktivitas-aktivitas yang mereka bisa lakukan di sana, gitu kan, mulai dari sekolah darurat kita hadirkan di sana, kemudian juga kita ajak untuk bisa bermain, kita bawa permainan bola dan sebagainya, kita bawa begitu kan, untuk memang ya anak-anak adalah setiap harinya penuh dengan bermain. Kalau mereka sudah kehilangan untuk waktunya untuk bermain, tentunya mereka akan kepikiran dengan trauma-trauma yang memang mereka laksakan.
0: Dan gitu. Agak mengintervensi tumbuh kembangnya takutnya nantinya ya. Wow, tapi tadi udah disebut juga, udah sempat dimention juga bahwa ternyata relawan-relawan pun itu juga butuh apa ya, menguasai gitu ya, sosiologis. Bencana gitu kan dari anak-anak. Tapi yang mungkin kan Kak Prisi juga bisa dibilang terjun langsung melihat relawan-relawan juga gitu kan dari Lazismu sendiri. Karakter apa nih yang paling penting nih untuk dimiliki oleh seorang relawan?
2: Ya, buat teman-teman dari generasi muda yang memang khususnya teman-teman Pro 2 RRI, bahwasanya ketika kita ingin menjadi relawan, tentunya kita tidak cukup ada kemauan ataupun niat saja, Mas. Karena yang saya temukan beberapa relawan yang ketika dia hanya basicnya hanya sudah yang penting berangkat begitu, pada akhirnya bukan akhirnya membantu, tapi di sana
0: kebayang.
2: Di sana mereka yang akhirnya apa ya?
0: Dibantu
2: begitu kan?
0: Iya.
2: Entah dari fisiknya, entah dari
0: ketidaksiapan
2: secara individu itu juga sangat-sangat mempengaruhi begitu. Oleh sebab itu kita untuk menerjunkan relawan itu enggak asal udah yang penting berangkat ke sana gitu kan, mereka punya badan sehat misalkan dan sebagainya, nggak cukup hanya itu gitu kan. Ternyata kondisinya di sana beberapa relawan yang sudah kita latih pun sudah beberapa tahun dan juga beberapa kali kita terjunkan pun banyak kok relawan yang akhirnya tumbang begitu kan. Entah itu tiba-tiba misalkan harus diinfus, kemudian juga akhirnya beberapa juga mungkin secara ini psikologisnya juga kena juga begitu, melihat kondisi di sana, menemukan mayat di lokasi begitu kan. Itu kan perlu mentalitas dan juga bukan hanya kesehatan fisik yang kuat begitu kan. Itu yang benar-benar harus ketika teman-teman dari Pro 2 RRI ke depan ketika memang ada bencana yang ingin ikut kita membantu di sana, maka harus siapkan dulu diri, mental, ya kalau bisa memang bergabung di kerelawanan yang sudah ada begitu, baik itu di Lazismu ataupun di tempat-tempat lain itu tidak masalah, tapi yang pasti adalah harus menyiapkan dengan matang. Jangan sampai kita hadir niat untuk membantu tapi justru di sana malah merepotkan.
0: Iya, dan itu bukan apa ya, bukan gatekeeping ya, bukan ya, tapi itu memang beneran harus dipertimbangin lagi kalau menjadi relawan ya, seberapa beratnya gitu ya, dan mental pastinya.
2: Mental itu yang sangat-sangat berat sebenarnya, kalau fisik kan kelihatan ya mas, kita bisa latih, tapi kalau mental ya, saya sendiri bahasanya kesana ngelihat kondisi seperti itu, dan kondisinya kemarin di salah satu titik pun ketika saya sudah bahasanya keluar dari lokasi bencana, 15 menit kemudian itu longsor, kemudian akhirnya ada timbul korban bencana juga di situ. Aduh, akhirnya juga kan terngiang-ngiang kita kepikir gitu mas, dalam artian kita sudah izin dengan keluarga nih begini begini begini begini untuk bantu orang, jangan sampai gini, wah mentalnya kena banget tuh di situ. Makanya kita kalau nggak kuat mental dan juga persiapan diri, jangan-jangan deh untuk terjun ke lokasi bencana yang memang kondisinya memang bencana itu bisa masih terjadi susulan bencana itu.
0: Ini bukan mau mendoakan ya, tapi mungkin caranya step by step ya mas ya. Jangan yang langsung.
2: Jangan langsung yang bencana besar.
0: Besar gitu. Mungkin. Tapi bukan mendoakan bahwa bencana terjadi dengan level-level tertentu, enggak juga gitu ya. Cuman ya mungkin bisa lebih mawas diri terhadap kemampuan gitu ya. Oke. Itu berarti langkah pertama yang harus dipikirkan.
2: Dipikirkan sebelum misalnya, untuk terjun ke lokasi bencana.
0: Oke. Nah. Tapi kalau ngomongin kesalahan yang mungkin sering dilakukan gitu ya, atau mungkin gak sengaja dilakukan oleh masyarakat gitu ya saat menghadapi situasi darurat yang harus dikurangin atau dihindari sama sekali, itu apa aja mas?
2: Iya, buat saya kemarin melihat secara betul-betul ya, ketika beberapa kali bencana begitu, kami terus mengajak masyarakat bahwa ketika menyalurkan bantuan itu tidak asal menyalurkan bantuan begitu. Coba ketika memang kita tidak punya informan di lokasi, ya maka salurkan saja melalui lembaga-lembaga seperti kami, Lazismu, begitu kan. Karena yang terjadi adalah ketika kita menyalurkan bantuan tanpa adanya koordinasi, tanpa adanya komunikasi, mungkin bantuan kita akan tetap diterima, tapi secara kebermanfaatan apakah memang itu menjadi kebutuhan utama begitu kan. Itu yang menjadi poin pentingnya gitu kan. Seperti contohnya yang kami alami ketika bencana tsunami di Kalianda begitu kan, pada tahun 2019 atau 2018 saya lupa. Itu dimana memang di sana sudah banyak bantuan pakaian begitu, tapi banyak sekali bantuan yang memang datang mandiri masyarakat itu mengumpulkan pakaian sendiri terus mengantarkannya ke sana gitu, dan tidak koordinasi dengan posko yang pada akhirnya ya jadi bencana tersendiri tuh bantuan pakaiannya gitu kan. Masyarakat sudah cukup dengan pakaian di sana gitu kan, jangan lagi dibantu pakaian gitu. Kalaupun memang membantu hal yang lain saja masih menjadi kebutuhan begitu. Bahwa lagi-lagi ketika kita menyalurkan bantuan secara langsung, mungkin niatnya kita ingin

0: masukin dalam karung semuanya begitu, mm-hmm. tanpa dipilah. Kalau kami ketika memang bantuan itu melalui kami, ketika apalagi itu bentuknya pakaian ataupun ini, itu kita pilah dulu mana yang ini baju untuk anak-anak, begitu, anak-anak laki-laki, anak perempuan, sesuai dengan pemakaian. Jadi ketika nanti sudah di lokasi bencana, itu benar-benar teman-teman ataupun penyintas bencana itu sudah tahu nih, oh untuk pakaian laki-laki ini nih kebutuhannya sesuai enggak begitu, ukurannya dan sebagainya, itu sampai dengan itu.
1: Enggak. Itu kayaknya masih kurang penting untuk ditanya, tapi kita next lagi berarti ya Mas ya. Berarti kan yang dari tadi jadi pikiran Lukas tuh berarti kata kuncinya itu adalah ketepatan ya.
0: Betul.
1: Kalau ngomongin tentang penanggulangan bencana ya.
0: Bukan hanya cepat tapi tepat.
1: Tepat ya. Dan kadang justru titik beratnya di tepat juga.
0: Tepatnya.
1: Wow. Ini juga ketepatan juga yang harus di apa ya, dijaga juga sama relawan. Apalagi yang sudah ataupun akan gitu ya bekerja nantinya di lapangan, tapi juga kadang-kadang kalau misalnya kita turun ke lapangan terus juga ngelihat yang tadi ya, ternyata kondisinya begitu tidak sesuai dengan kesiapan kita, mental dan segala macam, itu kan mungkin bisa aja jadi lelah atau burnout gitu. Betul. Nah ini kalau dari masa sendiri tuh gimana sih cara ngejaganya gitu ya, supaya relawan ini juga ya ngebantu tapi juga tetap nanti pulang
0: dalam kondisi yang memang
1: sehat walafiat juga, sehat gitu walafiat kan juga. Tidak sakit, tidak justru nanti malah terkena kecelakaan atau bencana lainnya gitu kan. Itu gimana Mas?
0: Yang pada akhirnya ketika kita terjun di lapangan itu yang menjadi pengalaman pribadi saya bahwa ketika hal-hal seperti itu terjadi itu biasanya adalah memang miskoordinasinya begitu.
1: Okay.
0: Biasanya di lapangan itu kan ada pemimpin dari relawannya, gitu kan. Jadi relawan itu nggak asal bahwasanya oh tiba-tiba ada bencana susulan nih, terus ketika bencana susulan itu harus ngapain itu langsung tiba-tiba semuanya bergerak tanpa adanya koordinasi.
1: Bahaya banget ya.
0: Bahaya banget tuh di situ. Bahwasanya kan harus tahu juga bahwasanya ketika bencana susulan itu seperti apa, kemudian titiknya di mana dan sebagainya, dan harus melakukan apa itu semuanya dari hanya makan, kemudian tidurnya, kemudian juga bahwasanya kendaraannya, itu semua itu kita koordinasikan Mas. Kalau kita miss koordinasi di salah satu aja begitu, ada yang telat makan atau ada yang telat bahwasanya untuk menjauh dari lokasi bencana susulan, itu juga fatal banget tuh kondisinya. Makanya koordinasi itu menjadi hal yang paling penting ketika kita terjun di lapangan. Ketika pemimpin dari relawannya ini tidak melakukan koordinasi dengan tepat begitu, maka itu ya kacau balau tuh di lapangan. Dan juga perlu diketahui bahwa ketika kita ikut menjadi relawan, ketika sudah ada pemimpin untuk relawan tersebut, maka ikuti apa yang menjadi arahan pemimpinnya. Karena kadang-kadang karakter kita kan ngerasa bosnya, kita lebih tahu nih, begitu kan. Kita lebih paham nih kondisinya.
1: Belum lah, baru jam segini
0: gitu kan. Udahlah hujannya cuma segini kok nggak mungkin ada bencana susulan lagi atau banjir susulan lagi nih gitu kan. Meremehkan hal tersebut sehingga pada akhirnya ya apa yang sudah diingatkan akhirnya tidak diindahkan betul oleh anggota-anggota dari relawan. Itu sangat-sangat penting.
1: Oke, kuncinya juga berarti di pengalaman
0: untuk bisa pemimpinnya untuk memimpin teman-teman relawan.
1: Benar. Oke. Nah, apa nih mungkin dari Mas sendiri pesan gitu ya untuk anak muda nih ya, yang mungkin juga pengen ikutan berkontribusi gitu ya untuk lebih siap gitu menghadapi potensi, atau mungkin nggak berkontribusi secara langsung tapi kan yang kita tahu sendiri di Lampung potensi bencana itu cukup. Ya bisa dibilang tinggi lah ya.
0: Betul.
1: Cukup rutin gitu ya.
0: Betul.
1: Baik bencana yang besar maupun bencana yang kecil gitu.
0: Betul.
1: Nah gimana nih untuk anak muda supaya bisa lebih siap untuk menghadapi potensi bencana di daerah?
0: Ya, selain memang bersiap dalam menghadapi potensi bencana, kita juga itu kan ketika bencana terjadi kita harus mulai aware begitu. Yep. Ketika misalkan terjadi banjir kita harus ngapain. Terjadi puting beliung kita harus ngapain. Ketika gempa kita harus ngapain. Itu semua harus kita pelajari gitu kan. Karena itu menjadi pengetahuan umum yang memang di kala kondisi seperti ini itu sangat-sangat berguna nih untuk kita sama-sama. Bahwasanya jangan sampai kita ingin menyelamatkan orang lain tapi diri kita sendiri pun, untuk menyelamatkan diri kita sendiri pun belum bisa begitu kan. Pengetahuan-pengetahuan itu juga harus diperlukan. Namun selain itu Mas, memang menjadi pesan saya kepada teman-teman Pro 2 RRI bahwa memang kita perlu untuk generasi muda itu juga bukan hanya ketika bencana terjadi ataupun pasca bencana terjadi, tapi hal yang memang paling penting untuk sama-sama kita suarakan, sama-sama harus kita bergotong royong adalah untuk bagaimana melakukan mitigasi.

0: Si bencana.
1: Oke.
0: Karena bencana itu akan terus terjadi ketika kita juga tidak melakukan apa ya, pemulihan terhadap alam yang saat ini mungkin sudah rusak begitu kan. Seperti contohnya misalkan bencana banjir yang memang mungkin terjadi di beberapa tempat, mungkin bisa terjadi karena memang adanya banyak penggundulan lahan, kemudian juga ada banyaknya mungkin juga pengelolaan sampah yang tidak baik, sanitasi yang tidak baik begitu. Maka kita sebagai generasi muda juga harus aware, ataupun kita juga harus mulai memperhatikan bahwasanya bagaimana sih sebenarnya kita juga harus punya peran untuk melakukan mitigasi bencana dari rumah kita sendiri ataupun dari diri kita sendiri begitu kan. Misalkan jangan buang sampah lagi ke selokan, nanti selokannya kemudian penuh, kemudian akhirnya ketika hujan deras akhirnya air tidak meluap, bisa mengalir dan meluap begitu. Kemudian juga selain itu mungkin jangan juga kita juga sering melakukan mungkin perusakan alam begitu kan. Kalau ada kita mungkin saat ini kan FOMO-nya teman-teman itu ketika healing itu ke alam dan sebagainya gitu kan. Tapi selain dari FOMO itu seharusnya jangan hanya FOMO untuk healingnya doang gitu kan. Tapi FOMO-nya juga harus juga bukan hanya mendaki gunung gitu. Kita kita lihat sekarang Mas, banyak sekali generasi muda saat ini dikit-dikit mendaki gunung gitu kan, dikit-dikit ke pantai gitu. Tapi pada akhirnya healing tapi justru malah ngerusak alam. Itu tuh yang sebenarnya aku ajak untuk teman-teman Perudu RRI bahwa ketika kita FOMO terhadap sesuatu, jangan sampai tempat tersebut viral tapi justru merusak tempat tersebut.
1: Jadi harus menikmati, menjaga dan melestarikan juga gitu ya. Secara bersamaan ya.
0: Jangan hanya menikmati aja maunya gitu kan.
1: Iya, iya. Itu wah, itu jadi PR semenjak 5 cm ya film. Salah satunya maksudnya. Salah satunya. Bukan mau nyalahin enggak.
0: Saya juga termasuk bagian yang FOMO gitu kan sebenarnya. Tapi juga
1: tapi bisa menjaga.
0: Harus kan. Menjaga.
1: Iya. Nah, untuk anak muda kan kita sukanya nih ya, generasiku nih Mas ya. Itu sukanya tuh kayak melakukan hal-hal yang yaudah nih simple dulu lah gitu kan, nyoba dulu nih satu hal aja lah dulu gitu untuk membantu sesama. Apa nih yang paling direkomendasikan sama Mas Riza sendiri untuk langkah awal
0: untuk kita membantu sesama?
1: Iya. Yep.
0: Pertama, gak usah jauh-jauh deh dari lingkungan sekitar aja. Ketika kita berbicara mungkin bukan hanya tentang bencana ya, tapi menumbuhkan sifat empati dari kita gitu kan. Jangan sampai maksudnya kita punya tetangga, tetangga tersebut punya apa ya, kebutuhan untuk bahwasanya untuk mungkin makan saja sulit. Kita saja gak usah jauh-jauh bantu yang keluar deh, maksudnya tetangga kita aja ini sulit makan begitu kan, sulit untuk bisa makan. Makan sehari sekali aja ya mungkin itu sudah sangat-sangat baik buat mereka. Nah, kalau kita memang ingin melatih jiwa sosial kita, mulailah itu dari lingkungan sekitar kita begitu. Jangan sampai maksudnya kita aware untuk yang keluar, tapi di lingkungan sekitar kita ketika melihat seseorang yang butuh bantuan, kita tidak tergerakkan. Maka dari itu seharusnya yang harus kita lakukan saat ini, yang harus ditumbuhkan sedari dini, itu adalah berkaitan dengan sikap empati dan juga simpati kita terhadap kesulitan orang lain begitu kan. Misalkan melihat kesulitan ya kita bantu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki saat ini. Itu sih yang menjadi mungkin bisa hal dilakukan saat ini untuk generasi muda begitu kan. Sebelum berdampak lebih luas, dampak dulu untuk dari hal kecil-kecil dulu dong.
1: Bisa. Jangan terlalu besar-besar dulu.
0: Jangan gitu terlalu kan. Besar-besar dulu.
1: Kecil gitu dulu, kan. Tapi berdampak.
0: Berdampak.
1: Gitu. Oke. Nah, kalau mungkin ada beberapa teman Perudu yang ikutan, pengen ikutan nih untuk mungkin bisa bergabung sebagai relawan atau mungkin juga involve lah, tapi tidak secara, karena tadi diingetin gitu ya untuk mungkin dia merasa oh kayaknya kalau relawan belum siap gitu ya, tapi juga pengen pengen involve nih. Spesifiknya di kegiatannya Lazismu gitu. Itu gimana Mas?
0: Iya. Kalau di kami memang setiap minggu, setiap bulan, ataupun setiap harinya itu hampir selalu ada penyaluran berkaitan dengan program-program dari dana yang terhimpun di kita. Begitu. Baik itu di kantor wilayah, kantor daerah, maupun di kantor layanan. Nah, buat teman-teman Perudu RRI yang memang ingin ikut bergabung di kami, bukan mungkin secara keorganisasian, tapi juga mungkin lebih ke bahwasanya ingin ikut merasakan bukan hanya mereka berinfaknya melalui kami begitu, kemudian ingin ikut langsung juga melihat bagaimana sebenarnya bantuan tersebut tersalurkan begitu. Maka ya, silakan nanti bisa DM di kami di Instagram @lazismulampung atau nanti juga bisa hubungi nomor admin kami yang ada di tertera di Instagram tersebut begitu, sehingga nanti ketika penyaluran-penyaluran gitu. Jadi teman-teman bukan hanya menyalurkan dananya melalui kami, tapi juga ikut bisa langsung berkontribusi melihat secara langsung bantuan tersebut tersampaikan kepada penerima manfaat. Mungkin itu sih Mas yang memang bisa kita libatkan lebih ke hal-hal seperti itu. Mm-hmm. Ataupun teman-teman dari komunitas atau organisasi yang ingin bekerja sama dengan kami, mm-hmm. kami sangat-sangat membuka peluang mm-hmm. besar untuk teman-teman untuk bisa berkolaborasi, teman-teman bisa untuk juga melakukan kebaikan bersama-sama kami mm-hmm. begitu. Langsung saja DM dan juga hubungi nomor admin kami yang ada di Instagram.
1: Oke, tadi Instagramnya Lazismu Lampung.
0: Lazismu Lampung.
1: Jangan lupa di follow ya teman Pro 2 ya. TikTok?
0: TikTok juga ada.
1: Oh, Lazismu TikTok juga ada. Lampung. Oh iya, iya. Kabarnya Mas juga di TikTok dance Brazil. Biar ini, biar viral. Iya. Biar awareness ya.
0: Kalau teman-teman disebutnya MBG.
1: MBG, aduh. Oke. Terakhir nih Mas, harapan Mas Riza sendiri terhadap peran generasi muda Indonesia dalam bidang kemanusiaan dan juga kebencanaan ke depannya.
0: Ya, harapan saya bahwasanya sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus para pemimpin-pemimpin bangsa kita, bahwa menyikapi beberapa kondisi bangsa kita yang mungkin saat ini kita lihat sedang tidak baik-baik saja, bukan hanya bangsa kita sebenarnya, tapi juga negara-negara lain pun sedang kondisi yang tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu, kita harus bersiap dengan kondisi di masa depan yang lebih dinamis, lebih tidak banyak hal yang tidak kita duga itu bisa terjadi. Oleh sebab itu, kita harus menyiapkan diri kita sebaik-baiknya, sehingga nantinya ketika kita menggantikan generasi-generasi yang saat ini memimpin bangsa kita, kita benar-benar siap untuk menggantikan peran mereka, siap membuat kebijakan-kebijakan yang memang berpihak kepada masyarakat, dan siap untuk bisa berdampak bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk keluarga kita, untuk masyarakat, dan untuk bangsa Indonesia.
1: Oke, wow, itu ya. Kita harus siap, bersiap gitu kan, karena memang udah tinggal bentar lagi generasi muda inilah yang nanti
0: yang menggantikan
1: dan memimpin negara. Betul. Ini gitu ya. Oke, itu tadi ya teman Pro 2 obrolan Lukas dan juga di pagi hari ini barengan sama Mas Apriza ya, Riza dari tadi apa ya, Mas Apriza ya Apriza Bagus Saputra dari area manager Lazismu Lampung teman Pro 2. Terima kasih Mas atas waktunya di pagi hari ini. Semoga dampaknya nanti memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat tadi ya, dari lokal sendiri dari Lampung, juga Indonesia, apalagi di internasional ya. Kita tahu sendiri masih berlangsung juga gitu ya, penderitaan yang terjadi di Palestina.
0: Betul.
1: Semoga dampak dan juga bantuan kita itu bisa
0: tersalurkan
1: dengan baik ke sana gitu ya. Yaudah, nanti Lukas bakal balik lagi untuk nemenin teman Pro 2 semua. Just keep on tuning di Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu.

102 RRI, teman terbaik kamu. Teman.

Tahu nggak sih, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Waktu Lukas pamit dari pendengaran teman Pro 2 semua di pagi hari ini di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Terakhir Lukas, let's invite share and express your willingness oleh Pro 2 Area Depan Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Area Depan Lampung. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.
1: Yo, what's up? Baby, let's go. Kamu sedang mendengarkan Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Kita Purnamasari.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Indra Julianta di program 1 RRI Bandar Lampung 90,9 FM. Selamat datang di radio yang pasti akan kasih kamu update-update tentang Piala Dunia di Pesta Bola bareng RRI Bandar Lampung. Dan sahabat Pro 1, di tengah derasnya arus informasi dan tangan-tangan zaman di saat ini, ada tiga ancaman yang dapat merusak masa depan bangsa. Narkoba salah satunya, kemudian korupsi, ada juga saat ini marak sekali ya judi online yang merusak kehidupan sosial serta ekonomi keluarga, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini di Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi bersama dengan Indra Julianta di program 1 RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
4: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
5: Woi, minggir lo. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
6: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
4: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya.

107.9 FM, program 1 RRI Bandar Lampung. Indra Julianta, pendengar, masih menemani Anda semua dalam program Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi di edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Dan di era digital saat ini, berbagai kemudahan bisa kita temui ya, karena teknologi hadir dalam genggaman. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat ancaman yang semakin nyata dan sangat mengkhawatirkan. Yaitu, salah satunya adalah maraknya praktik judi online yang menyasar hampir seluruh lapisan masyarakat. Nah, tidak sedikit masyarakat yang tergiur oleh janji keuntungan instan. Padahal, di baliknya tersimpan resiko besar yang dapat menghancurkan kondisi ekonomi keluarga, memicu masalah sosial, bahkan berdampak pada kesehatan mental para korbannya. Lalu bagaimana kita memahami bahaya judi online dan kenapa sih praktik ini begitu mudah menarik korban dan apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk melindungi diri dan juga keluarga. Nah jadi nih pendengar, kita akan bahas dulu kenapa fenomena judi online ini marak begitu ya. Jadi nanti kita juga akan sama-sama kupas dan bedah gitu kenapa banyak sekali masyarakat terutama di Indonesia yang akhirnya terjebak dengan judi online.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

program satu RRI Bandar Lampung, Indra Julianta pendengar yang masih menemani Anda semua. Dan kali ini dengan momen-momen Piala Dunia yang sekarang lagi marak, apalagi RRI juga terus menginformasikan tentang kabar terbaru mengenai Piala Dunia di program satu RRI Bandar Lampung dalam program kami yaitu Pesta Bola. Nah, godaan-godaan Piala Dunia di momen-momen seperti ini salah satunya adalah praktik judi online yang ternyata perlu diwaspadai juga oleh para pendengar semua. Karena memang menjelang perhelatan Piala Dunia seperti ini, pemerintah perlu mewaspadai adanya kemungkinan praktik judi online di kalangan masyarakat karena event yang dilakukan selama 4 tahun sekali tersebut menjadi sasaran empuk bagi bandar judi online untuk membuat masyarakat terjebak. Menteri Komunikasi dan Digital yaitu Muthia Hafid mengatakan bahwa pemberantasan judi online tidak cukup hanya dengan memutus akses dan penindakan hukum semata. Pemerintah terus memperkuat literasi digital dan juga melibatkan seluruh masyarakat sebagai benteng utama pencegahan. Salah satunya dalam kegiatan Indonesia Goit menyapa Gaspol Tolak Judol, Jauhi Judol, Anak Medan, Pilih Masa Depan, Bukan Judi Online beberapa waktu lalu. Ia mengatakan bahwa kita tidak hanya menutup akses atau melakukan takedown, yang terpenting adalah menjangkau masyarakat luas dengan fakta-fakta ini, sehingga kesadaran tumbuh dari dalam keluarga dan juga komunitas. Lebih lanjut, Muthia menyampaikan keprihatinan mendalam atas dampak judi online terhadap perempuan dan juga anak. Banyak istri dan ibu menjadi korban tidak langsung ketika suami atau ayah mereka terjerat. Kehilangan ekonomi keluarga, keharmonisan rumah tangga, hingga mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital sendiri menyatakan akan terus gencar memblokir situs dan konten judi online. Namun, Muthia menekankan perlunya kerjasama lintas sektor yang lebih kuat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

90,9 FM program 1 RRI Bandar Lampung. Indra Julianta pendengar di program 1 kali ini masih dengan informasi-informasi mengenai penyalahgunaan judi online dan tingginya angka keterpaparan judi online di kalangan anak muda menjadi alarm yang serius bagi masa depan generasi di Indonesia. Nah, pendengar, fenomena ini juga menunjukkan ruang digital memang gak lagi sekedar sarana hiburan dan pendidikan, tapi juga dapat menjadi ancaman nyata bagi tumbuh kembang anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA menegaskan bahwa judi online pada anak merupakan bentuk eksploitasi digital yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak. Ini dikatakan oleh Arifah pendengar bahwa judi online terhadap anak tidak dapat dipandang sebagai persoalan perilaku individu semata, melainkan sebuah bentuk eksploitasi digital terhadap anak di mana anak-anak menjadi kelompok yang sangat rentan karena belum memiliki kematangan kognitif untuk memahami manipulasi digital maupun resiko jangka panjang dari aktivitas perjudian. Menurut Arifah, dampak judi online juga terdapat beberapa hal gitu ya terhadap anak, dan ini jauh lebih serius daripada yang terlihat di permukaan. Di berbagai kasus, anak yang terpapar judi online mengalami gangguan kesehatan mental, kecanduan ekstrim, hingga penurunan drastis prestasi akademik karena kehilangan fokus belajar. Lebih jauh, keterlibatan dalam judi online juga dapat memicu perilaku kriminal sekunder, jadi nggak sedikit anak yang nekat mencuri uang orang tua, berbohong, melakukan penipuan digital di lingkungan pertemanan, bahkan terjerat pinjaman online ilegal demi mendapatkan modal untuk kembali berjudi.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 17 Juni 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Polisi menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih balik Olise. Coba ke dalam tengah.

0: menyaksikan perlawanan yang menarik.
1: C'est très bien de gagner.
2: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
0: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
3: Parce que je pense que si on regarde sur la physionomie du match, si on était plus
2: jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
0: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana grup E.

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Boston Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik, namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup B.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani.

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfman, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khusus penyiaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

Kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Tiago Splitter sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Splitter dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Splitter melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Splitter dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Splitter menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Devta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Difta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ketujuh dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru

Kementerian Pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di

Mendengar dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran

0: penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menoja Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Leh, ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ayo, saya tunggu.
4: Bentar. Tunggu bentar.
3: Ngapa, Leh?
4: Ke kamar bentar.
3: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Leh?
4: Jadi gini, itu
3: ada... ada apa di kamar itu?
4: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: 90,9 FM, program satu dari Bandar Lampung. Mendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan siaran tunda podcast antara LKBN Antara bersama dengan Menaker Republik Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dan ini dia podcast untuk Anda dengarkan semua pendengar antara LKBN Antara bersama dengan Menaker Republik Indonesia.
1: Boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan, ya, tidak ada no meaning sebenarnya, gitu ya. Hanya menimbulkan keresahan, gitu ya. Ya kalau fair, ya kompetensi menjadi basisnya, gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan, ya, ada yang jam kerjanya lebih, gitu ya, dari seharusnya ini magang loh, kita ingatkan,
2: ya,
1: kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suanti, jadi sifatnya masih kualitatif, ya. Saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami, ya, ada wamen, ada sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung.
3: Standby on the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suanti di podcast Antara on the record. Di episode kali ini saya senang banget karena akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua terkait dengan ketenaga kerjaan, termasuk juga program yang lagi diunggulkan sama pemerintah terkait hal ini, yaitu ada program magang nasional dan juga program pelatihan vokasi nasional. Pertanyaan-pertanyaan itu kita akan jawab bersama dengan narasumber di episode kali ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yasirly. Prof. Yasirly, bagaimana kabarnya?
1: Kabar baik Mbak Suanti, gimana kabarnya?
2: Saya juga baik dan tentunya sangat senang dan berterima kasih sudah diperkenankan untuk bisa ngobrol sama Prof. Dan di kantor yang menyenangkan ini gitu ya, terkait dengan ketenaga kerjaan, kalau kita bisa ngobrol Prof. Tapi sebelum lebih banyak terkait substansi itu, saya mungkin mau tanya dulu, ini mungkin Prof juga bisa share ke Sobat Antara kegiatan yang belakangan dilakukan terkait tugas-tugas untuk meningkatkan ketenaga kerjaan kita supaya lebih baik lagi. Apa sih Prof, boleh di share mungkin?
1: Jadi kami di Kemnaker, kita punya Balai Latihan Kerja, atau namanya yang sekarang agak keren itu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Ya, agak susah nih, BPVP. Ya, selama ini di balai-balai kita, ya, total itu ada 33 balai. Ya, ada yang besar, balai besar, ada yang kemudian ukuran sedang. Ini di luar balai miliknya pemerintah daerah, sudah dilaksanakan pelatihan-pelatihan vokasi sebenarnya. Pelatihan bengkel, mekanik, kemudian elektronika, barista, hospitality, itu sudah selama ini. Nah, tapi kami melihat akses informasinya belum begitu optimal, belum banyak yang tahu, dan kurikulumnya juga perlu kita update. Nah, sesudah kita tahun lalu, alhamdulillah, ini dukungan dari Pak Presiden juga, kita punya program magang nasional 100.000. Segmennya adalah lulusan perguruan tinggi D1, D2, D3 dan S1. Kemudian kita melihat bagaimana dengan adik-adik kita lulusan SMA dan SMK sederajat. Mereka juga mungkin, dan saya yakin, perlu juga perhatian khusus. Maka kita kemudian membuat sebuah program khusus buat mereka, pelatihan vokasi. Tadi mereka bisa pelatihan bengkel, mekanik, ya, tidak harus lulusan SMK, SMA juga bisa. Bahkan yang lulusan SMK sendiri kan belum tentu mereka dapat sertifikat, gitu ya, kompetensi tersebut saat mereka lulus. Sehingga kita launching batch pertama 20.000 orang, ya, kuotanya, ya, ini sedang bergerak terus, alhamdulillah. Ya, biasanya memang Mbak Suanti baru launching itu belum begitu masif, gitu ya. Nanti kita buka batch 2, batch 3 baru seperti magang, ya. Kuotanya 100, yang mendaftar lebih dari 4, kuotanya 100.000, yang daftar lebih dari 400.000.
2: 4 kali lipat, Prof.
1: Lebih. Okay. Nah, jadi balik lagi sini, program pelatihan vokasi nasional ini adalah program baru yang kita launching, ya. Kita ingin pelatihan untuk adik-adik kita lulusan SMA dan SMK ini terintegrasi secara masif, nasional, terkelola, dan kita khususkan bagi mereka yang lulus ya tentu ada batas ya dalam 3 yeah, yeah, tahun terakhir lah gitu ya.
2: Tapi untuk ini kan berupa pelatihan yeah, begitu ya. Kemudian nanti apa yang bakal mereka dapatkan? Tentu saja selain skill yeah, tadi ya, Prof, apalagi yang bakal mereka dapatkan, kemudian nanti kesempatan penempatan kerjanya akan juga kah dibantu fasilitasi atau kayak apa?
1: Ya, yeah, jadi memang yang perlu saya sampaikan, yang pertama pelatihan vokasi itu khas ya. Mm. Jadi pelatihan vokasi di Kemnaker itu benar-benar orangnya itu hands on.
2: Oke.
1: Okay. Terlatih dan dapat sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, Mbak Suwanti bisa bayangkan ada pelatihannya sampai 3 bulan. Ada yang 4 bulan. Yeah. Untuk pengelasan welding itu bisa sampai 4 bulan. Hmm. Jadi melatih tiap hari di balai sampai dia benar-benar expert, dan ketika dia expert itu dicari oleh perusahaan.
2: Oke.
1: Okay. Ya, dalam dan luar negeri. Hmm. Nah, ini yang pelatihan vokasi. Jadi bukan pelatihan yang cuma 2 jam online atau 1 hari online, enggak. Ya, ini adalah pelatihan yang memang hands on.
2: Intensif
1: gitu. Gitu ya, mereka sampai praktek diuji dan itu harus dilaksanakan di balai.
2: Oke. Okay. Nah,
1: fasilitas yang lain mereka kita berikan uang saku, ya tentu kemudian modul-modul pelatihan dan kita juga berikan asuransi, ya jaminan untuk kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, di ujung nanti mereka dapat sertifikat. Ya, dan kita memang apakah ada garansi mereka yang ikut pelatihan kemudian bisa bekerja? Ya, tidak ada garansi, tapi kans mereka untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Yang kedua, balai-balai kami itu sudah punya jejaring dengan industri setempat. Nah, nanti saya yakin ketika pilihan-pilihan lebih banyak dan mereka punya sertifikat, tentu menurut saya ini juga menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan yang ketika kita ingin merekrut tentu akan, oh ini loh yang selama ini kami cari, ternyata mereka sudah punya sertifikat, sudah teruji kompetensinya dan seterusnya.
2: Artinya ini memang jadi upaya dari pemerintah gitu Prof. Menya untuk meningkatkan skill masyarakat kita, jadi supaya punya peluang yang lebih tinggi gitu ya nantinya dalam mencari atau mendapatkan pekerjaan.
1: Okay. Dalam dan luar negeri.
2: Dalam dan luar negeri, bahkan ditargetkannya kayak gitu ya Prof. Yes. Ya. Oke, kalau begitu kita juga bisa ngobrol terkait program magang nasional. Ini tujuannya kan kurang lebih mirip gitu ya Prof. Ya. Untuk memfasilitasi begitu, cuman magang ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di universitas, perguruan tinggi gitu ya. Kemudian tadi disebutkan targetnya 100.000. Mm-hmm. Tapi di 2025 ketika sudah dibuka ini 400.000 Prof yang mendaftar. Oh, oke. Okay. Kemudian yang terfasilitasi di program ini ada berapa banyak, dan ini kan sudah berjalan 1 tahun gitu ya. Adakah evaluasi-evaluasi yang didapat nih dari perjalanan kemarin 1 tahun?
1: Jadi satu hal memang, mungkin saya sedikit balik ya. Hmm. Kalau pelatihan vokasi nasional itu mereka kami latih. Hmm. Magang, ya bukan kami yang melatih, kita titipkan ke perusahaan. Yeah. Jadi kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang cara kerja, dunia kerja, real dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini memang dua program esensinya sama untuk mempersiapkan mereka lebih baik untuk siap lebih bekerja, gitu ya. Targetnya berbeda, gitu ya. Dan kita lakukan evaluasi terus, ya. Jadi kami satu kita punya channel ya bersama untuk kemudian mereka bisa menyampaikan ya ada isu apa
2: ya, dari pemagangnya dan perusahaan
1: dan
2: juga
1: dari perusahaan.
2: Oke. Okay.
1: Ya, kita zaman era sosial media sekarang itu sangat mudah.
2: Serba transparan dan terbuka.
1: Gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan. Ya, ada yang jam kerjanya lebih gitu ya. Dari seharusnya ini magang loh, kita ingatkan. Kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan Mbak Suwanti, jadi sifatnya masih kualitatif. Saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya, ada wamen, ada sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung. Dan alhamdulillah ya, respons dari peserta magang bagus, itu bisa lihat di IG saya ya. Kemudian respons dari perusahaan juga positif,
2: yeah.
1: Mereka mendapatkan manfaat gitu ya. Dan yang menarik, beberapa minggu yang lalu saya datang ke sebuah perusahaan di Batam,
2: mm-hmm.
1: ya, di sebuah perusahaan apa proses kimia, merekrut 44 orang peserta magang, baru berjalan 3 bulan mereka sudah merekrut 13 orang.
2: Oke, dari
1: 44 tersebut. Gitu ya. Saya tanya, kenapa direkrut?
2: Uh-huh.
1: Ya, daripada selesai magang diambil sama perusahaan lain, kata
2: Betul.
1: Dia. Dan wih, kami ambil. Ya, buat apa kami sudah melatih sekian lama?
2: Yeah, gitu. Yeah.
1: Itu contoh. Walaupun sekali lagi saya sampaikan, tidak ada kewajiban perusahaan mm-hmm. untuk merekrut. Tapi kami yakin, ketika 6 bulan mereka sudah menseleksi, ini mereka menseleksi loh, bukan kami yang menempatkan loh. Ya, jadi 100 ribu itu dipilih oleh masing-masing perusahaan. Ada yang sampai kemudian perbandingan rasio itu 1:100.
2: Hmm.
1: Jadi perusahaan mendapatkan kandidat terbaik juga. Ya, kemudian 6 bulan dibina oleh perusahaan, mereka memberikan value bagi perusahaan. Menurut saya kalau perusahaan tersebut butuh ya pekerja, kandidat pertamanya pasti mereka akan lihat dari peserta magang.
2: Oke.
1: Okay. Ya.
2: Jadi memang lagi-lagi ya, ini adalah upaya untuk melakukan match gitu ya, kebutuhan dan juga supply gitu yang bisa diberikan sama tenaga kerja kita. Kemudian kalau bicara terkait jurusannya, untuk program magang nasional ini Prof. Men, karena kan kita bicara di zaman tadi serba terbuka, kemudian serba digital juga ya, belum lagi ada potensi ancaman begitu dari AI dan segala macam gitu ya. Sebetulnya terkait dengan magang ini, adakah yang memang menjadi unggulan atau diprioritaskan sama pemerintah gitu ya?
1: Dan memang ternyata ya, digitalisasi ini kan menjadi disrupsi saat ini Mbak Santi ya. Nah, terkait dengan AI itu beda gitu ya. Saya sebagai menteri, kita juga punya kemitraan dengan Apindo, dengan Kadin, gitu ya. Kami melihat teman-teman di industri atau perusahaan inilah yang harus melakukan antisipasi lebih awal terkait dengan AI.
2: Mm-hmm.
1: Dan kita mendorong, kita memfasilitasi terbentuknya community of practices.
2: Oke.
1: Okay. Ya, jadi teman-teman, ayo kolaborasi dong sesama perusahaan. Kami fasilitasi.
2: Mm-hmm.
1: Ya, bagaimana AI ini sebagai tools bisa membantu ya teman-teman semua dalam peningkatan produktivitas, daya saing, jangan sampai kemudian mereka terdisrupsi dengan AI.
2: Okay.
1: Dan kami sadar ya, dan kita terus mengingatkan dan kita terus membangun forum-forum juga gitu ya, bagaimana kemudian mereka bisa bersinergi. Karena ini harus ditanggapi sebagai suatu isu bersama.
2: Yeah.
1: Ya, perusahaan ya dan pemerintah.
2: Di tahun lalu Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jangan ada diskriminasi gitu ya.

0: tertentu. Tapi ini tidak bisa digeneralisasi, gitu ya. Dan kita juga sama tadi, ya, tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan, ya, tidak ada no meaning sebenarnya, gitu ya. Hanya menimbulkan keresahan, gitu ya. Ya kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya, gitu ya. Dan kalau Anda mencari solusinya, jadi kami tidak hanya kemudian sifatnya normatif ya. Ini loh, ya, kita sudah punya ekosistem membangun kompetensi di Indonesia. Ada balai, ada sertifikasi, ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
1: Okay.
0: Yang memang dibentuk oleh pemerintah. Dan saya masih optimis dan saya masih bangga gitu ya dengan BNSP. Karena memang sampai sekarang sertifikat BNSP itu sebagai sesuatu yang diakui begitu ya, dari segi kualitasnya untuk bisa dipakai,
1: menjadi pegangan,
0: dan,
1: gitu ya,
0: dan diakui oleh industri.
1: Oke, masih bicara terkait anti diskriminasi di dunia kerja ini, Prof. Men, kita juga bicara soal kesempatan kerja untuk teman-teman kelompok disabilitas ya. Misalnya belakangan juga kan ada 1-2 kasus yang lumayan ramai diperbincangkan gitu ya, viral, bahwa ada disabilitas yang diterima kerja di satu perusahaan besar nasional begitu ya. Dan ini ketika viral tentu saja ini membuat hati hangat kayaknya gitu ya, karena teman-teman dari kelompok disabilitas juga bisa mendapatkan satu kesempatan yang sama gitu, kerjaannya sama. Untuk hal ini seperti apa? Mungkin adakah regulasi yang memang dipertajam gitu ya, supaya kesempatannya terus sama dan meningkat, atau kayak gimana, Prof?
0: Jadi saya menyebut disabilitas ini difabel, Mbak Suanti.
1: Oke. Okay.
0: Difabel ini different ability. Jadi bukan mereka itu disability, tapi different ability.
1: Bukan tidak bisa, tapi berbeda.
0: Berbeda, okay. Memiliki ability yang berbeda. Regulasi sudah ada, jadi artinya mewajibkan perusahaan swasta untuk merekrut 1% dari karyawan itu adalah disabilitas.
1: Okay.
0: Tapi saya sadar bahwa isunya bukan regulasi. Banyak perusahaan itu mau merekrut teman-teman difabel, tapi mereka ragu, gitu ya. Cocoknya untuk pekerjaan apa? Di mana kami bisa mendapatkan? Ya, mereka kan tentu berhak juga. Yeah. Mereka merekrut difabel itu memberikan value buat perusahaan.
1: Yeah.
0: Disinilah pemerintah harus hadir.
1: Oke. Okay.
0: Sehingga saya punya kotak kosong, satu kotak. Ya, yang awalnya direktur penempatan tenaga kerja luar negeri kosong, ya, Mbak Suanti bayangkan, langsung saya katakan saya ganti namanya menjadi direktur penempatan tenaga kerja disabilitas. Ya, jadi ini upaya serius saya. Dan sekarang insya Allah tahun ini kita sedang membangun pusat pelatihan ya disabilitas atau difabel vokasi.
1: Oke.
0: Ya, kita akan bangun.
1: Jadi bebas secara khusus begitu ya, para pesertanya.
0: Khusus, ya, karena tadi kita sadar bahwa industri itu mau merekrut, tapi tadi ya dari mana kami bisa dapat? Mereka bisa apa? Ya, kami yang harus turun tangan. Okay. Dan kita akan buat pelatihannya itu, pusat pelatihannya itu di tahun ini Bandung dan Bekasi, insyaallah.
1: Oke, okay. akan berfokus di bidang tertentu enggak sih?
0: Kita fokus ke difabel, yang pertama tunanetra. Tunanetra dan low vision, yang kedua tunarungu, ya, kemudian yang ketiga tunadaksa, gitu ya. Ini tiga fokus, ya. Nah, ini banyak variasi sebenarnya. Jadi teman-teman difabel ini banyak, inilah range-nya, gitu ya. Dan yang terakhir, kalau lihat sekarang kan termasuk Down syndrome ya. Ya, ya, ini sudah ada kafe khusus buat mereka.
1: Betul. Saya melihat postingan Prof. Men begitu ya, ketika mengunjungi teman-teman barista Down syndrome. Yeah, karena sebelumnya podcast Atara juga pernah mengundang Prof. Barista Down syndrome tersebut. Begitu kita ngobrol mengenai banyak hal, termasuk bagaimana keinginan mereka. Dia ketika nanti sudah bisa lebih mandiri lagi gitu ya, untuk bisa bekerja sebagaimana yang mereka inginkan, seperti orang-orang atau teman-teman lainnya, begitu ya. Tapi dari hal ini mungkin Prof juga bisa share di sini, dari pengalaman bertemu dengan misalnya teman-teman disabilitas di lapangan begitu ya, yang tengah melakukan pekerjaan ini, seperti apa sih dari segi kemampuan saja misalnya kita bisa bicara.
0: Jadi tadi saya expertise-nya itu human factors ya. Jadi saya kan dosen di ITB, bidang saya itu teknik industri spesifik tentang faktor manusia. Jadi memang the way saya melihat manusia mungkin agak berbeda. Makanya tadi saya bahasanya kan di

0: different ability.
1: Mm-hmm.
0: Yes, manusia pasti punya potensi. Tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Nah, dan ini memang perlu didukung oleh research ya. Mm. Ternyata teman-teman adik-adik kita, teman-teman gitu ya yang Down syndrome ini untuk pekerjaan-pekerjaan rutin dalam batas tertentu mereka bisa.
1: Hmm.
0: Nah, ini kita bisa arahkan ke situ gitu ya. Karena regulasi kita Mbak Suwanti ya, amanat undang-undang pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
1: Ya.
0: Ya, inilah amanah yang harus kami tunaikan gitu ya. Dan teman-teman difabel ya harus mendapatkan kesempatan yang sama. Itu yang kita sebut dengan inklusif ya.
1: Betul, betul. Saya setuju banget terkait dengan inklusivitas kita di dunia ketenagakerjaan ini, Prof. Men. Tapi kemudian ketika kita bicara soal ketenagakerjaan secara umum begitu ya, pasar kerja di tanah air, boleh ini ya kita ngobrol terkait pasar kerja. Di 2025 laporan yang disampaikan sama pemerintah adalah trennya positif alias meningkat begitu ya. Tapi kemudian kalau kita bicara di lapangan, apakah memang laporan yang didapat sama Prof. Men ini sejalan dengan laporan tersebut, atau mungkin ada hal yang berbeda nih? Misalnya saja ada keluhan terkait sulitnya pasar kerja saat ini begitu. Sampai ada tadi kita bicara terkait dengan job hugging, artinya bertahan dulu gitu ya di pekerjaan yang saat ini karena ingin misalnya berpindah pekerjaan agak kesulitan nih gitu. Pasar kerjanya disebut-sebut sedang mengalami apa ya? Agak sulit gitu ya kita bicaranya. Gimana tanggapan Prof. Men terkait hal ini?
0: Iya, yang pertama kondisi global ya. Jadi tidak hanya Indonesia. Kalau Indonesia kan pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu 5%, global itu 3%.
1: Okay.
0: Tambah sekarang konflik Timur Tengah, ini memang kondisi memang sedang tidak mudah. Ya, itu kita maklum yang pertama. Yang kedua, tentu basis data, gitu ya. Kalau tingkat pengangguran dari surveinya BPS, survei Sakernas, itu turun dari 4,91 turun menjadi 4,74. Gitu ya. Data dan data dari Kementerian Investasi dan Penanaman Modal tahun lalu untuk pekerja formal hampir 2 juta gitu ya, dan seterusnya. Jadi data ada. Tapi saya tentu tidak menafikan ketika sekarang era sosial media macam-macam gitu ya. Masyarakat dengan mudahnya untuk menyampaikan begini gitu ya, sehingga itu kemudian menjadi penyeimbang terkait ya, dibandingkan dengan data yang kita peroleh. Tapi anyway, menurut saya ya kita terus harus ya tadi mendapatkan kesempatan kerja, kemudian penghidupan yang layak, itu tugas pemerintah.
1: Mungkin termasuk kita bisa bicara dengan ini kasusnya sebetulnya dari satu orang, tapi kemudian ini jadi ramai dan mungkin jadi diskursus yang oke, Prof. Men, terkait dengan misalnya saja lulusan perguruan tinggi di luar negeri begitu, lulusan S2 kemudian S3 yang mendapatkan beasiswa dari dalam negeri dan diminta untuk kembali pulang ke tanah air, membangun satu ekosistem yang lebih baik lagi gitu ya untuk masa depan kita. Namun ternyata ada juga yang lagi-lagi misalnya lewat media sosial mengeluhkan bahwa tapi ketika pulang lapangan pekerjaannya juga agak kesulitan didapatkan nih gitu dibanding ketika menetap di negara atau di luar negeri tempatnya menuntut ilmu gitu ya, S2, S3 dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini seperti apa tanggapan Prof. Men gitu ya, karena ini juga semestinya bisa jadi diskursus yang menciptakan lagi kesempatan kerja yang lebih baik begitu ke depannya, Prof. Men.
0: Iya, saya melihat yang dilakukan pemerintah sekarang sudah cukup baik ya. Ya, yang saya dengar adalah sudah mulai lebih selektif ya terkait dengan pengiriman mahasiswa ke luar negeri LPDP. Jadi yang kami butuhkan adalah untuk program studi A, B, C, D yang diyakinkan, yang diyakini ketika mereka balik, mereka bisa berkarya untuk bangsa. Menurut saya itu satu solusi yang bagus gitu ya. Mungkin selama ini atau yang beberapa case ya, mengambil apa program studi S2, S3 ya, apa mungkin terlalu spesifik atau kemudian belum kemudian benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri, akhirnya kemudian ketika pulang bingung mungkin gitu ya. Ya, atau memang belum juga mempersiapkan diri. Saya kan juga 5 tahun setengah saya di Amerika. Tapi saya udah jadi dosen ya. Tapi beberapa teman itu sebelum pulang ya, ya mereka menyiapkan kira-kira nanti mereka akan berkarir, berkarya di mana di Indonesia. Nah, mungkin program seperti itu nanti kita ya, kita bisa ya, create juga nanti dengan LPDP gitu ya.
1: Oke, artinya memang mempersiapkan kesempatan kerja begitu ya bagi program-program prodi yang diambil gitu ya oleh para mahasiswa S2, S3 ini gitu ya Prof ya. Dan kemudian kalau juga bicara masih terkait pasar kerja, ini disebutkan datanya adalah mungkin sekitar 50 atau 50% lebih pekerja di Indonesia ini masuknya di sektor informal. Gitu ya.
0: Dan 58%.
1: 58% datanya. Kemudian kalau bicara sektor informal, kita pastinya yang ingin menanyakan kepada pemerintah adalah bagaimana perlindungan yang diberikan, begitu jaminan-jaminan yang juga didapatkan sama pekerja formal. Seperti apa sih ini Prof mengupayakan hal ini bisa terwujudkan supaya perlindungan terhadap para pekerja informal memang optimal gitu dan maksimal?
0: Iya. Pekerja informal ini memang ada dua ya. Ya kalau kita bagi, yang pertama memang yang diinginkan. Jadi ada pekerja-pekerjaan yang memang fleksibel dan seterusnya, tapi dia high skill, Mbak Suwanti ya. Jadi memang ya dia ingin seperti itulah gitu ya. Dan mereka merasa cukup. Dan biasanya kalau high skill, upahnya bagus, biasanya itu sudah masuk di dalamnya itu perlindungan.
1: Dikasih contoh Prof seperti
0: iya mungkin ada pekerjaan yang sifatnya dia fleksibel dalam sebagai seorang IT gitu ya, jadi dia tidak mengikatkan sebagai full time tapi dia sebagai konsultan. Jadi di mana-mana dia konsultan, konsultan individu bisa gitu ya, jadi dia lebih sebagai advisor ya, sebagai trainer gitu ya. Jadi bukan orang yang bekerja di perusahaan kontrak full gitu ya, dan dia hubungannya itu adalah hubungan pemberi kerja, bukan gitu ya. Nah, tapi ada yang informal yang kedua memang tidak ada pilihan, jadi hanya sebagai bantalan sementara. Jadilah dia di ojol gitu ya, jadilah kemudian dia bantu-bantu sebagai pekerja di supporting di musik gitu ya, kebudayaan dan seterusnya. Nah, untuk yang kelompok yang kedua memang saya setuju dengan Mbak Suwanti, kita harus peduli dengan mereka ya, terutama concern terkait dengan jaminan ya, sosial buat mereka. Nah, yang ini harus di satu-satu. Pertama teman-teman ojol dulu ya, pekerja platform. Tahun ini ya kita sudah berikan subsidi 50% gitu ya kepada mereka untuk iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jadi yang awalnya mereka membayar 16.800 sekarang udah disubsidi lagi 50%. Jadi tinggal setengahnya untuk dibayar tiap bulan. Ya, karena kita tentu tadi itu wajib ada tuh ya, kesehatan kerja dan kecelakaan kerja dan kematian ya. Ya, dan kita dengan BPJS ketenagakerjaan kami terus ya mendorong, kita membantu ya bagaimana kepesertaan ini bisa optimal ya, dan memang masih banyak yang harus dikejar gitu ya. Dan untuk segmen-segmen yang lain sama ya, kita sedang ya sebenarnya sudah ada komitmen ya bahwa diskon yang sama juga akan diberikan kepada segmen pekerja informal yang lain itu minimal. Ya, jadi ketika kecelakaan kerja terjadi, ya mereka mendapatkan santunan. Ya, ketika kemudian kematian, mereka mendapatkan santunan. Mbak Suwanti bisa bayangkan, dia bekerja informal, ya kontrak tidak ada kontrak, bayarnya harian, terjadi kecelakaan, kemudian masuk rumah sakit tidak ada biaya, kemudian ketika mereka dirawat di rumah sakit, siapa yang memberikan nafkah buat keluarga? Yeah. Nah, ini kan kondisi yang tidak kita inginkan.
1: Oke, artinya memang upaya perlindungan tadi lagi digalakkan, yes, begitu ya, Prof. Med.
0: Dan ujungnya mungkin sedikit, ada beberapa yang memang kita targetkan menjadi peraturan menteri tahun ini, tapi ada yang kemudian sudah muncul sebagai list inisiatif untuk undang-undang tahun ini. Contoh pekerja platform. Pemerintah mampu menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas atau decent work, maka kemudian otomatis ya yang informal, yang kelompok yang kedua tadi, yang hanya sebagai bantalan sementara, mereka akan pindah, gitu ya. Nah, tapi negara lain juga sama, Mbak Suanti, gitu ya. Di beberapa riset kita lihat di India, ya di Malaysia, di mana, gitu ya, itu juga sama. Yang beberapa negara Asia Tenggara saja, mereka memilih daripada saya bekerja, ini pilihan ini, walaupun ini mungkin antara satu dan dua, daripada saya bekerja di pabrik, saya menjadi driver aja lah, gitu ya. Ya saya bisa bebas, kalau saya capek saya berhenti, pulang, besok saya nggak masuk, gitu ya. Nah, ini satu hal. Jadi kalau dikatakan harus 100% kemudian menjadi pekerja formal, sepertinya juga tidak. Jadi selalu ini akan menjadi opsi pilihan, ya, opsi orang yang okay, saya mau ya informal dulu sampai saya mendapatkan sebuah pekerjaan yang definitif yang menurut saya ya pas dengan saya, gitu ya. Atau memang orang yang ya sudah ya saya memang ingin seperti ini gitu. Tapi tetap tugas pemerintah memberikan ya lapangan pekerjaan yang layak.
1: Oke, pastinya hal itu ya, dan di saat yang bersamaan tadi memberikan juga jaminan perlindungan.
0: Yes, jaminan perlindungan kepada mereka
1: khususnya. Oke, Prof. Men, kita udah ngobrol banyak begitu ya terkait dengan bidang ketenagakerjaan di tanah air. Mungkin Prof. Men juga ingin memberikan pesan buat masyarakat, khususnya mungkin mereka yang baru lulus, sedang mencari pekerjaan, dan biasanya nih baru lulus kesana kemari gitu ya, ada juga perasaan yang kapan ya dapat pekerjaannya gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Prof. Menteri seperti apa?
0: Saya selalu menyampaikan buat adik-adik para pencari kerja, ada tiga bekal yang harus disiapkan.
1: Oke, ya itu.
0: Yang pertama kompetensi teknis, ya technical skill. Kemudian kompetensi soft skill, ya kompetensi apa nih soft gitu ya, ya termasuk ya, bahasa saya soft skill, human skills gitu ya, mereka juga harus siapkan, ya. Dan yang ketiga itu istilah saya market entry readiness, memahami pasar kerja itu seperti apa sekarang dan ke depan. Ya ada disrupsi terkait dengan green, ya. Green jobs macam-macam, disrupsi terkait dengan digitalisasi, disrupsi terkait dengan yang ketiga itu digitalisasi, green job, ya mungkin kita bisa katakan terkait dengan perubahan demographic shift, ya, yang itu tiga-tiga itu berdampak kepada pasar kerja. Jadi siapkan diri, ya, kompetensi tentu menjadi kunci. Nah, pergeseran shift ini menjadi peluang, gitu ya, peluang ke depan. Jadi tetap, gitu ya, terus bekali diri. Ya, tidak ada istilahnya, oh dah saya sudah punya ijazah itu cukup, gitu ya. Lengkapi dengan kompetensi-kompetensi spesifik yang bisa jadi itu perlu di backup dengan sertifikatnya. Dan saya yakin. Ya, insya Allah ke depan akan lebih baik kita.
1: Oke, penting juga untuk upskilling tadi, begitu ya, Prof. Men ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Men. Kita sudah ngobrol banyak di episode kali ini terkait ketenagakerjaan. Pastinya di kesempatan lain kalau boleh kita ngobrol lagi ya terkait dengan update-update ketenagakerjaan seperti apa sih gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yasir Lee. Dan jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
0: Yuk, makasih.
1: Terima kasih.

90,9 program 1 RRI Bandar Lampung. Pendengar, baru saja kita sama-sama mendengarkan dialog antara LKBN Antara dengan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Dan sekarang kita kembali ke Pro 1 FM.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lampung itu saya lihat punya potensi yang jauh lebih gede lagi. Kalau kemarin kita lihat pertumbuhan domestik bruto daerahnya dibandingkan penerimaannya itu masih cukup, ada potensi yang harusnya bisa kita gali bersama-sama.
2: Bajnas hadir untuk memberikan bantuan kepada santri yang berprestasi dengan harapan bentuk perhatian kepada para santri.
0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung Siang edisi Rabu 17 Juni 2026 dengan topik berita. Tingkat kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan tahun pajak 2025 di wilayah Lampung dan juga Bengkulu menunjukkan capaian yang positif. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang telah diimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan di RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung ini, siang ini juga dirilai melalui stasiun penyiaran RRI Waikanan, dan berita selengkapnya akan dibacakan oleh Indra Julianta. Tingkat kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan tahun pajak 2025 di wilayah Lampung dan Bengkulu menunjukkan capaian yang positif. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
3: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Bengkulu dan Lampung menyatakan tingkat kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan tahun pajak 2025 menunjukkan capaian yang positif. Hingga 10 Juni 2026, realisasi penyampaian SPT tahunan telah mencapai 89,72% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut dinominasi oleh pelaporan SPT orang pribadi sebanyak 371.000 SPT dan SPT badan sebanyak 21.000 SPT. Khusus di Provinsi Lampung, tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan telah mencapai 92,36%, sementara Provinsi Bengkulu mencatat realisasi sebesar 84,14%. Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Sigit Danang Joyo mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya edukasi dan sosialisasi yang terus dilakukan kepada wajib pajak. Menurutnya DJP terus mengedepankan pendekatan persuasif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk pelaporan SPT tahunan.
1: Untuk semester 1, yang pasti pertumbuhan pajak di Lampung ini melebihi pertumbuhan nasional, ya. Angka detailnya barangkali nanti kita akan sampaikan, ya. Dan tentu saja Lampung itu saya lihat punya potensi yang jauh lebih gede lagi. Kalau kemarin kita lihat pertumbuhan domestik bruto daerahnya dibandingkan penerimaannya itu masih cukup, ada potensi yang harusnya bisa kita gali bersama-sama.
3: Selain edukasi, DJP juga tetap menyiapkan langkah penegakan hukum bagi wajib pajak yang terbukti melakukan pelanggaran serius. Namun, langkah tersebut hanya diterapkan secara selektif sebagai upaya terakhir. Meski demikian, ia menyatakan bahwa fokus utama DJP tetap mendorong kepatuhan sukarela melalui sosialisasi yang berkelanjutan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk perusahaan dan instansi pemerintah. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Lampung menemukan indikasi perubahan modus penyelundupan narkoba dengan melibatkan kaum perempuan dan anak untuk menyamarkan aktivitas jaringan serta menghindari pengawasan petugas di lapangan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Dan di Lampung ini pernah sekali selama saya periode pertama dapat yang 1 kilogram sabu yang di Bakauheni. Itu juga perempuan, bahkan membawa anak.
5: Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung mengungkap adanya pergeseran modus operandi jaringan narkotika yang kini mulai melibatkan perempuan, bahkan ibu yang membawa anak untuk mengelabui petugas saat proses penyelundupan narkoba. Kepala BNNP Lampung Brigjen Pol Budi Wibowo mengatakan indikasi perubahan modus tersebut terdeteksi setelah BNN melakukan analisis terhadap sejumlah kasus penangkapan kurir narkoba di berbagai daerah yang melibatkan perempuan. Menurutnya, jaringan narkotika sengaja memanfaatkan stereotip bahwa perempuan, terutama ibu yang membawa anak, dianggap kecil kemungkinannya terlibat dalam tindak kejahatan. Di Lampung sendiri, BNNP Lampung pernah mengungkap kasus penyelundupan narkotika yang dilakukan seorang perempuan dengan membawa anaknya saat melintas di kawasan Bakauheni. Budi menjelaskan perubahan modus tersebut merupakan bentuk adaptasi jaringan narkotika dalam menghadapi pengawasan aparat penegak hukum. Para pelaku terus mencari cara baru untuk menghindari deteksi petugas di lapangan. Selain faktor strategi jaringan, Budi menilai kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang dimanfaatkan kartel narkotika untuk merekrut kurir baru.
4: Jadi kalau laki-laki itu sudah diduga kuat pasti, tapi dia sudah samarkan. Dan di Lampung ini pernah sekali selama saya periode pertama dapat yang 1 kilogram 1 kg sabu yang di Bakahuni. Itu juga perempuan, bahkan membawa anaknya. Jadi ini bagian daripada modus untuk meminimalkan kecurigaan aparat bahwa tidak mungkin ibu-ibu mau bawa anak mau melakukan kejahatan seperti itu yang disamarkan oleh mereka, satu. Kemudian yang kedua, itu menjadi satu metamorfosa gitu ya, dari pelaku kejahatan untuk terus beradu taktik, beradu strategi dengan para petugas.
5: Di sisi lain, Brigjen Pol Budi Wibowo mengatakan BNNP Lampung juga mewaspadai jalur laut sebagai pintu masuk narkotika ke wilayah Sumatera. Menurut Budi, kapal-kapal besar tidak dapat langsung bersandar di pesisir yang dangkal sehingga distribusi narkotika diduga menggunakan perahu-perahu kecil untuk mengangkut barang ke daratan. Untuk mengantisipasi masuknya narkotika, BNNP Lampung terus memperkuat pengawasan di Pelabuhan Bakahuni bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, Bea Cukai, dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan kendaraan yang melintas masih dilakukan secara ketat, termasuk dengan bantuan anjing pelacak dan rencana penambahan peralatan deteksi yang lebih canggih. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SMA dan SMK negeri sudah mulai dibuka sejak Senin 15 Juni hingga Jumat 19 Juni 2026 mendatang. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
6: Total SMA dan SMK itu sebanyak 318 sekolah yang melakukan.
7: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Pamas Amiriko, mengatakan SPMB jalur reguler tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SMA dan SMK negeri dimulai pada 15 hingga 19 Juni 2026. Menurut Thomas, program ini menjadi kesempatan bagi ribuan calon peserta didik di seluruh wilayah Lampung untuk memperoleh akses pendidikan menengah negeri secara lebih luas dan terukur. Thomas menjelaskan, terdapat 318 sekolah negeri yang membuka penerimaan pada jalur reguler tahun ini dengan total daya tampung mencapai 76.294 siswa. Dari jumlah tersebut, 208 SMA negeri menyediakan kapasitas sekitar 42.660 siswa, sementara 110 SMK negeri menyiapkan kuota untuk 33.634 calon peserta didik. Dia memastikan seluruh panitia penerimaan peserta didik telah disiapkan untuk menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran calon siswa baru. Meskipun begitu, Thomas mengingatkan masyarakat agar memahami ketentuan seleksi, khususnya pada jalur domisili, sebab faktor jarak bukan menjadi penentu dalam SPMB.
6: Ada 318 sekolah yang melakukan SPMB di SMA reguler dan SMK dengan rincian ada 28 SMA reguler dengan daya tampung 42.660 orang, kemudian ada 110 SMK dengan daya tampung 33.634 orang, sehingga total SMA dan SMK itu sebanyak 318 sekolah yang melakukan SPMB tanggal 15 sampai tanggal 19 yang akan datang. Sedangkan daya tampung total dari SMA dan SMK itu sebanyak 76.294 orang. Intinya kami telah membuka, panitia juga sudah siap menerima berkas anak-anak yang ingin masuk di SMA reguler.
7: Thomas menambahkan, calon peserta didik yang belum berhasil pada seleksi sekolah unggulan segera memanfaatkan jalur reguler yang telah dibuka. Thomas menegaskan, seluruh proses dilakukan secara terbuka dan masyarakat diimbau mengikuti prosedur resmi yang telah ditentukan. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pelaksanaan SPMB menjadi momentum pemerataan akses pendidikan sekaligus memperkuat kualitas layanan pendidikan menengah di daerah. Masyarakat diminta aktif memantau jadwal dan informasi resmi agar tidak tertinggal tahapan seleksi maupun daftar ulang. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Satreskrim Polres Pesisir Barat mengungkap kasus penggelapan belasan mobil rental. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan pelaku yang merupakan seorang ibu rumah tangga. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
8: Satreskrim Polres Pesisir Barat meringkus sindikat penggelapan kendaraan bermotor berskala besar. Dalam kasus tersebut, polisi menangkap seorang ibu rumah tangga berinisial NK 27 tahun yang nekat menggadaikan belasan mobil dan motor sewaan demi memenuhi kebutuhan hidup dan berfoya-foya. Aksi pelaku yang telah berlangsung lama ini diperkirakan memicu kerugian hingga ratusan juta rupiah dan menyasar pengusaha rental kendaraan di wilayah hukum Pesisir Barat. Menurut Kasatreskrim Polres Pesisir Barat, Ibtu Maidi Haryanto, modus kejahatan pelaku tergolong rapi. NK awalnya datang ke sejumlah tempat rental mobil dan motor dengan berpura-pura ingin menyewa kendaraan dalam kurun waktu tertentu. Namun setelah kendaraan tersebut di tangan pelaku, pelaku langsung menggadaikan kendaraan itu kepada pihak lain secara sepihak tanpa sepengetahuan ataupun izin dari pemilik sah. Dari hasil interogasi, pelaku mengakui seluruh uang hasil gadai gelap tersebut habis digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari serta gaya hidup mewah atau foya-foya. Selain mengamankan pelaku, petugas juga berhasil menyita 8 unit kendaraan yang tersebar di beberapa lokasi gadai sebagai barang bukti, meliputi 2 unit mobil Daihatsu Sigra, 2 unit mobil Toyota Avanza, 1 unit mobil Toyota Innova, 1 unit Daihatsu Terios, dan 2 unit sepeda motor. Penyidik mengidentifikasi sedikitnya 12 orang yang menjadi korban penipuan pelaku dengan nilai kerugian bervariasi, mulai dari 25 hingga ratusan juta rupiah per orang.
9: Untuk korban sendiri sudah ada sekitar 11 orang yang melapor bahwa menjadi korban penggelapan. Rata-rata korban adalah pengusaha rental. Dari penangkapan tersebut kami lakukan penambangan untuk keberadaan kendaraan barang bukti yang digadaikan oleh pelaku. Didapat sampai saat ini terdapat 7 kendaraan R4 dan 2 kendaraan R2.
8: Hingga kini pelaku NK masih ditahan di sel tahanan Mapolres Pesisir Barat untuk pemeriksaan intensif, termasuk mendalami terlibatan jaringan penadah. Atas perbuatannya, ibu rumah tangga ini dijerat dengan pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Waikanan menyalurkan bantuan pendidikan. Dan ini adalah bantuan yang disalurkan kepada santri berprestasi di Pondok Pesantren Sunan Muria, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
10: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Waikanan menyalurkan bantuan pendidikan kepada santri berprestasi di Pondok Pesantren Sunan Muria, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan. Penyaluran bantuan dilakukan dalam rangkaian kegiatan pesantren yang meliputi pelantikan pengurus, seminar pendidikan, dan malam keakraban atau makasta. Kehadiran pengurus Basnas Waikanan disambut oleh pengasuh Pondok Pesantren, Dewan Guru, dan para santri. Ketua Basnas Kabupaten Waikanan, K.H. Abud Nur Sihab, mengatakan pihaknya memberikan bantuan pendidikan sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pendidikan Islam di Waikanan. Ia mengatakan bantuan tersebut diberikan pada sejumlah santri yang dinilai berprestasi dan diharapkan dapat memotivasi mereka untuk terus meningkatkan kemampuan akademik maupun non-akademik. Dijelaskan Abud Nur Sihab, pemberian itu dapat menjadi motivasi bagi seluruh santri untuk terus meningkatkan semangat belajar, berprestasi, dan mengembangkan potensi diri demi masa depan yang lebih cerah.
11: Alhamdulillah, Basnas dalam rangkaian kegiatan pelantikan pengurus IPNU dan IPPNU, seminar pendidikan dan malam keakraban atau makesta yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Sunan Muria Baradatu Waikanan, Basnas hadir untuk memberikan bantuan kepada santri yang berprestasi dengan harapan bentuk perhatian kepada para santri yang ada di Pondok Pesantren tersebut. Sekaligus Basnas melaksanakan program dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Semoga bermanfaat.
10: Rangkaian kegiatan berlangsung hikmat dan mendapat antusiasme tinggi dari warga pesantren. Basnas Waikanan berharap sinergi dengan lembaga pendidikan Islam dapat terus terjalin guna mendukung lahirnya generasi muda yang berilmu, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Waikanan mengoptimalkan peran kampung tangguh bencana dan relawan untuk mengantisipasi ancaman kebakaran serta kekeringan selama musim kemarau. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Waikanan mengoptimalkan peran kampung tangguh bencana untuk menghadapi musim kemarau. Program tersebut difokuskan pada pengawasan potensi kebakaran dan penanganan dampak kekeringan. Kepala BPBD Waikanan, Sufrianto, kepada RRI mengatakan kampung tangguh bencana telah dibentuk di puluhan titik. Keberadaannya menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi bencana di tingkat masyarakat. Menurutnya, edukasi kepada masyarakat juga terus dilakukan melalui pemerintah kecamatan. Langkah ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan warga warga menghadapi berbagai potensi bencana saat kemarau. Dirinya menjelaskan keterlibatan pemerintah kampung dan relawan kebencanaan sangat dibutuhkan. Seluruh potensi sumber daya masyarakat diajak berperan aktif dalam pengawasan lingkungan. Selain relawan, Karang Taruna dan berbagai organisasi kemasyarakatan turut dilibatkan. Mereka diharapkan membantu memantau ancaman kebakaran di wilayah masing-masing.
13: Untuk kamu tanggung bencana sendiri sudah kita bentuk ya di berapa puluh titik. Kemudian lewat pihak kecamatan juga kita untuk membantu masyarakat melakukan edukasi. Yang intinya bagaimana pemerintah kampung, ya kampung tangguh bencana, relawan bencana, dan semua potensi-potensi kebencanaan, ya termasuk Karang Taruna di dalamnya, ada mungkin Rapi Radio Antar Penduduk Indonesia, kemudian ada ormas-ormas keagamaan, ini punya potensi-potensi sumber daya yang bisa membantu mengawasi ya pertama ancaman kebakaran yang ada di wilayah masing-masing. Kedua, mungkin dengan potensinya masing-masing kita bisa membantu warga yang kesulitan air dan menginformasikan tentunya kalau ada kedaruratan seperti kebakaran ini kepada pihak-pihak berwenang seperti kepada pihak TNI Polri, kecamatan, pemerintah kampung, BPBD ya ataupun Damkar ya. Jadi ketika tahu ada informasi kebakaran ya segera jadi kita bisa melakukan antisipasi dini.
12: Lebih lanjutnya, jaringan masyarakat juga dapat membantu warga yang mengalami kesulitan air. Informasi terkait kebutuhan mendesak dapat segera diteruskan kepada pihak terkait. Laporan dapat disampaikan kepada TNI, Polri, pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, BPBD maupun petugas pemadam kebakaran. Dengan koordinasi cepat, penanganan darurat diharapkan lebih efektif selama musim kemarau berlangsung. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Waikanan telah melaksanakan gerakan serentak penetrasi pasar sebagai upaya pengendalian inflasi daerah. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh sejumlah bahan pokok dengan harga lebih terjangkau dibandingkan dengan harga pasar. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
14: Pemerintah Kabupaten Waikanan telah melaksanakan gerakan serentak penetrasi pasar dalam rangka pengendalian laju inflasi daerah. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Waikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dan Perumbulok. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan, Rifa Adi Chandra, mengatakan kegiatan perdana dilaksanakan di Pasar Pemda kilometer 2 Blambangan Umpu dan dibuka oleh Bupati Waikanan. Menurutnya, kegiatan ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menyediakan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Program ini juga bertujuan menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di daerah. Dalam kegiatan tersebut, disediakan beras SPHP sebanyak 50 sak dengan harga Rp60.000 per sak ukuran 5 kg. Selain itu, tersedia gula pasir sebanyak 240 kg dengan harga Rp17.500 per kilogram dan minyak kita sebanyak 900 liter dengan harga Rp15.500 per liter.
15: Gerakan serentak penetrasi pasar untuk pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Waikanan, yang mana kegiatan tersebut merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Waikanan dan Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Lampung dan juga Perumbulok dalam rangka pengendalian inflasi daerah. Gerakan penetrasi pasar merupakan langkah nyata pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat, khususnya di tengah dinamika harga komoditas yang berpotensi memicu inflasi. Kegiatan ini menyediakan berbagai komoditas pangan strategis dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan harga pasar. Antara lain, kita ada 3 komoditi yang kita jual di operasi pasar murah ini, yaitu yang pertama beras SPHP, lalu kemudian ada gula pasir, dan juga yang saat ini menjadi primadona yaitu minyak goreng, merek minyak kita.
14: Dia menambahkan kegiatan ini telah dilaksanakan di 6 titik di Pasar Rakyat Kabupaten Waikanan. Penetrasi pasar tersebut diharapkan mampu mengendalikan inflasi, menjaga ketersediaan bahan pangan, dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berikut lengkapnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Indra Julianta pamit dari Berita Siang dan selamat mengikuti acara selanjutnya.

0: adik, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: first time saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan. Serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
4: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Senong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
0: Habis
1: itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Eh, Mela, tahu gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
4: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
3: Iya, kecolongan maksudnya apa sih?
4: Kepalingan gitu. Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
3: Oh gitu ya, Jeng.
4: Oke deh kalau gitu.
5: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain, gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
5: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
6: Halo RRI. Halo RRI.
5: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih.
1: Nih. Enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
2: Saudara pendengar, Anda bisa

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

107,9 FM, program satu RRI Bandar Lampung. Indra Julianta pendengar yang masih menemani siang Anda dengan updatean-updatean dari pesta bola, bola gembira bersama dengan RRI Bandar Lampung, di mana Piala Dunia 2026 menceritakan sebuah kisah heroik ya, antara Argentina melawan Aljazair di mana Lionel Messi mencetak hat-trick di usia yang cukup matang, yaitu 38 tahun. Dan Lionel Messi tampil gemilang mencetak hat-trick saat timnas Argentina membungkam Aljazair 3-0 di laga perdana grup J Piala Dunia 2026. 3 gol kapten La Albia Celeste tercipta pada menit ke-18, 60 dan juga 77, sekaligus mengamankan 3 poin pertama bagi juara bertahan. Argentina langsung menunjukkan dominasinya sejak peluit kick-off dibunyikan. Bahkan Messi sempat membobol gawang Aljazair pada 5 menit pertama pertandingan. Namun gol tersebut dianulir wasit setelah pemeriksaan VAR yang menunjukkan sang penyerang berada dalam posisi offside. 3 menit kemudian, Aljazair balik mengancam di mana Fares Chaibi berhasil menjebol gawang Emiliano Martinez, tetapi gol tersebut tidak disahkan karena offside. Setelah kedua tim sama-sama kehilangan gol akibat jebakan offside, Argentina akhirnya memecah kebuntuan menit ke-18 di mana berawal umpan terobosan dari Rodrigo De Paul, Messi bergerak menyambut bola di depan kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras dan bola mengalir ke sudut atas gawang Aljazair membawa Argentina unggul 1-0. Dan keunggulan tersebut membuat Argentina semakin percaya diri, mengembalikan jalannya pertandingan dan penguasaan bola didominasi tim asuhan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Ya udah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya, Ayu Asalasia, Bupati Waikanan, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di

Visi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung, khususnya di Kabupaten Waikanan, untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih nih, ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seberapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ya biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9% dari Banter Lampung, karena informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Hari ini di edisi Rabu 17 Juni 2026 sampai dengan pukul 19 malam nanti, Ara akan temani Anda semua untuk menjalankan aktivitas Anda di sore. Dan juga mungkin yang mau untuk bisa dengerin banyak banget informasi. Terus juga nanti kita akan ketemu di Warta Belajar Sumba di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90,9. Sekali lagi di Pro 1, karena informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saatnya sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan illazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Yang dapetin informasi terbaru, yang paling update gitu kan ya, boleh untuk selalu cek informasi setiap harinya langsung dari rri.co.id. Sekarang ada punya informasi dari dunia pendidikan dulu, pendengar, ada 155 dosen yang meningkatkan kompetensinya lewat short course di UIN Radinintan Lampung. Jadi sebanyak 155 dosen mengikuti short course peningkatan kompetensi dosen pemula atau PKDP yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi penyelenggara Universitas Negeri Islam Lampung dan Radinintan Lampung, dan peserta ini berasal dari berbagai perguruan tinggi keagamaan di Provinsi Lampung dan dibagi dalam dua angkatan. Dari total peserta, sebanyak 60 orang berasal dari UIN Real, kemudian 13 orang dari UIN Jurai Siwo Lampung, kemudian 80 orang dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta, dan 1 orang dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha atau STIAB Lampung. Kemudian kegiatan tatap muka ini dilaksanakan di Gedung Research and Academic Center UIN dan memanfaatkan 2 ruang pelatihan, yaitu ruang sidang senat dan juga meeting room yang ada di sana. Dan dalam pelaksanaan PKDP ini melibatkan 3 peran utama, yaitu narasumber pada tahap ISC1, mentor tahap OCJ, dan juga evaluator pada tahap ISC2, dan juga narasumber mentor evaluator berasal dari internal UIN Radinintan Lampung maupun pemateri juga berasal dari tingkat pusat Kementerian Agama Republik Indonesia. Ketua Lembaga Penjamin Mutu LPM Bambang Irvani berharap melalui pelaksanaan kegiatan ini, para dosen diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, serta kemampuan akademik yang menjadi bekal dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
3: Nora ngechat nih,
4: nanyain udah di mana.
3: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
5: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
6: Oh no.
2: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, saya nggak masuk hari

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Kelatak 10. 20 deh. Sop kaki sapi sama rujak cingur.
1: Ini aja pesanannya, Mas.
0: Iya, udah.
1: Minumnya
0: es teh manis.
1: Oh, esnya habis, Mas.
0: Es jeruk.

Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Mungkin yang last but not least, peningkatan jumlah wajib pajak juga kita lihat turut berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak khususnya di sektor pertanian dan perkebunan.
2: Di Sumatera Utara melakukan gerakan Si Guntang Menyapa. Gerakan ini dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya di sektor pajak dan permotor.
0: Penerimaan pajak Jambi tumbuh signifikan pada triwulan 1 2026. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan gelar gerakan Si Guntang Menyapa sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Dan informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini di hari Rabu 17 Juni 2026 dan Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 Bandar Lampung. Bersama saya Tiara Wahyuni, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar Warta Belajar Sumba ini kami awali dari RRI Jambi.

0: Mendengar penerimaan pajak Jambi tumbuh signifikan pada triwulan 1 2026. Dan berikut laporan Tati Wijaya dari RRI Jambi.
1: Kinerja penerimaan negara di Provinsi Jambi pada triwulan pertama tahun 2026 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hingga triwulan 1, realisasi pendapatan negara mencapai sekitar Rp1,64 triliun atau tumbuh 80,46% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi, Tunas Agung Jobrata mengatakan capaian tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi di Jambi yang masih terjaga dengan baik, sekaligus menunjukkan efektivitas upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Menurut Tunas Agung, pertumbuhan pendapatan negara didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan dan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Namun, sektor perpajakan menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan yang mencapai 110,7% pada triwulan pertama 2026, sementara untuk PNBP tumbuh sebesar 4,2%. Dirinya menjelaskan peningkatan penerimaan pajak didukung oleh membaiknya harga komoditas, meningkatnya volume perdagangan, bertambahnya jumlah wajib pajak, serta semakin baiknya kepatuhan masyarakat dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Penguatan pengawasan dan validasi administrasi perpajakan juga turut berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan tersebut.
2: Beberapa hal yang mendukung ini adalah meningkatnya harga komoditas perdagangan dalam negeri, kemudian volume dan aktivitas perdagangan secara kuantitas juga meningkat, kemudian juga adanya peningkatan kepatuhan dan ketepatan pelaporan pajak, serta penguatan dan pengawasan berikut validasi administrasi perpajakan. Selain itu, mungkin yang last but not least, peningkatan jumlah wajib pajak juga kita lihat turut berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak khususnya di sektor pertanian dan perkebunan.
1: Dirinya berharap tren positif ini dapat terus dipertahankan hingga akhir tahun. Untuk itu diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat guna menjaga aktivitas ekonomi serta mendukung optimalisasi penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar selanjutnya dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI Bantar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara reporter Galih Prihantoro bersama Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DJP Bengkulu Lampung, Sigit Danang Joyo, terkait optimalisasi penerimaan pajak khususnya untuk Provinsi Lampung.

0: Ya, baik pendengar RRI, di mana saja Anda berada, saat ini saya sudah bersama Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Bapak Sigit Danang Joyo, yang akan berbincang seputar optimalisasi penerimaan pajak, khususnya di Provinsi Lampung. Baik Pak, bisa dijelaskan mungkin bagaimana peran DJP dalam meningkatkan ataupun menghimpun penerimaan pajak negara ini, Pak?
1: Ya, DJP itu punya peran yang sangat luar biasa untuk menghimpun penerimaan negara. Penerimaan negara itu akan kuat, terkolek dengan baik kalau kesadaran kepatuhan wajib pajaknya itu bagus. Dan kesadaran kepatuhan wajib pajak itu akan bagus kalau kita mampu bisa mendeliver pesan dan kesadaran itu ke masyarakat. Ya, kemudian yang berikutnya, tentu peran pajak itu kan tidak hanya bagaimana pajak itu mengkolek kewajiban dari masyarakat, tapi masyarakat juga berhak tahu dong kira-kira uang pajak itu digunakan untuk apa saja. Sehingga kita juga perlu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, oh ternyata pajak itu untuk bangun sekolah, untuk bangun jalan, untuk BPJS, untuk segala hal yang hampir semua aspek kehidupan di masyarakat. Saat ini saya pastikan itu ditopang salah satunya dari uang pajak tadi. Dan juga kita memberikan satu pemahaman kepada mungkin perusahaan-perusahaan, sektor-sektor sumber daya alam, betapa mereka harus betul-betul patuh menjalankan kewajiban perpajakan. Karena ini kita sinergi dengan hampir semua kebijakan pada masa pemerintahan saat ini. Kira-kira begitulah kurang lebih ya.
0: Untuk optimalisasi pajak sendiri di Lampung dan juga realisasinya di ini kan sudah masuk Juni Pak, realisasi semester 1 ini seperti apa?
1: Untuk semester 1 yang pasti pertumbuhan pajak di Lampung ini melebihi pertumbuhan nasional ya. Angka detailnya barangkali nanti kita akan sampaikan ya. Dan tentu saja Lampung itu saya lihat punya potensi yang jauh lebih gede lagi. Kalau kemarin kita lihat pertumbuhan domestik bruto daerahnya dibandingkan penerimaannya itu masih cukup ada potensi yang harusnya bisa kita gali bersama-sama. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita membangun proses yang sifatnya itu apa ya, lebih persuasif. Nanti dalam waktu dekat kita kumpulin tuh semua pengusaha WPWP paling gede di semua sektor yang ada. Kita akan undang Pak Gubernur, kita akan undang Pak Kapolda dan Pak Kajati. Insya Allah beliau-beliau akan hadir tanggal 17 Juni ini di Redison ya. Ini dalam rangka kita memberikan pemahaman kepada mereka secara persuasi. Tapi di sisi lain kita juga melakukan upaya-upaya yang mungkin yang sifatnya penegakan hukum, tapi ini betul-betul ultimum remedium. Ini selektif banget untuk WPWP yang memang nyata-nyata dia melakukan pengemplangan pajak. Ini kita kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan segala macam. Tapi sekali lagi yang kita dorong adalah kepatuhan kolektif yang sukarela tadi. Sosialisasi kita galakkan, bukan hanya WP apa perusahaan, tapi juga instansi pemerintah juga kita akan dorong semuanya. Kira-kira gitu. Untuk kepatuhan pelaporan SPT juga kita sudah melampaui target nasional sampai dengan semester pertama ini. Ya.
0: Terima kasih. Ya.

0: Berikut beberapa tanggapan masyarakat yang berhasil diimpun oleh Rocky Eka Putra dari RRI Bengkulu terkait optimalisasi penerimaan pajak di wilayah Belajar Sumba.
1: Dana pajak yang dihimpun dari masyarakat tentunya pemerintah dapat memanfaatkan itu dengan semaksimal mungkin. Dari segi fasilitas yang terbangun dan juga desakan atau kebutuhan yang mendesak yang memang harus dibangun untuk suatu daerah. Kemudian juga dalam regulasi pembayaran pajak juga dipermudah dengan aplikasi, petugas yang melayani juga harus betul-betul mengerti dan paham dan bisa mempermudah dalam proses pelayanan pajak kepada masyarakat. Contohnya dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ya, harapan dari masyarakat bahwa dana yang dihimpun dari wajib pajak ini benar-benar menyentuh dan merata.
2: Saya Siska, menurut saya pajak adalah kewajiban warga negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Pajak juga membantu pemerintah menyediakan fasilitas seperti jalan, sekolah, rumah sakit. Nah, di sini masyarakat juga berharap bahwa pengelolaan pajak bisa lebih transparan dan memberi manfaat yang nyata bagi kesejahteraan bersama. Dengan adanya pajak ini, banyak juga dibangun sekolah yang di pelosok-pelosok desa yang memang membutuhkan.
3: Saya Eni, dan untuk optimalisasi pajak di Provinsi Bengkulu ini mungkin adalah salah satu langkah pemerintah untuk menyerap dana untuk pembangunan. Tapi yang harus dipikirkan lebih lanjut di masa krisis sekarang ini, mungkin pemerintah harus memberikan pertimbangan sedikit mengenai kenaikan-kenaikan pajak, mengingat banyak masalah ekonomi yang sedang terjadi. Jadi yang harus dipikirkan oleh pemerintah, boleh mengoptimalisasikan pajak, tapi butuh pertimbangan lebih dalam bagaimana keadaan ekonomi dari masyarakat.
0: Pendengar dari Bengkulu, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan gelar gerakan Siguntang Menyapa sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Berikut laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan menggelar gerakan Siguntang Menyapa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan dengan dukungan Jasara Harja serta Ditlantas Polda Sumatera Selatan. Dalam kegiatan tersebut, petugas mendatangi masyarakat secara langsung guna memeriksa status pembayaran pajak kendaraan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Ahmad Rizwan, menjelaskan petugas menggunakan aplikasi Siguntang untuk memantau pembayaran pajak kendaraan secara real-time. Apabila ditemukan kendaraan yang menunggak pajak, petugas akan memberikan edukasi dan imbauan agar pemilik kendaraan segera menyelesaikan kewajibannya. Tidak hanya itu, petugas juga memasang hand tag pada kendaraan sebagai pengingat bagi masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Program ini akan dilaksanakan secara rutin setiap awal bulan, khususnya pada hari Selasa.
2: Di Bapenda Provinsi Sumatera Selatan melakukan gerakan Siguntang Menyapa. Gerakan ini dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya di sektor pajak kendaraan bermotor serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Kita menggunakan aplikasi Siguntang, yakni suatu sistem yang untuk mengecek secara real time bahwa wajib pajak tersebut sudah membayar pajaknya atau belum. Ketika sistem ini dijalankan, kita akan bisa melihat datanya akan keluar apabila sudah membayar pajak, ini datanya tidak akan keluar. Apabila ada tunggakan, datanya akan keluar. Nah, dari data tunggakan inilah yang akan kita kejar kepada wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor tersebut.
1: Ia berharap program ini mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, penerimaan daerah juga diharapkan bertambah sehingga dapat mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Sumatera Selatan. Erlin Fartesa melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar dari Palembang, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: berkarya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bangka terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026 yang ditargetkan mencapai 235 miliar rupiah. Selengkapnya disampaikan Bu Stomi Ahmad dari RRI Sungai Liat.
1: Secara keseluruhan PAD kita adalah 230.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka terus berupaya meningkatkan target pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026 yang dipatok mencapai angka signifikan. Memasuki pertengahan tahun, realisasi PAD Kabupaten Bangka tercatat hampir menyentuh angka 50%. PLT Kepala BPKAD Kabupaten Bangka Haryadi mengatakan, pendapatan asli daerah tersebut ditargetkan melalui 4 sektor utama yang menjadi sumber pendapatan daerah tahun ini, yakni pajak daerah, distribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lainnya PAD yang sah. Untuk target PAD tahun 2026, pemerintah Kabupaten Bangka menargetkan pajak daerah sebesar Rp123.662.000, distribusi daerah Rp103.469.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp6.500.000, serta lain-lainnya PAD yang sah sebesar Rp1.592.000.
1: Pajak daerah, retribusi, kemudian hasil kekayaan yang dipisahkan sama lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ada 4 komponen PAD ya. Kalau pajak daerahnya 123 miliar, retribusinya 103 miliar, kemudian untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 6 miliar 500 juta dan lain-lain PAD yang sah 1 miliar 592 juta. Secara keseluruhan PAD kita adalah 235 miliar.
2: Lebih lanjut, Haryadi menegaskan sampai saat ini pencapaian target PAD di Kabupaten Bangka telah mendekati 50% dan ditargetkan mencapai 100% hingga akhir tahun 2026 melalui 4 sektor tersebut. Ia mengakui sektor pajak daerah menjadi target terbesar dibandingkan 3 sektor lainnya pada tahun 2026 dengan harapan dapat menyumbang pemasukan daerah lebih besar melalui kepatuhan masyarakat membayar pajak. Tujuannya ke depan pembangunan daerah dapat terus meningkat, terlebih pajak daerah memang menjadi target terbesar meskipun realisasi saat ini baru mencapai 37.92%. Pemerintah Kabupaten Bangka juga melakukan berbagai langkah agar target PAD tahun 2026 dapat tercapai melalui kerjasama semua pihak, khususnya masyarakat. Salah satunya memberi diskon pembayaran PBB bagi masyarakat yang menunggak. Melalui program ini diharapkan dapat menambah PAD dan tidak menutup kemungkinan sektor lain juga bisa menyumbang lebih besar. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat, kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: KPPN Sungai Penuh mencatat sebanyak 3 desa di Kabupaten Kerinci belum ajukan berkas untuk pencairan dana desa tahap 1 tahun 2026. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya dari RRI Sungai Penuh.
1: Desa di Kabupaten Kerinci hingga kini belum menyerahkan berkas pencairan dana desa tahap 1 tahun 2026. Padahal batas waktu pencairan dana desa tahap 1 telah berakhir pada tanggal 15 Juni tahun 2026 yang lalu. Kepala Seksi Bank KPPN Sungai Penuh, Lucy Winandarestu mengatakan masih terdapat 3 desa yang belum melengkapi berkas yang dibutuhkan, yakni Desa Semerah Kecamatan Tanah Cogo, Desa Baru Air Hangat Kecamatan Air Hangat Timur, serta Desa Pulau Pandan Kecamatan Bukit Kerman. Sementara itu di Kota Sungai Penuh, seluruh desa telah menyelesaikan proses pencairan dana desa tahap 1. Lucy menjelaskan meskipun batas waktu pencairan dana desa tahap 1 telah berakhir, desa yang belum melakukan pencairan masih memiliki kesempatan pada tahap 2. Namun pemerintah desa wajib menyampaikan komitmen dan kesanggupan merealisasikan dana desa tahap 1 terlebih dahulu.
2: Kemarin itu kan untuk penyampaian dokumen syarat-syarat itu terakhir di tanggal 15 Juni ya Pak ya, untuk yang tahap 1. Nah, sampai dengan 15 Juni itu ada 3 desa yang belum menyampaikan dokumen syarat-syarat Pak, itu Desa Semerah, Desa Pulau Pandan, dan Desa Baru Air Hangat. Akan tetapi kan sesuai dengan PMK ya, yang terbaru, PMK 7 itu desa tetap nanti bisa salur asalkan nanti desa menyampaikan ini Pak, kesanggupan bisa merealisasikan dana desa tahap satunya Pak.
3: Berarti harus cair dalam tahap 1 dulu Bu ya, baru bisa cair tahap 2 ya?
2: Iya, bisa cair tahap 2.
1: Lucy juga menghimbau agar pemerintah desa yang belum menyelesaikan berkas segera melengkapi berkas yang dibutuhkan. Ia menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah desa dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa agar pelaksanaan pencairan dana desa dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju RRI SP Bintuhan. Street food di kawasan Masjid Al-Kahfi Bintuhan jadi lokasi nongkrong favorit warga, khususnya untuk anak muda. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
4: Nongkrong dan spot kuliner saat ini kerap diburu oleh masyarakat untuk menghabiskan momen libur akhir pekan atau sekedar menghabiskan waktu senggang di sore hari. Seperti street food yang ada di kawasan Masjid Al-Kahfi di Kota Bintuhan, Kabupaten Kaur, yang menjadi lokasi andalan warga untuk nongkrong bersama teman dan keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga Kota Bintuhan, yakni Nisa. Ia mengaku sangat sering nongkrong bersama teman-temannya di kawasan street food Masjid Al-Kahfi ini. Menurutnya, karena banyak pepohonan di kawasan ini membuat suasana nongkrong menjadi lebih sejuk. Selain itu, di sini juga banyak UMKM yang menjajahkan beragam makanan dan minuman dengan harga yang ramah di kantong. Mulai dari jajanan ringan seperti cilok, empe-empe, telur gulung, cireng, sempol, bakso bakar, siomay, donat, hingga makanan berat seperti mie ayam, ayam geprek, seblak, miso, tekwan, dan lain-lain. Bahkan, aneka minuman segar dan viral pun juga ada di kawasan ini. Mulai dari es jagung, es syahdu, es jeruk, es teh jumbo, es teller creamy, dan masih banyak lagi. Jajanan favorit Nisa saat nongkrong ialah bakso bakar dan es syahdu.
5: Oh iyo mbak, suko saya memang nongkrong di dekat Masjid Al-Kahfi ini. Soalnya tuh udaranya tuh sejuk. Habis tuh banyak pulo macam jajanannya. Terus minumannya ya ada pulo, jadi gak susah pulo nak cari makanan minuman tuh. Terus kalau misalnya lah gak sore tuh ramai pulo di sini tuh mbak. Ada yang latihan voli, terus ada yang main bola kaki pulo. Jadi enak lah di sini. Suko juga aku nongkrong sama kawan-kawanku.
4: Kedepan, Nisa sangat berharap pemerintah daerah Kabupaten Kaur dapat terus memberikan ruang bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kaur, sehingga UMKM di Kabupaten Kaur dapat terus berinovasi untuk menghadirkan produk yang memiliki nilai jual dan diminati oleh banyak orang. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pemerintah Kabupaten Waikanan bersama Pemerintah Provinsi Lampung resmi meluncurkan program keringanan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan balik nama atau BBNKB yang berlangsung mulai tanggal 2 Juni hingga 31 Agustus 2026 guna meringankan beban wajib pajak sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Ramadona dari RRI SP Waikanan.
1: Kabar baik bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Waikanan, di mana pemerintah Kabupaten Waikanan bersama pemerintah Provinsi Lampung resmi meluncurkan program keringanan pajak kendaraan bermotor PKB dan balik nama kendaraan bermotor atau BNNKB yang berlaku mulai 2 Juni hingga 31 Agustus 2026. Program ini dihadirkan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah sekaligus memberikan kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak yang selama ini memiliki tunggakan pajak kendaraan. Kepala Samsat Waikanan Bayu Susanto kepada RRI mengatakan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Ia menjelaskan bagi wajib pajak yang menunggak selama 1 tahun atau lebih cukup membayar pajak kendaraan bermotor tahun berjalan ditambah 50% dari pokok tunggakan tahun pertama. Sementara sisa tunggakan tahun-tahun sebelumnya, beserta denda pajak akan dihapus sesuai ketentuan program. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai intensif lainnya untuk mutasi atau balik nama kendaraan dalam wilayah Provinsi Lampung. Diberikan diskon PKB sebesar 25% bagi kendaraan roda 4 dan 50% bagi kendaraan roda 2. Sementara itu, kendaraan yang melakukan mutasi masuk ke Provinsi Lampung juga mendapatkan keuntungan berupa diskon PKB sebesar 50% pada tahun pertama dan kembali memperoleh diskon 50% pada tahun kedua. Tidak hanya menyasar wajib pajak yang memiliki tunggakan, program ini memberikan penghargaan kepada masyarakat yang selama ini taat membayar pajak tepat waktu. Pemerintah memberikan diskon PKB mulai dari 5% hingga 25% yang besarannya disesuaikan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.
2: Alhamdulillah program Pak Gubernur Lampung tentang keringanan pajak kendaraan bermotor sudah diluncing dan mendapatkan dukungan langsung dari Ibu Bupati, Bapak Kapolres Waikanan, Jasa Harja, Bank Lampung, dan BRI. Dengan program keringanan pajak kendaraan ini, saya sangat berharap sekali masyarakat Kabupaten Waikanan dapat memanfaatkan program ini. Dengan adanya kontribusi dari masyarakat Lampung khususnya, masyarakat kita, masyarakat Kabupaten Waikanan, penegasan dari Bapak Gubernur Lampung, dari pajak kendaraan inilah yang akan kita manfaatkan untuk fasilitas jalan yang ada di Kabupaten Waikanan.
1: Menariknya, pada pelaksanaan program keringanan pajak kendaraan bermotor tahun ini, Samsat Waikanan juga menyiapkan kejutan khusus bagi masyarakat. Pelaksana program tersebut turut mendapat perhatian langsung dari jajaran pemerintah daerah. Bupati Waikanan Ayu Asalasia hadir meninjau langsung jalannya pelayanan di kantor Samsat Waikanan guna memastikan seluruh proses berjalan lancar dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Bupati Ayu Asalasia menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Waikanan untuk memanfaatkan program ini sebaik-baiknya selama masa berlaku yang berlangsung hingga akhir Agustus 2026. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani meninjau langsung progres pembangunan SMA Unggul Garuda di Belitung Timur yang sudah 48%. Berikut laporan Arif Juliantoro dari RRI SP Belitung.
1: Kami punya sekolah yang terbaik, sekolah yang handal, dan sekolah yang...
2: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani meninjau langsung progres pembangunan SMA Unggul Garuda di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur pada Senin 15 Juni 2026. Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan pembangunan sekolah unggulan nasional tersebut berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dari hasil pemantauan, progres pembangunan SMA Unggul Garuda hingga pertengahan Juni 2026 telah mencapai 48%. Capaian tersebut dinilai masih sesuai dengan jadwal pelaksanaan, hingga pemerintah optimis proses pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu. Hidayat mengatakan kehadiran SMA Unggul Garuda menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Bangka Belitung. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah untuk memiliki sekolah unggulan harus dimanfaatkan sebaik mungkin demi mencetak generasi penerus yang berkualitas. Ia menilai sekolah ini bukan sekedar menghadirkan fasilitas pendidikan baru, melainkan investasi jangka panjang untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di masa depan sekaligus menjadi percontohan pendidikan unggulan di Bangka Belitung.
1: Kami atas nama pemerintah Provinsi Bangka Belitung beserta Bupati, beserta masyarakat Beltip dan Jember, terima kasih kepada Pak Presiden. Di kampung halaman kami punya sekolah yang terbaik, sekolah yang handal, dan sekolah yang untuk contoh untuk masa depan yang lebih baik.
2: Hidayat menyebut terpilihnya Belitung Timur sebagai lokasi pembangunan SMA Unggul Garuda merupakan peluang besar bagi daerah. Menurutnya, keberadaan sekolah tersebut akan memberikan akses yang lebih luas bagi putra dan putri Bangka Belitung untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa terbebani persoalan biaya, sekaligus menjadi kebanggaan bagi masyarakat setempat. Kehadiran sekolah unggulan tersebut juga disambut positif masyarakat Belitung Timur. Seorang warga Kelapa Kampit, Suryani, menilai pembangunan SMA bertaraf nasional itu menjadi peluang besar bagi anak-anak daerah untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa harus keluar dari Pulau Belitung. Menurutnya, selama ini banyak orang tua harus mempertimbangkan biaya yang tidak sedikit, apalagi ingin menyekolahkan anak keluar daerah demi mendapatkan pendidikan terbaik.
3: Ya, bagus. Karena anak-anak kami jadi punya kesempatan masuk sekolah berkualitas di daerahnya sendiri. Mudah-mudahan nanti...

0: Pendengar, demikian Warta Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tiara Wahyuni mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beri teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
5: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
4: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
5: Terus, kalau memasang iklan, gimana caranya?
4: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
5: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh, masang iklan di RRI Bandar Lampung.
4: Ya udah, Man. Tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Pendengar Enda Prakasa juara U12 wakili Lampung ke tingkat nasional. SSB Enda Prakasa Purbolinggo Lampung Timur berhasil menjuarai sepak bola Piala Presiden Grassroots 2026 kategori U12 putaran Provinsi Lampung setelah mengalahkan SSB Bintang Muda Purwodadi Pringsewu dengan skor tipis 1-0. Laga final berlangsung di lapangan mini soccer Urip Sumaharjo Banter Lampung di tanggal 16 Juli kemarin, dan kemenangan ini juga memastikan Enda Prakasa menjadi wakil Lampung pada putaran nasional di Jogja. Jakarta. Pelatih Enda Prakasa Dwi Wahyudi mengatakan keberhasilan timnya tidak lepas dari kedisiplinan para pemain menjalankan sesi latihan. Dan pembentukan mental juara menjadi fokus utama dalam pembinaan dan juga pemain usia dini, dan disiplin itu adalah salah satu kunci untuk para pemain bisa ditanamkan semangat tinggi dan juga jiwa sportivitasnya. Menghadapi putaran nasional, pengalatih tersebut berharap para pemain semakin meningkatkan intensitas latihan, terutama dalam aspek transisi permainan dan juga pergantian pemain. Dan ditegaskan juga bahwa target utama di tingkat nasional adalah menambah pengalaman bertanding sekaligus berupaya untuk meraih prestasi terbaik untuk Provinsi Lampung.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

Pendengar, saat ini kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 4 dibacakan oleh Amri Muhammad dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Salam sejahtera untuk kita semua, tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
1: Si Barbara. Logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ya biasa lah, mau story gitu lu.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
4: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
3: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
4: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba gih cek lagi.
3: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
4: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
5: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Pendengar, tahukah Anda sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro3.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zee. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Elian Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari apa sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60 ribu agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Gimana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI RI Hendrasmo menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggarannya PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPR RI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsurizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
9: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
8: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
10: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.628.220.000 kepada PT Tebo Indah.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
12: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
13: Ya, bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
14: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
11: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
15: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO Fintalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
16: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan dan dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau utang, boleh nggak pilih utang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Atau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh gak? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
15: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%. Tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
17: Dan ketika ditanya belanja apa, tadi kan F&B ya, jadi kita ada berbicara lagi nih, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
15: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026 transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital khususnya sistem pembayaran non-tunai semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
18: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Jemaah haji dari SOC 74 Tendang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
20: Iya. Pak ini bersama ibu.
21: Iya.
20: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
21: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu jadi ya sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
19: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi harus berjalan lancar, aman dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
22: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jamaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jamaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jamaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jamaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jamaah laki-laki dan 74 jamaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
1: Halo, saya Awang.
22: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
1: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
22: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
1: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
22: Ya, terima kasih Mas Awang.
1: Ya, sama-sama.
22: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

Ribuan pendukung timnas Argentina di Kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Cilian Bante dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di Kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan

0: Tito Berisha yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbai. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja meredah di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman Wakil Bupati.

Piala Dunia 2026 di Kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung, mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

98 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

98.8 MHz, 98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Persahabatan di dunia musik tidak selalu lahir dari kesuksesan yang sama, tetapi dari perjuangan yang saling dipahami. Ketika Liz Menawati mendukung konser 40 tahun berkarya Ria Risti Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Risti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Liz Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026, kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Resti Fauzi bisa dilihat.
1: Iya, bisa.
0: Ada juga Mbak Liz Menawati gitu
1: masih
0: ya.
1: Masih cantik dan awet muda.
0: Pastinya.
1: Mas,
0: ternyata dua-duanya nih Mbak. Dulu peserta bintang radio loh.
1: Gak nyangka kan.
0: Betul, gak nyangka
1: RRI
0: kita.
1: Keren loh.
0: Oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Kita gak sabar Mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
0: Oke.
1: Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Yeay.
2: Selamat malam. Pendengar dari RRI
1: Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget.
1: Betul.
2: Kita bisa datang, bisa diundang nih Liz.
1: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas Adi.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Benar-benar rindu yang
1: rindu berat, rindu ya Mbak Liz ya. Iya.
0: Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya nggak sih?
2: Makanya rindu berat sih.
0: Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selalu kita datang ya di ruang rindu.
0: Nah ini
1: rindu,
0: ini
1: ya
0: juga berkaitan dengan konser 40 dekade. Tahun 40 tahun berkarya atau 4 ya, dekade. Mbak Ria Resti Fauzi.
1: Duh bestiku gitu loh. Iya, wes.
2: Padahal dari dulu kalau ketemunya duh pengen nyeta.
1: Akhirnya tercapai. Nanti tanggal berapa dan di mana Ria?
2: Insya Allah hari Sabtu
1: 27 Juni.
2: Di ballroom Golden Boutique Kemayoran.
0: Tempat kita
2: biasa
0: juga.
2: Udah berapa kali ya
1: tempat nongkrong kita. Ada siapa aja di sana, nanti bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesak, Enda Estorina, Rati Purwasi, Liz Menawati, Julian, Etri Jayanti,
1: dan Pak Gandhi tentunya.
0: Seru-seru banget bintang tamunya ya kan.
2: Mas sama Mbak Ita spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Oke.
2: Luar biasa. Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya Ria memang
0: keren-keren.
1: Keren banget dan semuanya hits.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Ya, salah satunya.
1: Iya, maka itu terus
2: dan semua hit.
0: Semua hitsnya ya.
1: Dan ini aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
0: Ya kita gak bisa nonton dong Mbak.
1: Gak bisa dong, kan kita tinggal minta sama Mbak Ria.
0: Tapi gimana sih ceritanya Mbak Liz Menawati ini memberikan support untuk
1: konsernya nanti.
0: Ikut.
1: Ceritanya gimana? Mbak Liz?
0: Gak pernah denger muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
3: Kita ini berteman udah cukup lama.
0: Oke.
3: Okay. Kita keep contact selalu menanyakan kabar. Dan Ria itu Besti banget deh sama gue karena
1: sama dong.
3: Benar, Besti
2: di mana-mana.
3: Di mana-mana Besti dia tuh.
2: Amin.
3: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi semua lagunya Ria itu hit
1: sekali
3: ya kan? Semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria.
2: Iya.
3: Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria yang ke-60.
1: Masih
3: muda sekali. Ya kan?
0: Seperti masih 35 ya.
2: Tiga lima berapa puluh tahun yang lalu ya.
3: Jadi kita pokoknya selalu support.
2: Dan
3: alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
0: Oke.
3: Okay. Alhamdulillah ya, mendukung ya. Semuanya.
2: Terutama Mbak Liz sama Julian.
0: Aha.
2: Karena sama Niken ya.
3: Iya Niken.
2: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
0: Oke. Okay.
2: Ya, okay. Jadi nggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa, maksi gitu kan?
1: Ya kayak kita kayak dulu
2: kita
1: ya,
2: juga ya kita kan sering maksi kan? Jadi ketemuan terus, ya itu bikin apa ya tahun ini? Nggak sengaja tuh terlontar aja, terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini,
0: okay.
2: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu, aku lupa. Terus aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini, di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Liz gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
1: tapi jangan salah album. Ini aku dulu. Kemarin kita show tahun kemarin.
2: Iya,
1: terus suara Ria itu keren banget. Enggak berubah sedikit pun.
0: Gitu ya.
1: Dan Mbak Liz ya.
3: Betul tidak.
1: Enggak berubah.
0: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
2: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja ya akhirnya terus Julian coba ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan.
0: Aha.
2: Dan saat itu juga Pak Gandhi Karya mau bikin kapan? Di gabungin aja mau ulang tahun aku ya. Terus cek venue kan.
1: Wow.
2: Alhamdulillah
1: kosong.
2: Ada. Kosong. Okay. Hari Sabtu itu ya udah langsung gue. Dan kamu gak percaya saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A, B, C, D, aku langsung DP.
1: Wow.
2: Tadinya sumpah sekali. Aku pengen Ita loh gitu. Cuma pasti aku langsung gini, ya pasti Ita mau gak sih nyanyi lagu
1: kan. Aku. Aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
2: Udah itulah itu aku
1: ya.
2: Tuh kan.
1: Next ya Maria ya,
0: siap. Siap kalau begitu. Ini udah banyak yang nungguin.
1: Udah banyak yang ngantri nih Maria.
0: Ngantri mau ngobrol sama Maria Resti Fauzi sama Mbak Liz Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam.
4: Bang Albert. Halo.
0: Oh, silakan ya, Bang Albert. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak Liz.
0: Sama Mbak Liz.
4: Oh. Halo. Hubungannya dengan Ikang Fauzi.
0: Oke.
1: Okay. Sama-sama Fauzi.
2: Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
0: Orang Medan
2: gitu ya.
1: Orang Medan.
2: Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
1: Oh, Makassar. Okay. Iya. Itu hubungannya.
0: Ada lagi yang mau ditanyakan Bang Albert?
4: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
0: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Kita catat dulu pertanyaannya.
4: Iya.
0: Siap.
4: Kalau musik kan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
0: Okay.
4: Kalau dulu kan seperti bunyi itu perahu rumah tangga lah begitu.
0: Siap.
1: Oke.
0: Ada pertanyaan lain buat Mbak Liz barangkali?
2: Oh iya.
1: Bang?
4: Itu saja
0: ya.
1: Oke, Bang Albert.
0: Terima kasih. Langsung dari bau-bau kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada
1: Bu Ana.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ana juga
0: halo, cantik. Halo, langsung ya ke bintang tamu ya, jangan ketawa dulu.
1: Bercanda Bu Ana, bercanda.
0: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria, Resti Fauzi sama Mbak Lis.
1: Iya, ada ya, Mbak Ria dan terus, Mbak Lis.
5: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati. Malam. Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
5: Aduh,
3: awet
5: muda
3: Ana.
5: Banget.
1: Betul. Ini
3: kelihatan.
0: Iya, kelihatan di TV kan. Iya, tadi kan aku bilang.
3: Oke. Awet muda, alhamdulillah.
5: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
1: Hati Dibelai Manja.
0: Siapa itu? Balis ya. Hati Dibelai Manja.
5: Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
0: Oh, oke.
5: Terus ini kopi madu itu aku suka.
0: Iya betul.
5: 1988.
3: Betul. Masih ingat
1: Buana.
0: Kan?
3: Terima kasih Buana.
5: Itu cinta remaja itu.
0: Wow. Ya tadi udah diputerin.
5: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
3: Oh, terima kasih Buana.
5: Harapannya ya gini, pertanyaannya sekarang sudah punya putra putrinya berapa?
0: Oke, ditunggu ya.
5: Usianya sudah berapa?
0: Siap.
5: Terus sekarang ini selain daripada
0: yang mana daripadanya?
5: Apa kesibukannya selain daripada menyanyi itu kesibukannya apa?
0: Siap, ditungguin ya Bu Ana. Nanti
5: ya salam dulu.
1: Boleh.
0: Silakan. Ya.
5: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pak Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita menuju Manado. Manado
1: ada Bang Beni.
0: Bang Beni, Jo.
1: Selamat malam Bang Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Mori lewat lagu karya anak bangsa. Bang Yudi, Maita, apa kabar
1: kalian? Siap, baik. Bang Beni.
0: Langsung ada Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
6: Oke. Kita ke langsung ke Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Lis Menawati ya.
0: Siap, betul.
6: Siap. Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
1: Waalaikumsalam.
6: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
0: Okay. Karena
6: pertanyaan itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resti Fauzi dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam apa untuk olah vokal yang paling yang baik menurut Mbak Ria Resti dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resti ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya.
0: Siap.
6: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
0: Okay. Buat saya nggak ada ya.
6: Mas Yudi, salam ya.
0: Silakan.
1: Siap.
6: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana, Sumatera, baru. Di Gilang di Kertasono, Ayu di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu. Bang Andi, silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suaranya berat nih Bang Andi.
7: Bintang tamunya.
0: Silakan.
7: Alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Ingat aja Bang Andi
3: ya Mas.
1: Yoi, birthday boy.
7: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
1: Kok tahu sih? Aku ulang tahunnya.
3: Ya tahu dong, kan Bang Andi gitu loh.
7: Kan ada IG-nya di sini ya.
1: Oh gitu ya. Emang ditulis ya Bang
7: Andi? 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Mbak Ibu Ana tadi yang disorong ya.
1: Oh iya.
7: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
1: Oke.
7: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
0: Oke. Terima kasih Bang Andi.
7: Makasih, ya, Bang. Ya, selalu berpanjang proyek-proyeknya tentunya.
0: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku diucapin.
1: Enggak.
0: Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, habis itu kita jawab semua. Mbak Haryanti.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya, halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari.
1: Iya.
8: Ismail.
1: Siap.
0: Selamat malam.
8: Rindu memori lewat lagi.
0: Siap.
8: Ah, Ruang Rindu program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita, pemandu acaranya.
0: Ah, betul dong.
8: Salam rindu untuk semuanya.
0: Siap.
1: Wah, mantap.
8: Bintang tamunya.
0: Oh, yeay.
8: Selamat malam Mbak Ria, Resti Pauti.
1: Selamat juga malam.
8: Selamat ya.
1: Okay. Selamat malam.
8: Salam kenal.
1: Iya, salam kenal juga.
8: Oke. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
0: Oke, ditunggu ya nanti ya.
8: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
0: Siap.
8: Dan mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda, kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal mungkin kira-kira dengan siapa?
0: Oke, ditunggu ya Mbak Haryanti.
8: Sukses untuk Mbak Ria, Resti Pausi dan Mbak Liz.
1: Terima kasih
8: Mbak.
0: Terima kasih.
8: Oke, selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Ruang Rindu dimanapun berada. Dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapatulgung Andi Nur Syamsu dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
0: Siap.
8: Malam untuk semuanya. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Mbak Haryanti.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang pertama tadi dari Bang Albert. Apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Apa yang bikin suka nyanyi?
9: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi. Jadi aku sendiri. Nah, gak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
0: Oke.
9: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu.
1: Itu
9: ya,
1: kalau masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
9: Dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason.
0: Umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
9: Iya. Gak tau tuh dengarnya dari mana, aku juga bingung. Biasa. Tapi kalau gak salah aku lagunya itu.
1: Ya kan? Tuh keren emang. Cuman udah dari kecil.
9: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang,
0: ya, gitu.
9: Karena nenek aku tuh gak kasih aku nyanyi. Kan orang zaman dulu kan aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tuh ada kolam renang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang, aku tuh nyanyi,
1: nyumbang nyanyi,
9: gak dibayar.
1: Aduh.
9: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kolam mandi. Nah, di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
1: Iya, saat itu tuh
9: plus nasi bungkus
1: banyak ya.
9: Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
0: Nyanyi
9: terus
0: ya.
9: Dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Seni kah, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
1: Wow.
0: Dari umur 5 tahun loh.
1: Emang aku sampai terpukau barusan dia. Enggak nyangka
9: dan
1: juga
9: sekarang Taman Ria Monas udah enggak ada ya.
0: Gitu ya.
1: Wow.
9: Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku ingat banget aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
0: Dina Mariana.
9: Waktu itu kan udah jadi penyanyi
2: Iya, benar.
9: Terus Diana Nasution. Pambers, Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Begitupun di Ancol. Di pasar seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira Susman.
0: Iya,
9: jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
0: Oke.
9: Penyanyi pembukanya.
0: Kalau Mbak Lis gimana ceritanya?
3: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi. Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi. Cuman nggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi nggak. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu. Saya masih ingat banget dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa. Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
0: di Madiun
3: lain, ya. Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi, kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih. Sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi, ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
0: Radio La Victor Surabaya.
3: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, saya juga ada latihan.
0: Jalan Aditya Warman enggak sih Mbak itu, Mbak? Kayaknya ya.
3: Radio La Victor ya.
0: Aditya Warman ya.
3: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
2: Itu yang balis ya.
0: Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra-putri ada berapa dan usianya berapa aja?
2: Apa ada yang mengikuti jejaknya?
9: Aku dulu.
0: Boleh
9: ya. Aku 3 anak. Tiga-tiganya udah married. Tiga-tiganya
2: kan
9: udah married.
2: Kan nyanyi di pernikahannya.
9: Iya.
2: Putrinya Mbak Ria, iya.
9: Mbak Ita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang
2: bungsu. Yang bungsu.
9: Iya,
2: Masya Allah.
9: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya. Dan alhamdulillahnya gak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Tapi mereka bisa main musik. Karena aku, itu pun aku kursusin. Cuma gak ada yang pernah yang tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia dia tuh tampil. Itu aja yang nomor 2. Kayak nomor 1 main drum, enggak pernah tampil. Yang kedua ketiga main piano, enggak pernah tampil, kayaknya juga enggak begitu bisa.
2: Gitu ya Mbak Ria ya.
9: Iya.
0: Kalau Balis?
3: Oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya. Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
2: jadikan profesi ya.
3: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran, begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari. Kayaknya kalau dia ingat
9: baru main.
3: Kalau
2: enggak ingat
3: malas.
9: Khususnya kayak terpaksa.
3: Anak emaknya
2: yang orang tua.
3: Kalau yang nomor 3 kalau disuruh nyanyi ya gitu, suaranya tuh dikenceng-kencengin aja.
9: Enggak ada soul-nya ya. Kalau tiga anak aku semuanya fals.
0: Fals ya.
9: Guru seninya tuh sampai nanya, "Ibu, kamu itu penyanyi, kenapa anaknya kok suaranya begini tiga-tiganya?"
2: Bisa gitu ya?
3: Kalau anakku semua alhamdulillah suaranya lumayan bagus malah. Yang nomor 2 sama nomor 1 tuh suaranya bagus. Cuman enggak ada yang mau.
0: Nggak ada yang
3: dia
0: mau,
3: maunya tuh pengennya ya udah kerja terus, aja
9: ya, sekolah sama kuliah ya,
2: tapi gitu. Kalau misalnya ada acara-acara kantor gitu nyumbang nyanyi nggak?
3: Maksudnya
9: anaknya?
2: Iya anaknya.
9: Oh kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
2: Pas ada acara di kampus, ada acara nyanyi kampusnya.
9: Bukan nyanyi, main gitar.
2: Oh iya main gitar, iya main musik.
0: Fales, Shay. Mbak
2: Ria kan panggil aku Shay. Karena kita
3: yang paling kecil malah ini. Dia lebih seneng nari. Jadi dulu dikirim ke kayak apa ya, misi kebudayaan.
2: Iya, misi kebudayaan.
3: Kirim ke Beijing, ke Aussie.
2: Ya, perempuan.
3: Iya, ya, ke Turki, perempuan. Gitu-gitu.
2: Ya. Okay. Kalau kalian daerah ya, ya, ya. Betul. Aduh. Seru pastinya.
0: Siap. Selain nyanyi, apa nih kesibukannya dari kakak-kakak musik, berdua? Iya, selain nyanyi.
2: Maria dan Balis, ibu rumah tangga kayaknya.
9: Kemarin juga kita
2: ibu rumah tangga
9: diharap, ya, diharap 20 tahun, tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali.
2: Maria
9: ya.
2: Aku
9: masih
2: nyanyi,
9: masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklum lah, mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputer-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
0: Oke. Kalau Balis?
3: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang

0: maka minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
1: Okay.
2: Tapi gini, Baria, Baria ini sama Bali sih masing-masing dikaruniai
1: suara
2: vokal yang berkarakter.
0: Ya. Yeah. Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, itu. Khas sendiri.
1: Aha.
0: Jadi nggak pernah. Dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu masak.
2: Oh ini suaranya Lisa,
0: ini suaranya Lisa. Ini suaranya Ita Purnamasari nih.
2: Itu gitu. Sudah ketahuan
0: zaman dulu kan. Kita alhamdulillahnya punya ciri khas.
2: Punya ciri khas.
0: Ya. Jadi enggak bisa dicuri dan enggak bisa niru sama
2: itu
0: orang.
2: Benar-benar suatu karunia
0: ya. Talenta banget ya.
2: Betul, Mbak. Ya. Alhamdulillah.
1: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau di, dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royalitinya nyampe, royaltinya nyampe gitu?
0: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
1: Nyampe semua, semua ya.
0: Nyampe oke, semuanya. Seru
1: ya kan?
0: Ya. Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku. Album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
1: Oke.
0: Alhamdulillah. Aku dapat 5 Golden Record, iya. 1 BASF Award, 1 HDX Award. Alhamdulillah.
2: Prestasinya. Ya.
1: Balis, royalti masih nyampe sekarang. Apa enggak perlu royalti seorang Lis Menawati?
0: kalau sekarang royalti udah enggak ada lah sekarang.
1: Oh.
0: Tapi aku
1: yang dulu ya.
0: Dapat RBT terakhir berapa tahun sebelum ini?
1: Pandemi. Apa?
2: Pandemi.
0: Tapi dari Malaysia ya.
1: Oh, dari Malaysia.
2: Dari Malaysia Maria ya.
0: Iya,
1: RBT. Oke.
0: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
2: Iya, ya dari Papri.
1: Dari Mbak Ita. Kebetulan
2: masih dari situ.
1: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti. Sebelumnya pernah berkolaborasi enggak sih kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Baria konser bareng Baris. Itu Baria Mbak Lis gimana ceritanya?
0: Kita dulu tahun berapa ya Lis?
3: Kita tuh
0: dulu
3: tahun
0: di paguyuban artis ya, Jakarta Selatan.
1: Oh, okay.
0: Aku tuh baru punya anak satu kalau nggak salah. Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum Pak Parjoko wali kota Jakarta Selatan itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
3: Edisi
0: Litonga, almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Liz juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
3: tiap minggu
0: pasti ada aja acara ada aja. Dari gubernur terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua. Jam 2 pagi kita udah ngumpul di wali kota Jakarta Selatan.
1: Oh gitu.
0: Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Jadi gak mau mobil sendiri-sendiri dia gak yakin. Karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di wali kota Selatan.
2: Ya Allah jam 2 pagi.
0: Jam 2 pagi. Makanya Om Ateng suka bilang dulu, Ri kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan Ri. Iya Om.
2: Tapi seru
1: pastinya. Oh iya.
2: Ada latihan.
0: Terus kita rekaman juga ya Lis. Lagu Teguh Beriman, Jakarta. Banyak deh.
3: Adipura
0: kan kita pernah beberapa kali
3: dapat.
1: Oh iya ya, tepat bukan lagu-lagu komersial ya.
0: Bukan. Program dari
1: Jaksel.
0: DKI Jakarta Selatan.
1: Oh iya.
0: DKI dan Jakarta Selatan.
1: Oh DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
2: Akrab.
1: Wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir dengan bukan terakhir di sesi ini dengan siapa pengen berkolaborasi sekarang-sekarang yang anak baru-baru
2: atau dari Maria pengen kolab sama siapa Mbak?
0: Mimpi gak ya gue ya? Pengen sama Raisa loh.
2: Siapa tahu loh.
0: Iya kan. Suaranya kan cantik, suaranya bagus banget ya. Ya nggak tahu
2: gak ada yang
0: ya. Seperti kayak dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Kris ya. Karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an, 90-an awal. Dia pernah loh kita bilang Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas. Tapi dia nggak pede saat itu.
1: Oh gitu.
0: Dan sampai akhirnya tercapai itu taruhannya Rp5.000. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada dicatat menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisya.
2: Ya ampun Maria. Ya. Akhirnya beliau konser tahun 1994 kalau nggak salah.
0: Iya, makanya itu pertama kali akhirnya Ri gila ya, yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai. Masya dia bilang gitu.
1: Siap,
0: nah aku juga bermimpi gitu, tapi kan aku nggak

0: berani menyampaikan.
1: Ya, enggak,
0: sampai
1: enggak
0: akhirnya
1: mungkin, Maria.
0: Kita berjumpa ya.
2: Ya.
0: Itu di bulan Maret.
2: Maret.
3: Maret, Maret ini.
0: Maret. Ya,
2: Maret.
0: Maret ini.
2: Maret ini.
0: Hmm. Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh enggak pede, enggak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap. Maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
1: ternyata
0: mereka
1: bisa.
0: Niken sama Julian bisa, Ri, bisa, bisa, bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi.
2: Langsung
0: oke okay, saat itu.
2: Gak
0: pakai ABCD. Gak pakai ABCD. Terus langsung mau sama siapa aja, Ri? Di A, C, B, C, C. Termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya. Tanya deh kalau gak percaya.
2: Bener,
0: cuma
2: bener.
0: Langsung bener, mau gak sih nyanyi
2: gitu
0: lagu
2: nanti,
0: gue?
2: Mau gak sih gitu.
1: Ya mau-mau ya, aja iya. Kok Mbak Ria
0: udah
1: langsung
0: ngepik.
1: Oh, next ya, next.
3: Konser kedua. Ya kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
1: Iya dong.
3: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Liz ya, Panas Asmara.
1: Oh, Panas Asmara.
3: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku. Yes.

0: segelas air putih cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Mbak Ita, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi,
1: kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati.
2: Yudi.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya.
1: Iya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam, gak mau bilang ulang tahunnya.
1: Nah itu
0: oh ya, gak, kan gak enak, biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke, Bu Fatma.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan, tapi kan udah
1: tetap tahu ya,
0: Bu. Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh, Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak Liz. Apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya, apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Oke.
2: Ya?
0: Oke. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatma.
2: Iya. Apa Mbak Ita?
1: Iya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Bang Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap, oke. Okay. Terima kasih
2: semua
0: Bu Fatmawati.
2: Ya.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnamasari. Yudi Ismail. Yo, kabare.
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda.
4: Saya
0: pangesta ya.
1: Langsung
0: silakan
1: ya,
0: langsung dengan Mbak Ria dan Mbak Liz.
1: Fauzi dan Liz Mainawati. Loh kok?
3: Keputus.
2: Apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Enak aja.
2: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo Mbak itu Jojo.
1: Iya. Oh.
2: Jojo Propapat.
0: Oh, mereka enggak ada yang kenal.
1: Iya.
0: Sama Nafa Urbah juga sama loh.
1: Sama Nafa ya. Oke, Tete.
2: Juninya sukses lah pokoknya untuk
0: siap.
2: Yudi terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
1: Ya. Amin.
2: Udah dua kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Aduh. Waduh, benar. Terima kasih loh udah dua kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue, Teh. Buat Mas Yudi. Ya,
2: langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
2: Mbak Lid.
0: Oh, iya. Oke, okay, Mbak Lid selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh. Selamat malam.
2: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi, lagunya Mbak Lid tadi. Yang apa Panah Asmara itu kalau didengarin
3: terima
2: di
3: kasih.
2: Ini Mbak Ica didengarin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut sambil menikmati
1: goreng. Ya
3: pisang goreng.
1: Wih,
3: sama kopi
1: ya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang gimana
1: banget,
3: gitu ya.
1: Yang sejuk itu.
3: Oh, enak banget itu,
2: Teh. Ya lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget, Teteh.
2: Oke, itu lagu rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
2: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Akhir itu aja terakhir. Aku kalau nggak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia. Tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Ya. Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu yang menyiksa.
1: Wah.
3: Ya sakit Allah. Banget kan?
1: Rindu yang
3: jadi
1: menyiksa,
3: kenapa ya sih rindu itu bikin tersiksa hatiku?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya enggak? Ya,
3: karena rindunya begitu menyiksa untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah enggak sabar ya kita dengerin
0: siap
1: lagunya
0: nanti.
1: Ya, rindu okay. Yang menyiksa.
0: Itu aja.
1: Mbak
3: Teteh.
1: Mbak Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Uncle Gazi di Padang. Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uncle Gazi.
5: Iya.
0: Yuk, ya.
5: Oke Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Iya, silakan.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ita.
0: Oke. Okay. Sepatu dari kulit rusa ya.
5: Lagu Mbak Ria yang hari ini yang menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke. Okay. Nanti akan dijawab yang tegas ya.
5: Oke. Okay.
0: Siap.
5: Boleh salam dikit.
1: Boleh, silakan.
5: Salam buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang, salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jelas buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilit. Makasih ya Mbak Ita sama okay. Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oh iya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak ya, sih?
1: Iya, Mbak Ria dan Mbak.
3: Aku juga pernah.
0: Pernah.
3: Aku juga
0: ya?
3: Pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja.
1: Oh,
3: terus di TV.
1: Aja. Oh, di TV. Ya. Di TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah
3: habis
1: baru
3: wajah
1: ya?
3: Baru, keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Oke. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu?
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
3: Iya. Bawa ular jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya.
0: Iya.
3: Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali.
1: Kan.
3: Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
1: Gak ada nepotisme.
6: Almarhum Kris Patikawa, bisa bikin Zuhra.
1: Betul sekali. Dia itu benar-benar kemampuan sendiri.
6: Ada, albumnya ada Mas Yudi dan Mbak.
0: Keroncong ya?
6: Iya, Lek Manto sampean. Langsung sama Mantos.
1: Mantos ya.
0: Leknya ternyata. Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
1: Belum ada kan, tadi itu Uncle Gasi.
0: Oh, tadi Uncle Gasi ya.
1: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Gimana

aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi nggak condong ke situ. Tapi kalau Syair, lagunya itu nggak ada yang seperti itu. Semua

0: ada ya.
1: Kalau Mbak Ria judulnya aja kali ya.
2: Judulnya aja. Tapi paling gitu. Ini sih yang di
1: Shintaro Wo Aini.
2: Shintaro ya, ya, ya. Wo Aini.
1: Kokoro no Tomo.
2: Iya, tapi di sadu.
3: Iya, di sadu. Tapi gimana caranya?
1: Kalau Balis gimana?
4: Tenang aja, mudah banget kok promosiin bisnis kamu di daerah Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sasaran di kalangan Indonesia. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik.
1: Oh, jualan. Kemarin kita ngobrol sama Pak Jono.
4: Iklan, edit, talk show, dan lain-lain. Ini aja berjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Ini tadi dari Rifa baru
4: gampang
1: mendengar
4: cuplikan lagu Pan Asmara.
1: Boleh kami minta kamu menyanyikan Henry, beberapa bait?
4: 0821-7993-227.
1: Silahkan.
4: Atau Derin di 0821-1392-4638.
3: Monggo. Oh gitu ya. Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
4: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: salam hormat takdim, salam sehat dan salam silau Pancasila.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
2: Bang Leman selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Budi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
3: Mas Budi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Dengan Mbak Yali Sipawik itu judulnya Satu Sampai ke Ethiopia.
1: Oke.
3: Kenapa ke Ethiopia itu Mbak Yali Sipawik?

0: pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Pak siapa tadi, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan. Boleh Mbak Lian, boleh Mbak Lis.
1: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Ya semua pasti ya. Kan memiliki karir ya. Buktinya aku kejar kan 1750 rupiah aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
2: Oh ya, luar
1: biasa. Aku bayar 500 rupiah. Terus uang BP3 nya 250. Dua ada BP3 kan. Naik bisnya itu 15 rupiah.
3: Kenapa kok?
1: Jadi dari 4 kali nyanyi, 2 di Ancol, 2 di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa nyanyi sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
2: Gimana caranya supaya masyarakat ini
1: alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record,
4: yang ada di sekitar Anda,
1: keluar lagunya Yusman bersaudara, belum sempat nyanyi ya, baru di aku rame
4: di Halo RRI. Ada yang bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-29720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung.
1: Dengarkan Halo RRI di Pro 1 sekarang
4: setiap hari Senin dan Jumat pukul 9-10 waktu Indonesia Barat.
1: Semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan ya, untuk membantu orang tua.
2: Bapak bisa sama kan bantu tender saya? Ya, lumayan loh uangnya.
3: Sampean apa motivasinya dulu nyanyi?
5: Ada deh.
3: Kayaknya pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah kalau ya, begitu kita dengerin lagu yang tadi seperti disampaikan Maria Restiposi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh
6: ya, Bapak
3: tutup layar cintaku. Kita dengarkan. Hah?

0: suatu misteri. Pada ahnya sih Mbak, kenapa nggak B?
1: Tuh, semuanya tuh
2: B kita
1: yang punya.
2: Iya.
0: Oke, kita ketemu dua penelpon dulu ya.
1: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
1: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
1: Dengan Mbak Ria dan
3: lagi
1: Mbak
3: Lis. Tahun dulu ya saya ucapkan dulu.
1: Oh iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Amin.
1: Wah,
0: ganteng
1: langsung GR loh Mas.
4: Ganteng banget nih Mas Yudi. Tambah lama tambah ganteng.
1: Aku yang kesel sampean.
0: Oke.
3: Kaum Hawa ya.
0: Siap.
1: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
1: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya? Okay. Apa nih bonusnya dari perang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya dijawab.
0: Siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tata Linta, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
1: sama-sama,
3: Mbak Ria,
0: Mas Gila. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silahkan.
1: Selamat malam Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
1: Malam Kak Endang.
5: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
5: Halo, selamat malam Mbak Ita.
1: Malam Mbak Endang.
5: Apa kabar? Udah aman ya?
1: Alhamdulillah.
5: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Mola Bukai?
0: Oh, kenal banget.
1: Kenal banget dong Mbak Endang.
5: Semoga langsung terus panjang umur ya.
0: Amin.
5: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih. Mbak Ita.
1: Iya.
5: Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati. Silakan
1: Mbak Endang.
5: Mbak Lilis apa?
1: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
0: Ya. Dan Lis
5: Menawati.
0: Lis Menawati. Lis Menawati.
5: Lis Menawati.
0: Ya, oke.
5: Yang lagunya besok. Kalau bulan bisa ngomong.
0: Itu Nini Karlina. Itu Nini Karlina kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana Kak Endang?
5: Iya, salam aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke.
5: Asik lagunya. Lagunya kalau enggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang enggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja enggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
5: Oh iya.
0: Makasih Kak Endang ya.
5: Mbak Ria, iya, sama-sama Mbak Ita.
1: Sama-sama.
5: Mas Rumah, Mas Yudi.
0: Siap,
5: ya,
0: betul.
5: Selalu ya.
0: Terima kasih.
5: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan.
1: Iya.
0: Terkait karya-karyanya. Ya.
1: Jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Aman
1: kalau
0: ya?
1: Benar ada donat menanti.
0: Siap.
4: Dari yang ulang tahun.
1: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis.
4: Yes, yeah.
1: Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia. Yeah. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
4: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Ya,
1: S. Ya. Judul lagunya depannya S.
4: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
1: Iya.
0: Iya.
4: Kan udah 20 album.
1: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
4: album
1: pertanyaan.
4: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, side B terakhir. Nyerah.
0: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
4: Oh, dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
4: Senyuman.
1: Nah, kan.
4: Sungguh indahnya.
0: Oke.
4: Okay. Nah, itu lagunya.
0: hilang peluangnya.
4: Judulnya aduh. Udah kayak nyanyi di Brunei deh. Benar-benar itu kayak begitu. Iya, donat.
0: Kan enggak bisa bak Jawa pertanyaannya.
1: Jadi donatnya melayang.
0: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
1: Penciptanya sangat populer sekali.
4: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
4: Lagu Saint B terakhir album lah. Ketiga dari dua.
0: Ya tapi ini kan juga.
1: Emang ya Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
0: Oke.
1: Oke oke. Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerja sama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu aja.
1: Ini ngetop semua lagunya.
4: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
4: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
1: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
1: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Yeah. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
4: Yeah. Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya, lagunya Maria di album itu, iya.
4: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sedalam Lautan Atlantik.
1: Satu lagi.
4: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
1: Wah, kesian Maria lagi-lagi enggak bisa.
4: Apa sih?
0: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
4: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A keberapa?
0: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
4: Oh. Iya sih, tapi aku enggak tahu yang mana.
1: Nah. Aduh, kesian Mbak.
0: Iya, okay
1: ya
0: udah
1: Mbak.
0: Oke lah ya. Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
4: Liz pasti bisa deh.
1: Astagfirullahaladzim, belum. Ayo
0: Mbak Ita.
1: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Mainawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
1: Dan apa aja Mbak Liz?
0: Gak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
1: Berapa lagu?
0: Bisa. Berapa lagu?
4: Empat.
1: Tak kasih kesempatan satu lagi.
4: Masa sih? Ya Allah.
1: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
0: Ada
1: ayo,
0: berapa
1: ayo,
0: lagu ayo, yang diciptakan?
1: Semangat, semangat. Nyaris. Lah kes ngomong nyaris lu pada.
4: Lima deh.
0: Ya iya Mbak, kalau enggak empat kan kurang dikit lima.
1: Ya udah donatnya jadi... dua.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di Balik Pintu. Betul, Melodi
1: Sendu. Woi. Maria kasihan. Semangat.
4: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Aduh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu Endang kali gitu. Iya. Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu Akurama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku nggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, oh iya, oh, lagu Om Keli ini.
0: Oke, pertanyaan terakhir ya.
1: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta, karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta?
1: Mbak,
4: album Sepatu Kulit Rusa?
0: 100. Oke, pada akhirnya.
4: Cinta.
1: Gitu kan? Iya.
0: Inikah Cinta. Oke.
4: Okay. Erik, kamu menyelamatkan aku.
0: Menyelamatkan.
4: Yang dikerjai sama Mas Yudi dan sama Ita Purna.
0: Oke.
4: Akhirnya aku dapat donat.
0: Kita ke WhatsApp ya. Ini masih banyak banget WhatsApp yang belum dibaca. Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Ini Roy, arek Kediri yang tinggal di Banda Aceh. Mau nanya sama Ria Resi Fauzi. Pernah ya konser di Simpang 5 Gumul Kediri?
4: Iya.
0: Oh, pernah ya?
4: Berapa kali? Lagunya oh, okay. Ku Tutup Layar Cintaku.
0: Tadi udah diputerin, semoga sukses, terima kasih.
4: Masih ingat ya Mas, terima
2: kasih. Masih ingat ya. Loh.
4: Dulu hadir.
0: Mantap. Dulu hadir Kediri. Malam mau nanya bintang tamu Ruang Rindu khususnya Ibu Lis Menawati.
2: Apakah benar Ibu Lis ini yang eyangnya Gayatri?
4: Betul.
0: Betul. Kok tahu dia ya?
4: Ya tetangga kali ini.
2: Aduh, tetangga. Tetangga kali
0: ini ya. Eyangnya Gayatri ya?
2: Iya, Iya.
0: Okay. Maksudnya Gayatri cucunya atau eyangnya Mbak Lis?
4: Cucu saya.
2: Cucunya namanya Gayatri. Gayatri. Kan di sini bilang eyangnya. Ih, Mas Yudi mah.
0: Ya, kan.
4: Talenta Aludia Gayatri.
0: Wes. Selamat malam Ruang Rindu berjaringan nasional. Salam kenal pada Mbak Ria dan juga Mbak Lis. Semoga sukses selalu di masa
2: yang akan datang.
0: Amin. Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari kulit rusa.
2: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
2: Juga selamat ulang tahun untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya. Lancar rezekinya.
4: Masih cukup gak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik, lanjut ini ada siapa? Bang Jos. Bintang mantap tamunya. Bintang tamunya. Teringat masa
2: acara Selekta Pop. Bener banget.
0: Aduh. Ya. Kita dengerin lagu lagi apa
2: iya
0: gimana?
2: Dong, pastinya.
0: Siap kalau begitu. Udah, kalau di jadwal kita nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
2: Ya.
0: Oh iya. Gimana kalau kita dengerin?
2: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
2: Jadi penasaran Mas. Jadi penisirin ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Restivausi. Boleh di ini lagi, di promen lagi sekali lagi Mbak Ria, gimana dan jam berapa?
2: Siapa
1: aja?
2: Konser 40 tahun Ria Restivausi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Hotel Kemayoran
0: ya,
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out.
2: Alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya.
0: Ayo
1: kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estorina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian, sama Koko Gandhi.
0: Mantep.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke. Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
1: Oh iya,
2: album lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa. Ciptaan Domi Allen.
0: Kalau Mbak Lis sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada project atau
0: mini konser mungkin ya gak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu. Nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya. Pasti dengan Bang Oji.
2: Undangannya dengan senang hati.
0: Siap kalau begitu. Yes, ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih udah diundang dan juga jangan lupa harus
1: dengerin lagu terbaru, Rindu yang menyiksa
2: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu,
0: sekarang kan beda.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di digital
0: platform.
2: Oh ya, belum. Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap kalau begitu.
2: Ya. Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: enggak. Walaupun aku enggak juara.
0: Enggak apa-apa.
2: Sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia.
1: Di festival. Mantap pokoknya.
0: Okay.
1: Mas Yudi enggak berasa udah di penghujung acara Ruang
0: Rindu. Seriusan enggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau enggak berasa ya.
1: Wani biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi minggu depan di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Restivausi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Yay.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek?
0: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
0: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

tingkat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: 3-0 untuk Portugal. Oke, Ronaldo menurut Anda bikin gol nggak nih, Pak?
1: Ya harus, karena tadi pagi itu Messi udah 3-3
0: nya
1: kita skor.
0: Iya, iya, iya.
1: Ini sama-sama bintang ini.
0: Iya, iya, Messi kaki ya, kanan, ya, kaki kiri tadi ngegolin tadi, Pak.
1: Apakah Ronaldo bisa seperti Messi atau seperti apa ini?
0: Oke. Okay.
1: Iya, akan kita nantikan bersama reporter Portugal ini.
0: Ditunggu nanti ya, Pak ya. Okay, terima kasih Pak Putra dari Flores kita ke Bogor. Bu Dinda, selamat malam.
2: Selamat malam Bung Rudy
0: Zen. Iya, Bu Dinda. Ya. Salam olahraga Bu Dinda. Gimana Bu? Nonton juga Bu? Ngikutin terus ini Bu Dinda?
2: Nonton walaupun nggak semuanya karena okay. Tepar juga Bung Rudy.
0: Tim jagonya siapa Bu Dinda?
2: Jagoannya ya yang namanya besar yang punya nama-nama besar antaranya yang mau bertanding yang mau
0: ya. Portugal berarti ya malam ini ya. Oke, Cristiano Ronaldo-nya atau yang lainnya juga ada yang menurut Ibu luar biasa.
2: Manisnya itu tendangan-tendangannya dan spektakuler bener-bener deh kalau udah dia main. Ini baru aja habis lihat tayangan ulang di YouTube ya, Messi bagaimana cantiknya ya. Permainannya apalagi Ronaldo
0: Esa. Wah.
2: Pastinya.
0: Oke.
2: Untuk kamu tetap

0: sabar ya, mudah-mudahan. Bu Taufan.
1: Iya, Bu. Bu Taufan udah ketawa aja nih. Nih. Oke, ditunggu nanti Bu Dinda ya.
0: Tadi ada yang 40 ya. Jadi dari Bogor cuma di 10 mungkin ya.
1: Wow, 50 luar biasa, luar biasa. Oke, terima kasih. Salam olahraga Bu Dinda nih. Pendukung Messi boleh masuk juga ini malam hari ini ke sini nih. Silakan. Pak Arjuna di Makassar, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya, Pak Arjuna. Nonton sendiri atau rame-rame Pak di sana Pak?
2: Dengar Pro 3 ini Bu.
1: Wah, terima kasih. Gimana ini Bapak melihat atau memprediksi pertandingan antara Portugal menghadapi Kongo malam ini Pak?
2: Ya, nggak usah banyak-banyak, 2-1 sudah lumayan.
1: 2-1 sudah lumayan. Ngegolin nggak Ronaldo ini menurut Bapak nanti?
2: Ya, 2 untuk Ronaldo.
1: 2 untuk Ronaldo. Oke, baik, terima kasih Pak Arjuna ya.
2: Iya, selalu.
1: Iya, terima kasih Pak. Anda melihat Bung Taufan, dari sekian nama ada Vitinha, ada Mendes, ada Neves, ada Hao Cancelo juga dimainkan juga malam hari ini. Kemudian sayap-sayap mereka dan kalaupun CR7 menjadi starter di sini, kira-kira mesin gerakan serangan mereka ada di sektor mana Pak yang diandalkan ini? Bruno Fernandes kah, jenderal lapangan malam hari ini atau seperti apa amatan Anda?
3: Ya, kita tahu dengan nama besar Cristiano Ronaldo, tentunya dia akan dijaga ketat pertandingan ini. Yeah. Untuk itu, saya melihat trio dari Bruno Fernandes, Bernardo Silva, dan Vitinha ini akan sangat diperlukan kreativitas permainan mereka ya. Terutama Bruno Fernandes dan Bernardo Silva yang memang di klubnya bermain lebih menyerang, sangat diperlukan untuk membuka rapatnya pertahanan Kongo yang kemungkinan memainkan sepak bola bertahan malamnya hari ini.
1: Oke, ada satu lagi pendengar, Pak Wibi di Makassar. Selamat malam Pak Wibi.
4: Selamat malam Bang.
1: Iya Pak Wibi, gimana Pak Wibi? Ada memperkirakan pertandingan ini akan seperti apa nanti?
4: Begini Bang, saya tetap jagoan Asia Afrika.
1: Asia dan Afrika, oke. Boleh ya. Tahu Asianya siapa, Afrikanya siapa ini?
4: Ya pokoknya seluruh negara Asia Afrika yang ikut Piala Dunia.
1: Ibu. Oh, Anda melihat bagaimana perkembangan pemain atau tim-tim dari Asia dan juga Afrika nih Pak di Piala Dunia sekarang?
4: Ya, terutama kita lihat Korea Selatan, Jepang. Mm-hmm. Nah itu harapan dari Asia. Kalau dari Afrika itu ya, kalau kita lihat Maroko ya.
1: Maroko kemarin ya. Oke.
4: Biar kalah, lah kita berjuang. Jangan kalah sebelum berjuang.
1: Iya, mantap ini.
4: Ya, hidup Asia Afrika. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Wibi. Asia Afrika, menurut Anda apakah memang ini panggungnya tim-tim Asia yang memberikan kejutan dan juga Afrika nih, Bu?
3: Ya, khusus untuk Asia kita tahu belakangan jadi sorotan karena benua, satu-satunya benua yang belum merasakan kekalahan sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026. Ya. Kalau untuk Afrika sendiri mungkin jika kita bicara Maroko, Senegal merupakan kekuatan besar.
1: Ghana,
3: iya. Tapi untuk Kongo sendiri mungkin cenderung lebih berat karena tadi sempat disinggung juga oleh pendengar terkait pertemuan di Piala Dunia. Kongo kita tahu sudah sangat lama tampil di Piala Dunia. Mereka terakhir lolos terakhir dan satu-satunya lolos Piala Dunia sebelum 2026 itu 1974, dan di edisi tersebut sama sekali tidak bisa menang, tidak imbang, keseluruhan kalah, bahkan tidak bisa mencetak satupun gol di sana.
1: Ya, paling tidak harapannya dengan pemain-pemain yang berumur di Eropa ini kan memberikan warna baru buat Kongo ya, untuk bisa paling tidak memberikan perlawanan yang sengit Bruno Fernandes dan kawan-kawan tadi. Oke, baik lagi ke Portugal, Bung. Sebenarnya apa betul, Anda setuju gak sih kalau Portugal itu memang bergantung pada CR7?
3: Ya, tidak bisa dimungkiri seperti itu adanya karena kita tahu sendiri betapa luar biasa penampilan Cristiano Ronaldo dengan sederet rekor-rekor yang dia miliki. Ya. Namun seiring berjalannya usia, kita tahu Ronaldo pun mengalami perubahan dari yang sebelumnya benar-benar menjadi andalan untuk menyerang, buka ruang. Sekarang dia lebih diploting sebagai goal getter, sebagai penyerang tengah. Jadi ditugaskan fokus utamanya adalah mencetak gol. Untuk pekerjaan membuka ruang, kreativitas serangan tim mungkin akan lebih diberikan kepada rekan-rekan yang lain yang tentunya punya nama besar juga.
1: Saya tadi tertarik dengan dua nama yang Anda sebut tadi ya, dari Portugal ada Bernardo Silva di situ dan Bruno Fernandes, dan mereka ini memang pemain-pemain yang sangat memiliki daya pertahanan bagus tetapi memiliki daya kreativitas menyerang yang cukup baik juga. Kira-kira mana yang lebih berperan ketika mereka berdua ini akan diturunkan?
3: Kalau dilihat
1: karakter masing-masingnya lah.
3: Karakter mereka mereka berdua kan di malam hari ini diturunkan bersamaan juga.
1: Iya.
3: Kalau melihat performanya di klub ini kan Bruno Fernandes mungkin lebih menonjol. Dia pun di catatan bersama timnas Portugal pun lebih produktif dengan 89 pertandingan yang dia jalani, sudah ada 29 gol dan 26 asis yang disumbangkannya. Sementara Bernardo Silva dari 109 pertandingan yang dimainkannya ada 14 gol dan 29 asis yang sudah disumbangkan. Namun kita juga tidak bisa meremehkan peran dari Bernardo Silva, apalagi dia juga cukup menjadi sorotan karena baru saja diumumkan kepindahan ke Real Madrid.
1: Saya baru menyinggung itu. Ini banyak pemain-pemain top ini pindah, dan Madrid juga ya nggak ada satu pemain Spanyol yang memperkuat timnas ya di sini. Tapi itu ya itu adalah fun fact yang menarik juga. Oke, menurut Anda potensi Cristiano Ronaldo untuk mencetak gol malam hari ini, kalaupun nanti dia akan mendapatkan pengawasan yang super ketat dari pemain-pemain Kongo?
3: Menurut saya peluang sangat-sangat besar ya. Karena kembali lagi didukung oleh pemain-pemain lain yang memang punya kreativitas yang siap memanjakan dia. Di sisi Cristiano Ronaldo sendiri bukanlah orang baru dalam hal mencetak gol. Dia cerdas dalam membuka ruang, punya skill individu juga untuk punya tembakan yang keras. Jadi banyaklah kesempatan untuk Cristiano Ronaldo mencetakkan gol. Tapi kita juga bisa meremehkan pertahanan Kongo. Tergantung nanti bagaimana, apakah Kongo bisa menjaga rapatnya pertahanan atau memang karena celah sedikit apapun kemungkinan besar akan menjadi gol jika bola sudah di Cristiano Ronaldo.
1: Oke. Ini banyak yang di media sosial ya, terutama di beberapa media sosial tuh selalu mengidolakan atau meyakini Portugal akan bisa meraih gelar juara dunia 2026 ini asal tanpa CR7. Sementara Anda tadi mengatakan bahwa mau tidak mau Portugal masih membutuhkan seorang mega bintang Cristiano Ronaldo. Ini gimana Anda melihat anggapan-anggapan netizen seperti itu?
3: Kalau saya malah melihatnya kan kehadiran Ronaldo ini bisa malah bisa melecut pemain-pemain lain, jadi memberikan motivasi untuk mendukung teman senegaranya bisa meraih trofi yang memang diidam-idamkan, yang belum bisa diraih oleh Cristiano Ronaldo. Jadi secara tidak langsung pemain-pemain pun motivasinya bertambah, dan Cristiano Ronaldo walaupun sudah kepala 41 tahun masih terbukti bisa mencetakkan banyak gol di klub juga.
1: Jadi dia main dimanapun peluang untuk mencetakkan gol masih sangat besar ya bagi seorang CR7 ini ya. Nah kalau begitu akan Anda melihat tadi penjagaan berlapis seperti apakah, kalau secara melihat dari individu Ronaldo, kreativitas dia, kemudian kemampuan dia dalam membuka ruang pertahanan musuh itu, akan bagaimana sih pertahanan Kongo nanti menghadapinya ini?
3: Ya, kalau Kongo, kalau kita lihat dari jalan panjang yang dia lalui di kualifikasi Piala Dunia di zona Afrika itu, dia terkenal dengan punya daya juang tinggi. Dia tidak gampang menyerah karena beberapa kali pertandingan harus dijalani hingga extra time. Seperti putaran kedua, mereka mengalahkan Nigeria yang sejatinya di level benua Afrika berada di atas dia juga kan, dan lebih berpengalaman juga untuk ke Piala Dunia, hingga Kongo baru mengamankan tiket Piala Dunia itu di kualifikasi putaran terakhir yang sudah antar konfederasi. Di situ pun dia berjuang habis-habisan melawan Jamaika hingga extra time, baru akhirnya memastikan kemenangan gol di menit 100 extra tuan ZB, akhirnya baru bisa mengunci tiket Piala Dunia. Itu benar-benar udah di kualifikasi yang udah putaran terakhir di putaran ketiga yang harus beradu bahkan dengan tim dari konfederasi lain.
1: Ya, padahal Jamaika itu 2022 kalau nggak salah peserta Piala Dunia juga ya. Waktu itu ya. Nigeria pernah dikalahkan juga oleh Kongo berarti ya.
3: Iya, di putaran kedua Piala Afrika sebelum untuk mendapatkan tiket terakhir ke playoff antar konfederasi di kualifikasi Piala Dunia.
1: Artinya mereka pun juga perjuangannya tidak mudah, tetapi memang cukup layak untuk mendapatkan tiket Piala Dunia kali ini ya.
3: Iya, cukup layak karena dia punya daya juang yang tinggi, nolak menyerah terus berjuang.
1: Ya, materi pemain mereka sejauh ini memang tidak seterkenal pemain-pemain Portugal, tetapi pemain-pemain Kongo pun juga tidak sedikit yang berumput di Eropa, di Prancis, di Inggris, itu pun juga mereka kerap kali atau seperti Wan Bissaka, siapanya Wan Bissaka ini, Wan Bissaka di West Ham United, kemudian senior mereka di Burnley ya. Di Burnley, dan disebut malah ya ini tadi, saya sih kurang sepakat dengan pernyataan seperti ini, grup K ini adalah grup neraka bagi Kongo. Bagi Kongo, Anda melihat gimana? Sebesar apa potensi Kongo itu bisa lolos di fase grup lah, paling tidak ini?
3: Ya, dibilang grup neraka karena memang mereka menjadi yang di atas kertas paling lemah lah di antara ini, karena kan kita tahu selain Portugal juga harus menghadapi Kolombia yang punya kekuatan besar dan Uzbekistan salah satu kekuatan Asia. Jadi memang untuk Kongo jadi misi mustahil lah untuk di Piala Dunia, tapi setidaknya dengan kesempatan yang mereka dapatkan di Piala Dunia 2026 ini, mereka bisa mencatatkan catatan manis lah, seenggaknya memperbaiki rapor yang sudah ada, paling tidak mereka mencetak gol pertamanya di Piala Dunia.
1: Nah, itu dia. Dan paling tidak perjuangan mereka di kualifikasi ataupun di Piala Afrika itu dapat diwujudkan apa perjuangan mereka pada di malam hari ini waktu kita ya di Houston Stadium ini. Baik pendengar, tetaplah bersama kami, nanti kami akan lanjutkan kembali, akan kami ajakkan untuk menyimak jalannya pertandingan antara Portugal menghadapi Kongo dalam fase grup K Piala Dunia 2026 bersama dengan rekan saya, ada Wisnu Wardana, ada Bung Tovan sebagai pemerhati sepak bola, dan Senpi sudah hadir di Studio Pro 3, juga Erik Hamsa nanti juga akan membawakan atau menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan langsung, dan Anda nanti pada saat jeda pun juga dapat berpartisipasi bersama kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung yang dirahmati Allah SWT. Hari ini kita juga kembali menyapa Anda dalam Mutiara Pagi dengan judul Hijrah Spiritual Langkah Menuju Ketaatan, bersama dengan narasumber hari ini Ustadz Haji Muhammad Ali SAG MM. Dan kami juga turut mengundang serta interaksi Anda lewat line telepon di 0721-269-7220 atau juga di WhatsApp 0811-7207-909 dalam kebersamaan di Mutiara Pagi sampai nanti jam 6 pagi. Kita sapa terlebih dahulu narasumber pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustaz hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ya baik Ustaz. Kalau kita bicara tentang tema hari ini terkait dengan hijrah spiritual langkah menuju ketaatan, pastinya kita sebagai seorang pribadi ingin menjadi diri yang lebih baik lagi ya Ustaz. Tapi memang kita pernah berada pada titik di mana kita ada keinginan untuk memperbaiki ibadah, tapi ada juga saat iman itu sedang turun naik, dan tapi kita masih tetap ingin konsisten meninggalkan kebiasaan yang kurang baik agar semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ingin mengetahui Ustaz bagaimana memulai hijrah spiritual dan bagaimana pula tantangan yang dihadapi, dan kami ingin dengarkan terlebih dahulu Ustaz pemaparan di awal kali ini. Silahkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah pada pagi hari ini kita bisa bersama dalam momen mutiara pagi yang insya Allah menjadi silaturahmi kita untuk tetap dalam ta'awun alal birri wa taqwa, bertolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagian dari amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita membahas tentang yang masih ada kaitannya dengan hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hijrah spiritual menuju langkah menuju ketaatan. Pada dasarnya setiap manusia itu menginginkan perubahan yang tentu saja ingin dalam kondisi perubahan yang baik menuju ketaatan. Dalam dirinya ada kerinduan-kerinduan tersebut. Karena kerinduan untuk menjadi lebih baik ini adalah kerinduan yang menjadi fitrahnya kita sebagai manusia. Jika kita melihat dalam sejarah Islam, bahwa kalender Hijriah ini dimulai dari hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta sahabat-sahabat beliau dari Makkah ke Madinah. Dan ini menjadi awal permulaan perhitungan kalender dalam Islam, yaitu kalender Hijriah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ketika kita melihat semangat yang ditampilkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah karena melihat perkembangan keislaman, perkembangan kondisi umat Islam pada waktu itu di Mekah yang kurang lebih kondisinya sangat memprihatinkan dan khawatir dakwah Islam tidak berkembang dengan baik, maka disitulah Rasulullah bersama sahabat diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tentu saja ini menjadi awal sejarah dalam Islam yang pada akhirnya membawa kemajuan yang luar biasa, membawa kemajuan perkembangan Islam yang hingga saat ini sampai dengan kita dan telah kita nikmati. Nah, terkait dengan hijrah itu sendiri, tentu saja pada hari ini kita seharusnya sudah mulai melihat tentang bagaimana diri kita, bagaimana ketaatan kita, bagaimana dengan cita-cita besar kita terhadap kehidupan ini yang tentu saja sudah ada dalam panduan dalam Al-Quran. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berseru agar Allah melimpahkan kebaikan hidup di dunianya hasanah, di akhiratnya hasanah, dan terhindar dari siksa api neraka. Momen hijrah yang baru 3 hari yang lalu kita laksanakan itu tentu saja ada baiknya menjadi perhatian kita. Dan ini juga yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu amanuttaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sahabat Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, maka berdasarkan surat itu, yang harus kita lakukan strategi untuk membawa diri kita untuk lebih taat di tahun 1448 Hijriah ini adalah bagaimana. Yang pertama, bahwa kita harus berhijrah dengan kesadaran yang tulus dari kita untuk memperbaiki keadaan kita. Karena pada dasarnya tambah tahun itu sesungguhnya benar sebagai tambah umur, tapi juga bisa jadi itu adalah berkurangnya umur kita. Maka langkah yang pertama supaya kita bisa berhijrah untuk lebih baik adalah menyadari bahwa diri ini penuh kekurangan, penuh dosa, kelalaian, dan kesadaran inilah yang melahirkan keinginan untuk tobat sesungguhnya. Sebagaimana kita juga berharap ya apa-apa yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang pada akhirnya memperbaiki diri kita. Sungguh Allah menginginkan kita dalam kondisi yang lebih baik. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah menimbulkan kesadaran dalam diri kita tentang bahwa perlunya kita ini memperbaiki diri dan bertobat dari hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah. Ini penting bagi kita supaya kita terjaga. Karena sesungguhnya kita bersyukur ya dengan adanya tahun baru hijrah ini. Tentu saja kita tergerak hatinya untuk, oh iya, ini tahun baru, ini momen tepat kalau seandainya kita menginginkan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Terus yang kedua, dalam hijrah ini menuntut istiqomah dalam ketaatan. Banyak orang semangat berubah di awal tetapi sulit bertahan. Bukan tidak tahu tentang kebaikan, tetapi melainkan bahwa rasa istiqomah ini perlu energi yang cukup banyak mengatur ritme keimanan kita. Karena al-imanu yajidu wa yanqus, iman itu naik dan turun. Yang tahu bahwa iman kita sedang naik, yang tahu bahwa iman kita sedang turun, tentu saja adalah diri kita. Karena kita juga bertanggung jawab dengan apa-apa yang ada pada diri kita, sebagaimana difirmankan oleh Allah juga, ku angfusakum, jagalah dirimu. Tentu saja ritme tentang ketaatan kita, tentang keimanan kita, ini juga harus kita sadari, kita pahami. Jangan sampai kita terjerembab kepada segala rutinitas yang tanpa kita sadari itu menjauhkan diri kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kadang-kadang ini rutinitas yang sering kita lakukan gitu, misalnya tanpa kita sadari sudah sekian lama tidak memegang Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, padahal kita tahu kalau kita ingin berbicara dengan Allah, maka satu-satunya jalan adalah dengan sholat atau dengan berdoa. Tapi kalau ingin Allah berbicara dengan kita, maka hendaklah kita membaca Al-Quran. Jadi ini penting sekali, jangan sampai kita terus-terusan berada dalam kondisi seakan ini zona nyaman, kita tidak merasakan apa-apa, padahal sesungguhnya kita sedang dalam keadaan stagnan atau tetap kondisi yang tentu saja bisa merugikan keimanan kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, tentang kaitannya hijrah menuju ketaatan, ini adalah hijrah itu harus melahirkan perbaikan pada diri sendiri dan dirasakan manfaatnya kepada orang lain. Seperti juga keburukan ya, kalau seandainya kita punya sifat buruk, itu nanti akan dirasakan juga oleh orang lain. Begitu juga dengan sifat kebaikan. Jadi seakan-akan bahwa kita sesungguhnya hidup ini tidak akan pernah sempurna kalau kita tidak bisa kehadirannya itu dirasakan manfaatnya. Inilah yang pernah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Pendengar sahabat RRI yang dimuliakan Allah, sahabat Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, rasa kasih sayang Allah dengan adanya tahun baru hijrah ini harus kita rasakan sebagai bagian dari perbaikan kita. Sama dengan ketika kita diberikan manjilah, tempat kita berhenti dalam sehari, ada itu ada di 5 kali tempat pemberhentian kita. Berhentinya kita dari tidur yaitu dengan melaksanakan sholat subuh, berhentinya kita dari bekerja setengah harinya yaitu ketika kita melaksanakan sholat zuhur, bekerja di paruh, berhentinya kita di paruh waktu kedua itu dengan melaksanakan sholat asyar, dan persiapan kita menjelang malam itu di melaksanakan sholat maghrib, dan menjelang malam sampai dengan malamnya itu kita melaksanakan sholat isya. Nah, manjilah-manjilah ini sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah agar kita bisa mengakhiri di setiap masa itu menjadi tempat kita koreksi, memompa semangat lagi untuk memulai yang baru, dan tentu saja ini dijadikan oleh kita orang muslim untuk tempat kita memperbaiki diri, baik untuk urusan dunia maupun untuk akhirat kita. Maka berbahagialah orang-orang yang ketika dia bisa tetap bersujud di antara kesibukannya di 5 waktunya itu, dan berbahagialah ketika mereka menjadi orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada Allah di tengah hiruk fikuknya kehidupan ini. Dan tentu saja sebenarnya ini adalah terbanyak atau apapun manfaatnya adalah untuk diri kita sendiri. Pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, Semoga kita dalam kehidupan ini tergolong sebagai orang yang beruntung dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Mungkin sampai di sini saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendahuluannya Ustadz, tentunya terkait dengan hijrah spiritual, langkah menuju ketaatan. Kali ini kita buka untuk interaksi lewat line telepon. Kita mulai terlebih dahulu kali ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak
1: Dian, alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat walafiat. Dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
1: Baik, Mas Apin, kita sedang bersama dengan Ustadz Haji Muhammad Ali SAGMM terkait hijrah spiritual, langkah menuju ketaatan. Silahkan untuk pertanyaannya, Mas Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apin.
2: Ya, masya Allah. Mudah-mudahan Pak Ustadz, sehat selalu Pak Ustadz ya.
1: Amin.
2: Dan selamat ibaratnya tahun baru Islam, mudah-mudahan Pak Ustadz sama keluarga Pak Ustadz, terutama kru RI dan juga Mutiara Pagi sukses dan mudah-mudahan menjadi ladang pahala untuk kita semua, Pak Ustadz.
1: Amin ya Allah.
0: Amin. Allahumma amin.
2: Temanya hijrah menuju ketaatan. Jadi segala hal itu berat taat ya Pak Ustadz ya, taat hukum, taat aturan, dan juga kita ikhlas karena Allah. Dan gitu Pak Ustadz ya, berarti kita juga ikhlas menolong orang itu harus ikhlas, seikhlas-ikhlasnya seperti kita. Ibaratnya dikasih rezeki sama Allah tuh nggak pandang bulu, mau yang itu ibadah, mau nggak, semuanya disamaratakan. Cuman kita ibaratnya besar kecil itu tergantung kita yang mensyukuri kan gitu Pak Ustadz ya. Pertanyaan saya Pak Ustadz, bagaimana kalau orang-orang itu udah taat menjalankan ibadah, cuman meleset, artinya gini, aturan kan tepat waktu. Allah itu suka sama orang yang berjamaah, kan? Tapi Allah juga suka sama orang yang ibadah itu tepat waktu. Cuman umpamanya saya misal nih Pak Ustadz, ketiduran, duhur itu sampai jam 2, sampai baru bangun, umpamanya nggak sengaja. Itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah juga itu termasuk taat menjunjung kebaikan? Apa itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah harus istiqomah dulu saya? Menjalankan ibadahnya taat waktu. Ibaratnya sportif lah, kalau main bola itu sportif lah ya Pak Ustadz ya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Dian ya. Saya selalu sekali udara. Udara-udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustadz untuk tanggapannya.
0: Baik Pak Mas Apin, masya Allah ya ini. Ada keinginan seseorang tuh kalau ingin memperbaiki hidupnya, tentu saja memperbaiki hubungan dengan Allah. Karena rizki datangnya dari Allah, kesehatan juga datangnya dari Allah. Apapun yang menjadi ada pada kita sebenarnya adalah pemberian Allah. Bahkan jasad ini juga adalah titipan Allah. Tapi yang jelas, memang setiap orang harus memperbaiki diri. Tapi kadang-kadang manusia juga dalam keadaan, ya akhirnya memang dalam keadaan

0: Artinya ketiduran itu artinya tidak dengan sengaja. Dan ini yang menjadi dasar ulama fikih, jika kita pada akhirnya mungkin kalau zuhur itu jam 2 sih mungkin insya Allah masih dibolehkan ya, sampai istilahnya masih itu. Tapi ini dasarnya ketiduran ya. Itu pada waktu itu Rasulullah itu kejadiannya malam hari, berarti kalau dia kesiangan itu sholat subuh. Inilah menjadi dasar ulama fikih, jika kita tersadar dari tidur kita itu, ya kan, dari ini, maka kita harus segera melaksanakan itu, melaksanakan subuh walaupun mungkin matahari sudah terbit. Karena memang ibadah sholat ini apapun kondisinya tidak bisa ditinggalkan sebagai wujud pengabdian dari dasarnya perintah Allah. Jadi kalau dasarnya ketiduran kealpaan itu, walaupun mungkin kalau sejarahnya Rasulullah itu sudah ada sahabat yang diperintahkan untuk berjaga, bergantian berjaga, ternyata juga sahabat karena sangat lelah juga ketiduran. Artinya menjadi dasar. Tapi ini juga menjadi poin bahwa kita ini dalam tidur pun kita memikirkan bagaimana kita bisa ibadah. Jadi kalau itu insya Allah menjadi kealfan yang dimaklumkan oleh Allah. Makanya kita ibaratnya terus berusaha untuk menjadi baik, menjaga ibadah kita. Mudah-mudahan insya Allah Allah akan diberikan petunjuk kepada kita, karena sesungguhnya kita sudah berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Kan ada dalam Al-Quran itu disebutkan, kalau ada wahai Muhammad yang bertanya tentang aku, maka jawablah fa inni qarib, sesungguhnya aku ini sangat dekat. Ujibu da'wat idza da'an, saya ini akan mengabulkan setiap doa yang dimohonkan oleh hamba-hamba. Jadi yang jelas memang Allah itu sangat dekat dengan kita, sehingga kesadaran bahwa Allah dekat, kita punya kebutuhan yang sangat, hajat yang sangat dengan Allah karena rasa pengabdian kita sebagai hamba. Insya Allah kalau kesadaran ini terus dilatih, ya insya Allah akan menjadikan kita yang menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah dan selalu menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau standarnya ketiduran berarti masih dimaklumkan oleh Allah, tapi kalau lalai karena memang kita sengaja untuk tidak melaksanakan sholat, melupa-lupakan, maka ini menjadi bahaya terhadap diri kita sendiri, karena melalaikan sholat itu merupakan bagian dari salah satu yang dianggap dosanya itu besar kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik.
0: Mungkin Ustaz. Sedemikian.
1: Itu intinya adalah itu karena kelalaian, bukan karena kelalaian, tapi karena ketidaksengajaan begitu Ustaz ya. Bukan ya, karena kita lagi scroll HP baru kebangun gitu Ustaz, baru sholat bukan ya.
0: Baik. Kayaknya ada yang sering begitu.
1: Baik, kita sudah ada kembali yang untuk bertanya lewat line telepon tetapi sudah terputus. Boleh dicoba kembali pendengar, tentunya kita nantikan untuk pertanyaannya lewat line telepon di 0721269720. Kita juga buka untuk pertanyaan di line WhatsApp kali ini Ustadz, ada dari Bapak Sudarman di Kota Gajah. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara untuk meningkatkan derajat takwa di dalam diri agar mampu menjalankan perintah Allah dan bisa meninggalkan yang buruk? Mohon pencerahannya Ustadz. Meningkatkan derajat takwa Ustadz, silahkan.
0: Iya. Setiap diri inilah ya, apa istilahnya, yang tahu tentang diri kita itu sebenarnya ya diri kita ya, ada diri kita. Nah, kalau seandainya kita punya keinginan meningkatkan derajat takwa kita kepada Allah, tentu saja kita bisa melihat hijrah ini, keinginan untuk memperbaiki diri sering gagal, bukan karena tidak tahu tentang kebenaran ya. Misalnya gini,

0: Membaca Al-Quran itu berpahala bukan berdasarkan ayat, tapi berdasarkan jumlah huruf. Satu hurufnya dijanjikan oleh Allah kebaikan. Ini semua orang tahu ya. Tapi seringkali orang itu tidak mampu untuk istiqomah. Nah, bagaimana supaya kita ini bisa meningkatkan takwa kita? Kita harus sadari yang pertama bahwa perubahan besar itu tidak dimulai dari langkah yang besar, tapi dimulai dari langkah yang kecil yang dilakukan dengan kesadaran dan istiqomah. Misalnya sholat tahajud ya, sholat tahajud itu bisa dimulai rutin itu dari 2 rakaat, atau sholat witir ditutup sholat witirnya rutin 1 rakaat. Ini langkah kecil, tapi kalau sudah istiqomah di selang-selang sholat tahajud, sholat witir ini banyak-banyak istighfar, insya Allah mendatangkan ketenangan yang luar biasa, walaupun langkahnya sangat kecil. Terus yang kedua, ketakwaan itu membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Misalnya begini, orang yang bertakwa ini adalah orang yang punya kesadaran bahwa di sebagian harta yang dia miliki adalah ada hak orang lain. Nah, berarti kajiannya kita harus belajar untuk sedekah, belajar untuk ikhlas, belajar untuk ini. Karena pada dasarnya manusia ini ya pelit ya, atau bakhil ya, bakhil itu. Misalnya contoh begini, kita punya uang 3 lembar, 50 ribu, 5 ribu, sama 2 ribu. Terus kotak amal ya kan. Yang masuk kotak amal yang berapa mbak kira-kira? Pasti paling mudah 2.000 lah ya gitu kan. Terus ada uang 5.000-an 2 kotak amal lewat, yang satu jelek yang satu bagus. Yang masuk kotak amal yang jelek apa yang bagus?
1: Kadang-kadang yang sedapatnya Ustadz.
0: Tapi mikir-mikir ini yang jelek, yang jelek gitu kan. Jadi memang kita ini perlu dididik, hati kita ini perlu dididik untuk ikhlas hal-hal dalam kaitan meningkatkan takwa kita dengan perjuangan dan pengorbanan. Nah, yang terakhir mungkin ya, istiqomah ini perlu disadari sebagai hal yang sangat penting untuk meningkatkan ketakwaan kita. Jadi jangan sampai anget-angetnya itu yang sesaat gitu. Ini kan ada orang pengen dia memperbaiki agama sekali sholat sunnah itu 11 rakaat atau 21 rakaat pas momen Ramadan. Giliran sesudah Ramadan ngilang, enggak pernah ke masjid, bahkan lewat aja minggir-minggir gitu kan. Karena memang ya langkahnya terlalu besar gitu. Jadi dan istiqomah ini penting. Penting ini mempertahankan. Jadi bagian dari terpenting dari nilai meningkatkan takwa adalah istiqomah yang timbul karena memang kita sadar kita butuh memperbaiki diri. Sampai kapan? Karena memang kalau kita tidak menyadari itu, jangan-jangan waktu habis, kita belum cukup amal ibadahnya di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah untuk meningkatkan takwa kita.
1: Masya Allah Ustadz, jadi dimulai dengan langkah kecil ya Ustadz ya. Kadang-kadang kita sudah terlalu mengambil langkah terlalu besar, tapi ketidakkonsistenan itulah yang membuat kita sudah lelah di awal begitu ya Ustadz ya. Baik, Ustadz ini ada pertanyaan kembali dari Reni di Sukarame. Bagaimana Ustadz jika pada awalnya kita itu masih ada hubungannya dengan penjelasan Ustadz tadi, kalau awalnya sangat bersemangat menebar manfaat, tapi ternyata saat di lingkungan kurang mendukung karena satu lain hal, akhirnya berkuranglah semangat itu. Bagaimana kita menanggapinya Ustadz? Apakah niat baik di awal itu sudah tercatat walau selanjutnya semangat itu berkurang? Dan bagaimana caranya kita kembali meningkatkan semangat menebar manfaat itu kembali?
0: Oke, ini bagus benar ya pertanyaannya. Walaupun agak berat ya kan. Ini yang jelas memang begini. Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung dari niat kita ya, niat kita kepada Allah. Nah, bagaimana kok kita bisa menilai sedemikian rupa dan terus akhirnya timbul kelelahan? Ada Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat gitu kan. Yang pertama di surat Al-Hujurat ayat 11 itu Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairum minhum. Janganlah ada, hai orang-orang beriman, janganlah kita ini kaum mengolok-olok kaum yang lain. Ya boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik dari yang mengolok-olok. Artinya begini, pertama hindari kita merasa lebih baik. Gitu. Jangan kita hindari dari merasa lebih baik. Yang kedua itu adalah jangan pula kita itu bersuuzon. Di surat Al-Hujurat ayat 12 ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadzon. Hai orang beriman, hindarilah kita ini dari berprasangka buruk. Inna ba'dazon ismun, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Ini kan yang kedua, ini kadang-kadang kita ini sering suujun sama orang. Kok dia ini sudah saya berbuat baik, kok dia berbuat baik, apa dia ini tidak balas ini. Berarti kan niat kita memang berharap bahwa kebaikan yang kita lakukan itu dinilai oleh mereka, gitu, dinilai oleh mereka. Nah, ketika kita berharap kepada manusia, ya tentu saja
1: kecewa, Ustadz, ya.
0: Kecewa, iya, karena kita memang berharap itu. Makanya kita berusaha jangan sampai kita ini suuzon lah sama orang, apalagi pada orang yang kita bantu. Terus yang ketiga, jangan baperan, gitu. Kan kita sudah dari awal pengen dinilai oleh Allah, kan gitu. Ternyata kok kita malah berharap ini, ya sudah, kita jangan baperan. Kalau ada orang yang ketika kita berbuat baik dan ternyata tidak sesuai harapan kita, kan kita yakin mayakmal miskola zarotin khairan yaro wa mayakmal miskola darotin saroyat. Nah gitu, artinya memang kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan itu sudah ada penilaian oleh Allah. Jadi kita gak usah terlalu pusing. Justru kita berharap ini, ya berharap andaikan ada keburukan-keburukan yang ditampilkan itu menjadi tambahan pahala dari kita yang harusnya dapatnya satu gunung Uhud jadi dua gunung Uhud. Gitu. Jadi memang ini permainan hati kita, ya, supaya kita ini jangan terfokus ke situ, tapi kita menyadari untuk bahwa ini memang siapa tahu memang dia berbuat seperti itu juga insya Allah kehendak Allah, ya kita harus bersabar karena ini ujian awal dari kita untuk berubah menjadi baik.
1: Wah, luar biasa, Ustadz. Jadi kita kontrol pikiran dan hati kita, ya Ustadz, ya. Kita tidak bisa mengontrol pikiran dan hati orang lain. Kita kontrol saja diri kita supaya tadi seperti yang Ustadz sampaikan, kita bisa luruskan niat, innamal a'malu binniat. Kita usahakan juga tentunya tidak berharap pada manusia, tapi ya tentunya kita berharap hanya pada Allah, dan selanjutnya apapun itu ya kebaikan untuk diri kita, dan pun kalaupun ada keburukan tentunya juga semoga menjadi ladang pahala untuk kita, ya Ustadz, ya kalau kita tidak bersuuzon.
0: Ya Allah itu yang berfirman di surat Al-Hujur.
1: Masya Allah, Ustadz. Baik Ustadz, kita sudah berada di akhir dari Mutiara Pagi pada hari ini. Kita juga ingin dengarkan pesan dari Ustadz terkait dengan tema hari ini. Silakan Ustadz, hijrah spiritual, langkah menuju ketaatan.
0: Ya, pendengar Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, hijrah spiritual itu bukan perjalanan satu malam, ya, melainkan proses sepanjang hayat. Jadi tanda keberhasilan hijrah itu bukan sekedar berubah penampilan, tiba-tiba pakai jenggot, pakai jubah, tapi berubah cara berpikir, cara beribadah, terus cara memberi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan ini menjadi momentum baik kita untuk terus memperbaiki diri, dan momentumnya adalah hijrah ini. Mungkin semoga Allah membantu saya, membantu Mbak Dian dan seluruh pendengar untuk menjadi orang yang lebih baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Haji Muhammad Ali SAGMM untuk sharing ilmu pada hari ini terkait hijrah spiritual, langkah menuju ketaatan, yang bukan hanya tentunya dilihat dari penampilan, tetapi bagaimana cara kita untuk mengendalikan diri, pikiran, dan hati kita untuk menjadi diri yang lebih baik. Terima kasih banyak Ustadz, dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya sampai bertemu kembali di obrolan kita selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum. Baik, pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Menunjukkan barcode yang telah dikeluarkan oleh BPH Migas, maka konsumen pengguna tersebut bisa membeli secara legal BBM bersubsidi yang ada di SPBU ataupun penyalur-penyalur resmi dari Pertamina.
2: Peran penyuluh KB adalah meningkatkan akses dan kualitas terhadap pelayanan KB dalam rangka mendukung kesehatan ibu dan anak melalui penguatan peran bidan.
0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi edisi Kamis 18 Juni 2026 dengan topik berita. Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Provinsi Lampung terus mendorong terwujudnya kesetaraan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikadan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan komitmennya memperkuat pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia pada peringatan hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan komitmennya memperkuat pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia pada peringatan hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung. Momentum ini menjadi refleksi perjalanan panjang pembangunan kota sekaligus penguatan komitmen untuk menghadapi berbagai tantangan perkotaan di masa depan. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan usia 344 tahun menjadi bukti kemajuan kota yang dibangun melalui kerja keras dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, berbagai capaian pembangunan yang diraih saat ini merupakan hasil sinergi pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga masyarakat. Eva menegaskan, ke depan pembangunan akan difokuskan pada penguatan infrastruktur perkotaan, pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi kreatif, hingga penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Selain itu, pemerintah kota juga menaruh perhatian pada pengendalian banjir, peningkatan ruang terbuka hijau, serta pembangunan kota yang tangguh menghadapi perubahan iklim.
4: Perjalanan Kota Bandar Lampung selama 344 tahun merupakan bukti nyata bahwa kemajuan sebuah kota tidak hanya dibangun oleh waktu, tetap juga semangat, kerja keras, dan pengabdian seluruh elemen masyarakat yang terus berkontribusi bagi pembangunan Kota Bandar Lampung. Berbagai capaian telah kita raih hingga ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan seluruh masyarakat yang memiliki cita-cita bersama, yakni mewujudkan Kota Bandar Lampung semakin maju dan sejahtera.
3: Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menilai Bandar Lampung telah berkembang menjadi wajah kemajuan Provinsi Lampung. Namun, pertumbuhan yang pesat juga menghadirkan tantangan baru, mulai dari mobilitas masyarakat yang semakin tinggi hingga meningkatnya kebutuhan terhadap pelayanan publik dan kualitas lingkungan perkotaan. Menurut Mirza, pembangunan kota harus mampu menghadirkan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pendidikan, kesehatan, transportasi, dan berbagai peluang ekonomi.
5: Mari kita jadikan Bandar Lampung sebagai kota yang tidak maju hanya sebagai fisik, tapi juga maju dalam kualitas SDM, tata kelola ekonomi, dan maju dalam karakter masyarakat. Mari kita jadikan momentum hari ulang tahun ke-344 ini, jadikan peringatan hari jadi Kota Bandar Lampung sebagai pengingat bahwa pembangunan adalah kerja bersama.
3: Melalui semangat kolaborasi dan gotong royong, pemerintah Kota Bandar Lampung optimis mampu mewujudkan kota yang maju, inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus mendorong terwujudnya kesetaraan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
6: Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung terus mendorong terwujudnya kesetaraan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Langkah ini dilakukan agar kelompok rentan memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu, mengatakan penyandang disabilitas Perlintas merupakan kelompok yang mendapat perhatian khusus dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional. Menurutnya, perlindungan dan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga seluruh pihak perlu memastikan implementasinya berjalan dengan baik. Dia menjelaskan, pemerintah sebenarnya telah menetapkan kewajiban bagi institusi pemerintah maupun perusahaan swasta untuk membuka ruang kerja bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, instansi pemerintah diwajibkan memperkerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari total pegawai. Sementara perusahaan swasta diwajibkan memperkerjakan minimal 1% tenaga kerja disabilitas. Namun, Agus mengakui masih terdapat berbagai tantangan dalam mewujudkan lingkungan kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, Disnaker Lampung terus mengejarkan sosialisasi dan mendorong perusahaan agar lebih terbuka dalam merekrut tenaga kerja disabilitas sesuai kompetensi yang dimiliki.
7: Yang harus diperhatikan oleh para pemberi kerja, termasuk juga penggunaan dipable. Ya, di Pebble ini kan ada kewajiban 2% sebenarnya bagi institusi pemerintah, kemudian 1% bagi perusahaan. Nah, ini yang masih jauh dari apa yang diamanatkan dalam undang-undang. Nah, sebab itu dengan berbagai kendala dan permasalahan di dalam memberikan fasilitasi hidup dan pekerjaan yang layak bagi kaum difabel, ini terus kita gaungkan dan kita dorong perusahaan-perusahaan untuk memperhatikan dan memanfaatkan agar saudara-saudara kita yang termasuk dalam difabel ini mendapatkan satu pemberian pekerjaan dan kehidupan yang layak yang tidak terabaikan di antara kita semua, seperti itu.
6: Agus Nompitu menyatakan dengan semakin terbukanya akses kerja bagi penyandang disabilitas, diharapkan mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidup secara mandiri. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tekap 308 Polres Lampung Tengah mengamankan puluhan karyawan PT Great Giant Pineapple atas dugaan kasus pencurian BBM milik perusahaan. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
8: Sebanyak 26 karyawan PT Great Giant Pineapple di Kecamatan Terbanggi Besar diamankan Tekap 308 Polres Lampung Tengah atas kasus dugaan pencurian BBM milik perusahaan. Puluhan karyawan tersebut diangkut menggunakan bus dan dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut. Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AKP Muhammad Prenata Al-Ghazali mengatakan, modus para pelaku menggelapkan BBM jenis solar dengan menguras tangki alat berat secara berkala dan memindahkannya ke jerigen lalu menjual ke pihak luar. Aksi nekat ini termasuk kejahatan terorganisir sebab hasil pemeriksaan mayoritas pelaku merupakan operator kendaraan alat berat yang memiliki akses langsung ke bahan bakar solar.
9: Jadi pada saat tiket pos atau security melaksanakan patroli pada 23.00 itu mendapati satu buah Suzuki Carry yang berisi 22 derijen BBM jenis solar serta 16 derijen kosong untuk kapasitas 35 liter yang diduga atau patut diduga digelapkan oleh beberapa operator atau pekerja dalam hal ini karyawan PT GGP yang dilakukan secara bersama-sama untuk mendapat keuntungan pribadi. Tidak menutup kemungkinan pelaku akan bertambah mengingat rentan waktu kejadian bervariasi dari bulan Januari, ada juga yang Februari sampai dengan kemarin.
8: Saat ini 26 pelaku berikut barang bukti 22 jerigen berisi solar kapasitas 32 liter telah diamankan ke Mapolres Lampung Tengah. Para tersangka terancam mendekam di sel tahanan dan dijerat pasal 486 atau 448 KUH pidana terkait penggelapan dalam jabatan serta pencurian. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara. Untuk Indonesia.

0: Kabupaten Waikanan menghimbau masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, usaha mikro, perikanan, hingga pelayanan sosial untuk memanfaatkan aplikasi Xtar guna memperoleh BBM bersubsidi secara legal. Sistem tersebut disiapkan untuk mempermudah penyaluran BBM subsidi kepada kelompok yang berhak menerima. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan mengimbau masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, usaha mikro, transportasi darat, perikanan, serta lembaga pelayanan sosial untuk memanfaatkan aplikasi Xtar guna memperoleh BBM bersubsidi secara legal. Sistem tersebut disiapkan untuk memudahkan penyaluran BBM bersubsidi kepada kelompok yang berhak menerima. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan, Rifa Adi Chandra, mengatakan konsumen pengguna akhir dapat mengajukan rekomendasi melalui organisasi perangkat daerah atau OPD sesuai bidang usahanya. Rekomendasi tersebut menjadi dasar pengajuan penerbitan barcode BBM bersubsidi melalui aplikasi Xtar. Dia menjelaskan, OPD pengampu akan melakukan verifikasi dan menginput data pemohon ke dalam aplikasi Xtar berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, BPH Migas akan memproses usulan tersebut. Setelah memperoleh persetujuan dan barcode, masyarakat dapat membeli BBM bersubsidi di SPBU maupun penyalur resmi Pertamina sesuai kuota yang diberikan. Pembelian juga dapat dilakukan menggunakan alat penampung lainnya secara legal sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Itu solusi bagi masyarakat yang memiliki usaha untuk bisa mendapatkan barcode yang dikeluarkan melalui aplikasi Xtar, dan pada saat nanti konsumen pengguna mengusulkan untuk penerbitan rekomendasi, maka OPD pengampulah yang akan menginput data-data maupun persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan ke aplikasi Xtar. Kemudian dalam jangka waktu kurang lebih 5 hari, itu insya Allah BPH Migas akan mengeluarkan barcode dan juga jumlah kuota yang bisa didapatkan oleh konsumen pengguna yang mengusulkan untuk penerbitan rekomendasi tersebut. Dan dalam hal ini, pembelian juga bisa memakai dirijen ataupun alat-alat lainnya. Dan itu setelah menunjukkan barcode yang telah dikeluarkan oleh BPH Migas, maka konsumen pengguna tersebut bisa membeli secara legal BBM bersubsidi yang ada di SPBU ataupun penyalur-penyalur resmi dari Pertamina.
1: Dengan adanya mekanisme pengajuan melalui aplikasi Xtar dan rekomendasi dari OPD terkait, masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, usaha mikro maupun lembaga sosial dapat memiliki akses yang lebih mudah dan legal untuk memperoleh BBM bersubsidi. Diharapkan sistem ini dapat memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, tertib administrasi, serta mendukung kelancaran aktivitas usaha dan pelayanan masyarakat. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Waikanan resmi menyerahkan 3 rancangan peraturan daerah atau Raperda strategis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waikanan. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Waikanan resmi menyerahkan 3 rancangan peraturan daerah Raperda strategis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Waikanan. Penyerahan regulasi krusial ini dilakukan langsung oleh Bupati Waikanan Ayu Asalasia dalam rapat paripurna DPRD. 3 regulasi yang diajukan tersebut meliputi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksana APBD Tahun Anggaran 2025, Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW 2025-2045, serta Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B. Ketiganya diproyeksikan menjadi pondasi hukum utama dalam mengawal arah pembangunan visi, ekonomi, dan ketahanan pangan di bumi kami kagom untuk masa depan. Salah satu poin utama yang menjadi sorotan dalam paripurna kali ini adalah penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksana APBD Tahun Anggaran 2025, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI menorehkan prestasi gemilang, di mana Kabupaten Waikanan kembali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Selain pertanggungjawaban anggaran, Bupati juga menguraikan urgensi Raperda RTRW Kabupaten Waikanan 2025-2045. Dokumen jangka panjang ini akan bertindak sebagai kompas arah pembangunan fisik dan spasial daerah selama 20 tahun ke depan. Penyusunan draft tata ruang ini diklaim telah melewati proses kajian ilmiah yang komprehensif serta menyelaraskan dengan kebijakan nasional maupun provinsi. Sebagai langkah konkret, Pemkab Waikanan juga telah merampungkan rapat lintas sektor bersama kementerian dan lembaga terkait guna mengamankan persetujuan teknis.
4: Yang kita ajukan hari ini merupakan merupakan sebuah dokumen strategis yang akan menjadi kompas arah pembangunan fisik, ekonomi, dan lingkungan Kabupaten Kuai Kanan untuk jangka waktu 20 tahun ke depan. Dinamika perkembangan wilayah, pertumbuhan, jumlah penduduk, kemudahan investasi, serta perlunya mitigasi bencana menuntut kita untuk menyusun regulasi tata ruang yang adaptif, komprehensif, namun tetap berwawasan lingkungan.
3: Menutup penyampaiannya, Bupati Kuai Kanan Ayu Asalasiah memaparkan Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B. Regulasi ini dihadirkan sebagai benteng hukum untuk melindungi lahan pertanian produktif dari ancaman alih fungsi lahan yang tak terkendali di tengah masifnya pembangunan infrastruktur. LP2B diharapkan mampu menjamin ketersediaan lahan pangan secara mandiri demi mendukung program ketahanan pangan daerah sekaligus melindungi kesejahteraan para petani lokal. Dari Kabupaten Kuai Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sinergi penyuluh KB dan bidan terus diperkuat demi memperluas jangkauan layanan keluarga berencana di tingkat lapangan. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
5: Penyuluh keluarga berencana atau KB Kecamatan Melambangan Umpu menegaskan pentingnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB di tingkat lapangan. Upaya ini difokuskan pada penguatan peran bidan untuk menjaga kesehatan ibu dan anak. Penyuluh KB Kecamatan Melambangan Umpu, Ria Nanda kepada RRI mengatakan, strategi tersebut diarahkan untuk mendorong kenaikan peserta KB baru dan KB aktif. Langkah ini juga menyasar peningkatan peserta KB pasca persalinan atau KBPP. Menurutnya, kolaborasi tersebut berdampak langsung pada kesehatan reproduksi masyarakat. Dirinya menambahkan, peningkatan cakupan penggunaan MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang menjadi perhatian utama dalam program ini. Metode kontrasepsi jangka panjang seperti implan dan IUD terus disosialisasikan kepada masyarakat. Selain itu, pihaknya juga menargetkan penurunan angka unmet need di wilayah binaan. Edukasi rutin dilakukan agar pasangan usia subur memahami pentingnya perencanaan keluarga. Penyuluh juga memperkuat peran bidan dalam pelayanan kesehatan reproduksi.
6: Peran penyuluh KB adalah meningkatkan akses dan kualitas terhadap pelayanan KB dalam rangka mendukung kesehatan ibu dan anak melalui penguatan peran bidan. Ini punya tujuan khusus juga untuk meningkatkan jumlah peserta KB baru dan KB aktif secara nasional dan meningkatkan jumlah peserta KB pasca persalinan atau disebut juga dengan KBPP, meningkatkan cakupan penggunaan MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang berupa implan dan IUD, dan menurunkan angka unmet need. Juga memperkuat peran bidan dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, meningkatkan kolaborasi Kemendukbangga BKKBN dengan IBI.
5: Lebih lanjut, kolaborasi antara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan IBI turut diperkuat dalam pelaksanaan program di lapangan. Sinergi ini dinilai efektif memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Dengan strategi tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap KB semakin meningkat. Pelayanan yang lebih dekat dan berkualitas menjadi kunci keberhasilan program. Dari Kuai Kanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Kabupaten Pesawaran, M. Nurdin, mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram sebagai sarana introspeksi dan perbaikan diri. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
7: Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pesawaran, M. Nurdin, mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram sebagai sarana introspeksi dan perbaikan diri. Menurutnya, pergantian tahun Hijriah tidak sekadar menjadi peringatan seremonial, tetapi juga dimaknai sebagai upaya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Ia menjelaskan, sebagai hijrah yang terkandung dalam peringatan 1 Muharram seharusnya mendorong masyarakat untuk melakukan evaluasi diri, baik secara individu maupun kolektif. Selain itu, Nurdin berharap Tahun Baru Islam dapat menjadi pengingat bagi seluruh bangsa Indonesia untuk melakukan taubat nasional dengan memperbaiki akhlak serta meningkatkan kepedulian terhadap kondisi kebangsaan.
8: Tahun ini masih sama dengan tahun kemarin, berarti kita termasuk orang yang rugi. Nah, ini intinya harus lebih baik. Kemudian harapannya untuk bangsa Indonesia ini, ya tentu saja harus lebih banyak kita melakukan taubat nasional ya, taubat nasional. Jadi semua elemen masyarakat harus introspeksi ya, karena ada yang mengatakan ya saat ini sedang tidak baik-baik saja.
7: Menurut Nurdin, berbagai persoalan yang dihadapi bangsa tidak seharusnya disikapi dengan saling menyalahkan. Sebaliknya, seluruh pihak perlu mendapatkan akhlak mulia dan bijaksana dalam menghadapi perbedaan maupun tantangan yang ada. Ia juga menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintahan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Namun demikian, kritik tersebut harus disampaikan secara santun dan beradab. Nurdin berharap semangat satu Muharram benar-benar menjadi titik awal bagi masyarakat untuk memperbaiki diri, memperkuat kesatuan, serta bersama-sama membangun Indonesia dan Kabupaten Pesawaran ke arah yang lebih baik. Dari Kabupaten Pesawaran, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

4 MHz, 104 Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandung Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, di kebersamaan kita pada hari ini Kamis 18 Juni 2026. Senang sekali Dian masih kembali menemani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi. Kami akan hadirkan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu yang akan menemani pagi hari Anda. Tapi kita mulai dulu nih, dengarkan Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena Anak Hadang Kereta.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang.

0: Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya, Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

next to it.

0: dipastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum.

Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden